Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: daring artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRiNet, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada tahun ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbacks yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbacks, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inklusi Transaction Error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Jadi sampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
0: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya, mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan, karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
11: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami imbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda kembali bersama saya Lia Aulia di kebersamaan kita Kediri pagi ya. Edisi Jumat 21 Agustus 2026. Pagi hari ini selamat mengawali aktivitas Anda. Semoga hari ini diberikan kelancaran, keberkahan untuk apa yang sudah kita upayakan tentunya. Dan saya imbau untuk selalu hati-hati, waspada dalam berkendara, karena ini masih waktunya ramai-ramainya mobilitas kendaraan ya, menuju aktivitas masing-masing ya. Kita jaga tetap aman ya, tidak gerasa gerusu begitu, karena nanti membahayakan orang lain. Informasi selanjutnya dari petani kakao yang ada di Kabupaten Mojokerto didorong untuk menerapkan teknologi pengolahan limbah kulit kakao menjadi pupuk organik serta sistem Enterprise Resource Planning ERP melalui program pengabdian masyarakat. Dosen UPN Veteran Jawa Timur bersama kelompok tani Mulia Jati Coklat Mojopahit Mojokerto. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UPN Veteran Jawa Timur Giska Indah Harya mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat agroindustri kakao dari sektor hulu hingga hilir. Petani tidak hanya didorong meningkatkan produksi, tapi juga mengoptimalkan hasil samping dari proses pengolahan kakao. Ia mengemukakan tim juga memperkenalkan sistem ERP untuk memperkuat manajemen usaha kelompok tani. ERP ini digunakan untuk membantu mencatatkan bahan baku, persediaan proses produksi, kebutuhan produksi, hingga pengendalian mutu. Sistem tersebut juga dapat mendukung keterlacakan produk dari bahan baku hingga produk akhir. Menurutnya, digitalisasi menjadi penting karena pengembangan agroindustri tidak hanya cukup mengandalkan peningkatan produksi ya. Ketika skala usaha berkembang, pencatatan tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah. Data harus terintegrasi agar keputusan usaha dapat dibuat lebih cepat dan lebih tepat. Ia menjelaskan salah satu potensi yang dikembangkan adalah pemanfaatan kulit buah kakao, karena selama ini kulit kakao menjadi limbah organik dalam jumlah cukup besar setelah biji dikeluarkan. Dalam pendampingan, petani dikenalkan dengan proses pengolahan kulit kakao mulai dari pemilahan, pencecahan, hingga pengoposan. Ia menjelaskan pencecahan dilakukan agar proses penguraian bahan organik berlangsung lebih cepat. Kulit kakao yang telah dicecah kemudian dicampur dengan bahan organik pendukung, kelembapan, aerasi, serta aktivitas mikroorganisme juga dikontrol selama proses pengomposan tersebut.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun setelah Indonesia merdeka,

dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba Panjat Pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

0: Seribu Sarwenda ini saya perhatikan kok nggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kediri ya. Masih bersama saya Lia Uli ya. Kita hadirkan informasi dari Kementerian Kesehatan. Kemenkes melakukan screening tuberkulosis atau TBC terhadap ribuan santri dan guru di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang untuk mencegah meluasnya penularan penyakit tersebut di lingkungan pesantren. Pemeriksaan yang dimulai pada Kamis 20 Agustus 2026 ini menyasar 2480 santri dan 197 guru selama 3 hari ke depan. Screening perdana dilakukan di SMA Al-Wahid Hashim Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pemeriksaan menggunakan perangkat rongsen atau X-ray portable yang memungkinkan santri dan guru menjalani pemeriksaan secara langsung di lingkungan pesantren. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan TBC masih menjadi persoalan kesehatan serius di Indonesia. Tingginya angka kematian akibat penyakit tersebut menurutnya salah satunya dipengaruhi keterlambatan dalam menemukan kasus. Obat untuk TBC sebenarnya tersedia, persoalannya banyak penderita baru diketahui ketika kondisinya sudah terlambat ditangani. Karena itu screening menjadi penting untuk menemukan kasusnya lebih awal. Budi menyebut pemerintah terus memperkuat upaya deteksi dini, salah satunya dengan memperbanyak perangkat X-ray portable untuk digunakan puskesmas. Hal tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan di sekolah, pesantren hingga lembaga pemasyarakatan yang memiliki lingkungan hunian padat. Adapun pada screening hari pertama di Tebu Ireng ditemukan 26 santri yang terdeteksi TBC. Budi meminta temuan tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran maupun stigma terhadap pesantren maupun santri yang menjalani pengobatan. Sementara itu perwakilan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Lailia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan screening gratis tersebut. Ia memastikan santri yang terdeteksi TBC akan mendapatkan obat tanpa biaya selama masa pengobatan yang diperkirakan berlangsung 1 hingga 3 bulan. Lailia juga mengingatkan agar santri yang menjalani pengobatan tidak dikucilkan. Menurutnya pencegahan penularan tetap perlu dilakukan dengan penggunaan masker dan menjaga kewaspadaan bersama. Baik, pendengar, nanti kita akan bergeser untuk mengikuti dialog Kediri pagi. Masih bersama saya, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya, aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu, kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Pos Antara RI Kediri, saat lagi kita akan jelang dialog Kediri menyapa ya, membahas tentang perakiraan curah hujan ya. Memasuki akhir tahun 2026, nanti kita akan bahasnya bersama dengan Mafian Purnomo, Forecaster BMKG Doho Kediri. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0354310108 atau di SMS WhatsApp-nya bisa di 0857 2535 2550.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI dan juga pemirsa RRI Kediri, di kebersamaan kita Kediri menyapa edisi Jumat 21 Agustus 2026, kita akan membahas tema mengenai perakiraan curah hujan. Ya, memasuki akhir tahun 2026, kita akan bahasnya bersama dengan Mafian Purnomo, forecaster BMKG Doho Kediri, yang saat ini sudah tersambung di saluran telepon. Ya, selamat pagi Pak Mafian, apa kabar?
2: Selamat pagi, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik, ya, luar biasa baik Pak Mafian. Ya, di kesempatan pagi hari nanti kita akan undang juga ya pendengar untuk bergabung bersama kita, ya, di bisa di line telepon juga WhatsApp yang tersedia di RRI Kediri. Baik Pak Mafian, bagaimana sih gambaran kondisi cuaca dan mungkin juga curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya memasuki kita nanti memasuki akhir tahun 2026 ini?
2: Ya, untuk gambaran cuaca secara umum untuk wilayah Kediri untuk sampai akhir tahun ini, untuk di wilayah Kediri secara umumnya, Pak, untuk di bulan Agustus, September, Oktober ini kemungkinan masih kondisi hujannya masih berkurang, Pak, karena masih masuk masa kemarau. Dan untuk kemungkinan untuk ada potensi hujannya kemungkinan diprediksi di bulan November sudah mulai kemungkinan sudah ada curah hujan juga, tapi mungkin tidak belum banyak seperti itu.
1: Oke, kemungkinan baru November ya Pak ya?
2: Iya, kemungkinan.
1: Oke, baik. Lalu apa kata akhir tahun 2026 ini ada lebih banyak hujan dibandingkan periode sebelumnya? Kalau kita tarik ke 2025, kayaknya kemarin tuh hujannya lebih banyak ya daripada di 2026 ini. Nah, apa daripada di 2000 sebelumnya 2024 begitu. Nah, kalau 2026 ini seperti apa? Lebih banyak lagi atau mungkin cenderung turun?
2: Kalau dilihat dari data untuk saat ini, Pak, untuk karena ini di posisi Juli Agustus masih mengalami posisi El Nino yang kuat, diprediksi gitu sampai Januari, Agustus September Oktober hingga Desember, kemungkinan kurang masih diprediksi kuat, Pak, berkali ini di awal tahun baru mengalami penurunan di Desember dan Februari, baru mengalami penurunan dan sahabat kekuat mungkin besar untuk curah hujan di musim depan, di musim depan mungkin berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun kedua.
1: Oke, lebih berkurang begitu ya perkiraan. Lalu wilayah mana saja nih di Kediri yang mungkin perlu adanya kewaspadaan lebih peningkatan curah hujan di akhir tahun nanti?
2: Kalau untuk wilayah-wilayah yang untuk harus waspada lebih itu mungkin daerah-daerah yang lereng-lereng gunung, dan mungkin daerah Gunung Wilis dengan topografi yang curam, Pak, itu ya berpotensi untuk laut curamnya berlebih, bisa terjadi longsor dan daerah-daerah yang di pinggir aliran naik itu bisa terjadi airnya naik, jadi bisa mengakibatkan banjir di sekitar.
1: Oke, baik. Lalu ini terkait ada kan tadi mungkin perkiraan hujannya di bulan November. Nah, untuk puncak musim hujan ini nanti akhir tahun juga ya di November atau Desember itu, atau kemungkinan masih di awal tahun begitu, Pak Mafian?
2: Kalau untuk puncak musim hujan atau masih musim hujan, kita masih menunggu aturan dari BMKG pusat, Bu. Karena kan kita juga data-datanya diolah di pusat, kemudian pusat mengeluarkan press release, kemudian dilanjutkan ke tingkat klimatologi di Jawa Timur, kemudian kita baru bisa menginformasikannya lebih tepatnya seperti itu.
1: Baik, baik, masih menunggu informasi ya kalau untuk puncak musim hujannya begitu. Lalu apa saja ini faktor atmosfer yang saat ini mempengaruhi peningkatan atau penurunan curah hujan? Mungkin pengaruh fenomena El Nino, La Nina begitu ya, terhadap juga cuaca ini di Jawa Timur, Pak.
2: Ya, kalau untuk atmosfer yang mempengaruhi ya, saat ini kita untuk mengurangi penurunan curah hujan ya, El Nino kami kita di wilayah Indonesia, bagusnya di wilayah Jawa Timur terkini itu kalau dapatnya ada El Nino kuat tentang Indian Ocean Cukul Mod jadi pada masa uap air menjauh dari wilayah Indonesia ke wilayah Barat Samudera apa dengan angin monsun Australia di depan masa udara dingin yang kering yang mendominasi wilayah Indonesia sehingga mengurangi potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Begitu lah.
1: Baik, baik. Oke, sepertinya kita terputus ya dengan Pak Mafian, pendengar. Kita masih membahas tentang perakiran curah hujan masuk akhir tahun 2026. Nanti kita akan balik lagi, pendengar. Untuk bisa bergabung di Dialog Kediri Menyapa bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
2: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le, tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
3: Baik, pendengar juga pemirsa RRI Kediri, di kesempatan pagi hari kita kembali untuk dialog Kediri Menyapa mengenai perakiraan curah hujan masuk akhir tahun 2020. Nah, masih bersama dengan Pak Mafian Purnomo ya, forecaster BMKG Doho Kediri. Baik, Pak Mafian. Jelas ya, Pak, ya, suara saya?
4: Iya.
3: Baik. Pak Mafian, tadi kan sudah diinformasikan kepada pendengar terkait perkiraan curah hujan yang mungkin nantinya itu apa datang di bulan November, atau itu sudah memasuki ini, Pak, apa mungkin curah hujannya sudah cukup tinggi, atau mungkin nanti kemungkinan di sebelumnya Oktober itu sudah ada curah hujan tapi sedikit begitu. Apakah masyarakat sudah perlu bersiap menghadapi hujan begitu, atau hujan ekstrim pada akhir tahun ini?
4: Kalau untuk di bulan November memang diprediksi untuk dari data ada kemungkinan hujan, atau ada hujan walaupun mungkin tidak banyak, Mbak. Mungkin kalau untuk puncaknya atau apa, kita masih harus menunggu informasi dari BMKG Kota Kediri untuk merilis informasi apakah dan kapan untuk terjadi prediksi musim penghujannya seperti itu.
3: Baik. Lalu daerah seperti apa ini yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami banjir atau longsor atau mungkin genangan saat curah hujan yang tinggi ini, Pak?
4: Ya. Kalau untuk yang wilayah longsor dan banjir itu biasanya di daerah yang di lereng-lereng gunung, Mbak, yang topografinya curah atau berpotensi itu terjadi longsor apabila hujan yang cukup tinggi, Mbak. Dan untuk daerah yang di dekat aliran sungai dan sekitarnya itu mungkin kalau aliran sungainya dengan terdapat hujan yang meningkat, mungkin sekitar ada aliran sungai tersebut yang terdampak, bisa terjadi banjiran.
3: Oke. Okay. Tapi kemungkinan itu banjir dan juga longsor ini kemungkinan karena topografi Kediri ada yang permukaan yang tinggi dan juga permukaan rendah, kemungkinan bisa saja terjadi ya, Pak, ya, kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya begitu.
4: Iya, Mbak.
3: Lalu apa ini langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat mulai sekarang begitu ya untuk menghadapi keadaan nanti ketika mungkin curah hujan atau musim hujan itu tiba di Kediri?
4: Untuk langkah-langkahnya untuk mengantisipasi untuk menghadapi ini yang cuman ya untuk menjaga kebersihan lingkungan, Mbak. Misalnya ada aliran-aliran sungai yang terhambat atau tersumbat, mungkin bisa lebih dini dipersiapkan untuk dibersihkan agar tidak terjadi penumpukan sumbatan-sumbatan dari aliran tersebut. Dan mungkin apa namanya, maka jangan pohon yang rimbun ya, tidak apa-apa agar pada saat musim hujan atau angin kencang nanti biar tidak terjadi pohon tumbang. Dia juga siap siapkan rencana juga bisa memantau perakiran cuaca di kamar resmi BMKG tentang kenali jalur-jalur evakuasi aman di daerah tempat tinggalnya, misalnya apa tidak jadi banjir atau longsor seperti itu.
3: Oke. Baik, jadi sudah dari sekarang ya Pak, karena mungkin sekarang kan lagi panas angin. Nah, ini daun-daun berguguran. Nah, nanti irigasi ini bisa ketutup begitu ya, debu-debu juga ya Pak ya. Baik, ini kita ke pendengar kita ya Pak Mafian. Ada Bu Sandra di Kediri di Kelurahan Betet. Kenapa suhu udara akhir-akhir ini dingin? Kira-kira sampai kapan ini? Ini saya juga merasakannya ini ya Pak ya, kalau malam tuh apalagi mungkin minggu kemarin tuh cenderungnya dingin gitu ya, airnya pun juga menjadi dingin, tidak hanya anginnya tapi airnya juga dingin karena towernya di atas ya, towernya di atas begitu. Baik, mungkin bisa dijelaskan kalau bahasa BMKG-nya ini seperti apa Pak Mafian?
4: Itu kondisi saat itu kondisi dingin Bu. Ya, suhu dingin KBBI diprediksi itu dingin yang terjadi di bulan Juni hingga September yang periode musim kemarau seperti itu. Biasanya di waktu kondisi di siang hari panas, kemudian di malam hari mulai menurun seperti itu. Perkembangannya terjadi musim kemarau di wilayah Indonesia dan selatan. Suhu dari ciri-ciri dingin ya, suhu udara pagi dan malam hari itu terasa lebih dingin dari biasanya. Dan kelembapan udaranya juga relatif rendah. Serta langit cerah berawan di siang hari dan langit cerah di malam hari, dan hujan juga sangat jarang terjadi.
3: Oke. Ini berarti tidak hanya di wilayah Jawa Timur ya Pak ya?
4: Iya benar, tidak di Jawa Timur aja itu.
3: Baik, tapi ada kemarin ya, ada pendengar yang mungkin di luar Jawa ini masih dapat hujan begitu. Nah, ini apakah memang beda begitu ya untuk musim cuaca di wilayah Jawa dan di luar Jawa begitu Pak?
4: Iya. Kalau untuk di beberapa wilayah juga masih ada, kan ada beda juga ini untuk ada gangguan cuaca juga itu Pak, beberapa atmosfer juga mungkin daerah wilayah kan namanya gangguan atmosfer juga itu bergerak tuh ya dari wilayah timur hingga ke wilayah barat. Pergerakan itu beberapa hari yang lalu kan di Kediri juga hujan seperti itu, gangguan atmosfer di wilayah Kediri yang mengakibatkan terjadi hujan dan pergerakan gangguan atmosfer itu saat ini melalui pergerakan hingga mungkin terjadi wilayah yang kering tapi terjadi hujan seperti itu.
3: Baik. Dan berarti ini fenomena apa bedinding tadi sampai dengan September ini ya perkiraannya apa ya?
4: Iya.
3: Baik Bu Sandra, semoga bisa terjawab ya. Jadi ini mungkin masih sampai awal satu bulan lagi lah ya, satu bulan lagi, dan mungkin nanti kalau untuk Oktober sudah ada titik-titik hujan atau kemungkinan masih kebanyakan panasnya ini Pak Mafian?
4: Di kemungkinan untuk di bulan Oktober juga masih dari data curah hujan, dan Oktober juga masih hujan pun masih kemungkinan masih kecil terjadi, mungkin November kemungkinan untuk diprediksi ada kemungkinan hujan.
3: Baik, nah, lalu yang biasanya mengandalkan cuar, curah hujan atau anomali cuaca ini ya, ini para petani ini Pak Mafian, apa yang mungkin perlu diperhatikan para petani terkait mungkin perakiran hujan pada akhir tahun 2026, kan ini sudah memasuki ada yang sudah mulai musim tanam lagi nih. Nah ini nantinya kira-kira bisa mengandalkan untuk irigasi, mengandalkan hujan atau karena mungkin tadi perakirannya mungkin masih sekitar November. Nah ini apa yang bisa disampaikan kepada para petani?
4: Ya, untuk terkait untuk para petani mungkin ya di akhir-akhir tahun ya bisa mungkin mengandalkan curah hujan yang nanti mungkin bisa turun, mulai turun, tapi mungkin ada apa namanya dibantu dengan aliran-aliran atau dari sumber-sumber air atau yang lain, karena kan kemungkinan juga kebutuhan air untuk pertanian itu juga tidak sedikit, jadi ya harus ada bantuan dari mungkin aliran-aliran sungai atau mesin pompa-pompa air untuk mengairi kebutuhan pertanian seperti itu.
3: Oke, baik. Lalu sebenarnya seberapa sering sih Pak masyarakat itu untuk mengecek perakiran cuaca, terutama ketika akan melakukan aktivitas di rumah ini? Dan biasanya dari BMKG sendiri itu ada waktu-waktu tertentu nggak? Mungkin sehari pagi sore atau pagi siang begitu untuk memberikan informasi mungkin di media sosial BMKG kepada masyarakat?
4: Kalau seberapa seringnya untuk mengecek keadaan cuaca untuk melakukan aktivitas, langkah lebih baiknya mungkin apabila kita mau melaksanakan kegiatan di luar rumah atau perjalanan kemana, atau mau pergi misalnya ke wisata kemana atau di kabut, mungkin pada saat mau melakukan aktivitas tersebut kita harusnya sudah waspada atau siap-siap melihat kondisi cuaca di lokasi yang mau kita tuju. Mungkin biar ke sana kita sudah tahu di sana kondisinya aman, oh di sana kondisinya bagus, jadi kita juga tidak berangkat dari rumah sampai sana dengan kondisi itu akhirnya tidak memungkinkan, akhirnya kita harus pulang lagi atau bagaimana seperti itu. Mungkin sebelum kita melakukan aktivitas mau ke mana, ketujuannya ke mana, kita lihat atau kita pantau cuacanya melalui kanal-kanal resmi BMKG seperti itu.
3: Oke, baik. Lalu kalau updatean BMKG ini mungkin sehari berapa kali di agar masyarakat pun juga ikut nih jam segini atau menghafal nih. Jadi kalau mau keluar siang nih pagi ada jam 8 mungkin ada informasi yang di-share BMKG atau jam-jam tertentu begitu Pak Mafian.
4: Kalau untuk updatean cuaca kita update terus, Bu. Cuaca kita update terus sampai 7 hari ke depan kita selalu update terus cuaca seperti itu di web resmi BMKG, apa kalau perakiran hujan juga ada di Instagram, TikTok dan lain-lain.
3: Oke, apa saja ini mungkin Pak kanal resmi BMKG atau media sosial yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan informasi cuaca atau mungkin peringatan dini lainnya dari BMKG Dohuk Kediri?
4: Untuk di BMKG sendiri dapat menginformasi dari aplikasi mobile phone, info BMKG, SMS, Blasting BMKG, Komdigi, serta media sosial yang berbagai kanal info BMKG, serta dapat call center di 1996 juga. Kalau untuk di BMKG itu sendiri, kita mempunyai media sosial dari Instagram, TikTok, bisa lewat WhatsApp juga, bisa Facebook juga, bisa untuk menanyakan kondisi cuaca di sekitar kedengarayan sini.
3: Oke, semuanya ada ya Pak ya.
4: Kalau ada.
3: Semuanya ada, yang suka buka TikTok bisa, yang sukanya buka apa tuh saluran di WhatsApp ada nggak ini Pak, saluran mungkin dari BMKG, saluran biasanya saluran.
4: Webnya ada, masih ada WhatsApp.
3: Oke.
4: Ya, perbaikan juga.
3: Baik, baik, baik, baik, baik. Jadi aman ya. Tinggal cari BMKG Doho Kediri begitu ya, Pak ya. Baik. Lalu apakah juga melayani nih, Pak? Mungkin call center mungkin dari masyarakat di luar Kediri begitu ya, mau Kediri mau menanyakan, Pak, daerah ini adakah hujan atau mungkin adakah informasi peringatan dini mungkin di wilayah Gunung Kelut, mau ke Kelut nih, Pak, besok begitu. Ada enggak call center yang mungkin juga bisa dijangkau oleh masyarakat?
4: Ada, Bu. Ada call center-nya di kita via WhatsApp, maupun di Instagram atau TikTok, pasti melayani. Kalau untuk yang langsung ke WhatsApp itu mungkin langsung connect ya, Bu. Kalau untuk iPhone juga bisa, langsung iPhone WA mau dan berapapun, insya Allah pasti bisa.
3: Baik, baik.
4: Karena kita 24 jam.
3: 24 jam ya, Pak. Baik, Pak Mafian, ini ketika mungkin BMKG kan juga ada beberapa kali mungkin peringatan, kalau sekarang kan peringatan dini cuaca panas, terus juga karhutla, ada titik-titik panas begitu ya, yang juga diteruskan oleh RRI ya, diinformasikan kepada masyarakat begitu. Nah, ketika mungkin BMKG mengeluarkan peringatan dini ini, mungkin kalau sekarang karhutla begitu, titik-titik panas yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, apa yang sebaiknya segera dilakukan oleh masyarakat ketika menerima informasi tersebut?
4: Ketika menerima masyarakat apa menangkap ini promosi cuaca, peringatan cuaca ekstrim ketika diberikan, ya sebaiknya masyarakat segera melakukan tindakan kesiapsiagaan bencana, Bu, misalnya ada sekitarnya ada atau seperti apa, mungkin langsung menginformasikan ke petugas atau BPBD yang dapat membantu untuk memadamkan kebakaran atau untuk kebakaran atau untuk informasi yang lain bisa menghubungi dinas-dinas terkait seperti itu, Bu.
3: Oke, kita sapa pendengar juga ini, Pak, yang ada yang bergabung melalui SMS ya. Pak Mafian, apa tanda-tanda di lapangan ya ketika mungkin kita sedang di luar yang mungkin bisa menjadi perhatian ketika cuaca berpotensi berubah menjadi ekstrim dari yang mungkin mulanya panas menjadi mendung begitu? Baik,
4: tanda-tandanya biasanya dari panas ke mendung ya, ada peningkatan pertumbuhan awan dari awan kumulus, awan mungkin putih akhirnya menjadi awan kumulonimbus, awannya gelap yang seperti ngaco yang abu-abu itu bisa menimbulkan potensi cuaca ekstrim misalnya seperti hujan ekstrim dan sangat cukup deras, terus bisa hujan es juga, bisa juga petir serta angin kencang atau angin puting beliung seperti itu dari awan-awan kumulonimbus tersebut bisa jadi yang menimbulkan kejadian ekstrim tersebut.
3: Baik, jadi masyarakat segera apa ini, Pak, mungkin kalau lagi di luar begitu, ini harus kembali ke rumah atau seperti apa, Pak?
4: Iya, sebaiknya untuk apabila di itu menemui awan-awan itu sebaiknya menghindari, kalau misalnya kelihatan di awannya gelap, sebaiknya harus berlindung kembali ke rumah lebih baik. Dan kalau misalnya mau ke di perjalanan, jangan deket-deket pohon yang di atasnya kan ya nanti kencang atau ini bisa Allah seperti itu.
3: Baik ya. Berarti ini curah hujan kalau dari perbincangan kita masih ada sekitar 2 sampai 3 bulanan ya, Pak ya. Jadi ini kemarau masih lumayan cukup panjang begitu. Apa mungkin imbauan terkait kemarau yang mungkin masih lumayan lebih lama ya di akhir tahun ini daripada nanti kita menanti di curah hujan di akhir tahun begitu, Pak? Mungkin dari segi ketersediaan air begitu. Nah, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita?
4: Untuk himbauannya untuk saat ini masyarakat yang tetap waspada di masa musim kemarau ini, seperti kebakaran hutan perlahan, angin kencang, sedang gulung, sudah munculnya mendadak cuaca terik. Dan pemerintah juga masyarakat juga himbau untuk tetap menggunakan air yang secukupnya, di saat ini juga masih posisinya masih musim kemarau juga. Dan secara umum masuk masyarakat semuanya juga harus menjaga kesehatan, susu, banyak air putih untuk mencegah dehidrasi. Dan apabila mau bepergian sebaiknya menggunakan masker biar tidak ada debu yang masuk ke dalam tubuh, atau gunakan pelindung kulit atau sunscreen saat beraktivitas di ruangan untuk mengurangi dampak-dampak yang kurang baik bagi kesehatan, seperti itu.
3: Oke, baik ya. Jadi memang ini kemarau masih lumayan lama ya, Pak, durasinya ya. Jadi terkait ketersediaan air ya, karena memang di daerah-daerah di luar Jawa ini sudah mulai krisis ya, Pak ya. Dan infonya hujan juga masih ya paling cepat nanti Oktober November lah ya, Pak ya tadi. Baik ya, semoga kita nantinya bisa mempersiapkan bisa menjalani musim kemarau ini dengan air yang masih cukup aman ya, insya Allah untuk di wilayah Kediri, dan nanti menghadapi curah hujan di akhir tahun pun juga siap ya, karena sudah mendapat imbauan dari BMKG Doho Kediri. Baik, terima kasih Pak Mafian atas waktunya di kesempatan pagi hari ini sudah berdialog bersama RRI Kediri ya.
4: Ya, Ibu Ria.
3: Baik, nanti kami tunggu updatean informasi-informasi cuaca untuk kami teruskan kepada masyarakat, Pak Mafian. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
4: Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, Ibu Ria.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, baru saja Anda ikuti dialog Kediri Menyapa Jumat 21 Agustus 2026 bersama dengan Mafian Purnomo, forecaster BMKG Doho Kediri.

0: Sudah lama ya, ayah tidak pulang awal. Sini-sini, deket ayah sini. Jangan malah sibuk main HP sendiri-sendiri. Nah, kakak tuh, ada cerita apa hari ini, kak?
1: Tadi ada petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah datang ke sekolah ya. Mereka menyampaikan sosialisasi tentang mitigasi kebencanaan.
0: Oh iya? Wah, bagus dong kak. Kakak dapat materi apa aja dari sosialisasi petugas BPBD hari ini? Ayah ini juga biar bisa tahu info penting apa yang sudah kakak peroleh di sekolah.
1: Seputar sikap bijak ketika terjadi bencana ya, seperti ikhlas menerima cobaan, evaluasi diri, saling peduli, tidak memperkeruh suasana, sampai meningkatkan literasi kebencanaan.
2: Hah? Literasi kebencanaan itu apa sih, Kak? Ya, kalau aku taunya sih, literasi membaca dan menulis.
0: Pinter kamu, Dek. Literasi kebencanaan itu pemahaman kita terhadap bencana. Seiring banyaknya bencana banjir, tanah longsor, erupsi gunung, literasi bencana menjadi kebutuhan dasar kita.
1: Minimnya pengetahuan bencana berpotensi memperbesar resikonya.
2: Tingkatkan literasi bencana sebagai dasar mitigasi.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Baik, Bintang Radio kembali hadir ya, pendengar, untuk Anda ya. Bagi Anda yang memiliki suara emas, tentunya kepercayaan diri dan berusia 16 hingga 25 tahun, ya, ini bisa segera mendaftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 ya. Dan ini untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jadi jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar mandi ya. Ini saatnya bersenar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda di bintangrri.id. Atau bisa untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2025 bisa menghubungi kontak person kami, Ayu Arta, di 0896300893x0 atau di Fauzi apa 0857283437 52.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar pukul 9 kami hadirkan cek fakta mengenai hoax foto demo di Aceh dan Papua pada Agustus 2026.
2: Mendengar, beredar sejumlah foto di media sosial Facebook yang diklaim sebagai aksi unjuk rasa yang terjadi di Aceh dan Papua pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam foto tersebut, massa di Aceh terlihat membentangkan bendera bulan bintang dan spanduk bertuliskan Aceh melawan, sementara demonstran di Papua tampak membawa bendera bintang kejora. Unggahan tersebut kemudian menarasikan bahwa Aceh dan Papua mengalami gejolak secara bersamaan hingga terjadi bentrokan dan aksi massa. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto-foto tersebut memang menampilkan aksi demonstrasi, tetapi bukan peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Foto demonstran dengan spanduk Aceh melawan merupakan dokumentasi aksi damai mahasiswa Aceh di depan kantor Gubernur Aceh Banda Aceh pada 16 Juni 2025. Sedangkan foto demonstran Papua dengan bendera bintang kejora telah beredar setidaknya sejak Agustus 2019 dan berkaitan dengan kerusuhan di Papua pada tahun tersebut. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
3: Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar di kebersamaan kita pagi hari ini ya, kita beralih ke Halo RRI.

di mana kami hadirkan kanal aduan untuk Anda, untuk masyarakat semuanya yang akan memberikan informasi terkait mungkin Kamtibmas atau mungkin kerusakan sarana-prasarana publik, layanan publik yang mungkin masih terhambat begitu ya. Anda bisa laporkan untuk nanti kami hadirkan ke dinas terkait di telepon kami 0354310108 atau SMS WhatsApp kami di 0812340289 atau di nomor 0857253525550 ya. Kita sambil hadirkan juga informasi seputar Kediri untuk Anda dari Pemerintah Kota Kediri yang mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut dilepas langsung oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Parameswati, dari halaman Balai Kota Kediri Kamis kemarin ya. Pengiriman bantuan ini merupakan bantuan keperluan Pemkot Kediri terhadap saudara-saudara di NTT yang rumah dan fasilitasnya rusak akibat gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. Berbagai kebutuhan pokok telah dikumpulkan dari masyarakat, komunitas, instansi pemerintah, dan donatur individu di Kota Kediri selama beberapa hari terakhir. Untuk sektor makanan dan nutrisi, bantuan yang terkumpul antara lain ada 4.888 bungkus mie instan, 2.396 gelas air mineral, 744 kemasan buah makanan siap saji, 305 biskuit, 120 kemasan susu UHT, 86 kemasan susu formula, 282 kemasan makanan bayi, dan 50 pak beras. Sementara untuk perlengkapan pengungsian dan kebutuhan kelompok rentan terkumpul 274 lembar selimut, 50 lembar terpal, 36 lembar tenda gulung, 48 celana dalam wanita, dan 1 buah tempat makan bayi. Sedangkan bantuan untuk kebutuhan sanitasi dan kebersihan meliputi 1.061 potong popok anak, 41 potong popok dewasa, 498 buah pembalut, 267 pis deterjen, 197 kemasan sabun mandi, 186 kemasan pasta gigi, 876 kemasan sampo, serta 39 kemasan obat-obatan. Wali Kota Kediri, Vinanda, menyampaikan rasa prihatin dan empati kepada masyarakat NTT yang terdampak bencana. Ia berharap bantuan ini dapat meningkatkan beban warga di lokasi terdampak. Ia juga berpesan kepada tim penyalur agar bantuan disalurkan dengan aman, tertib, dan tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Solidaritas juga datang dari warga Kediri Rohmat yang ikut prihatin dan mengapresiasi langkah Pemkot. Bantuan dari Kota Kediri selanjutnya akan digabung dengan bantuan dari daerah lain di Jawa Timur untuk dikirim serentak ke NTT. Hal ini menunjukkan Pemda setempat tetap menjaga nilai gotong royong dan kepedulian terhadap sesama.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman. Pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar masih di Halo RRI. Kita update informasi dari Expo dan Bazar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU di Kabupaten Jombang yang resmi dibuka pada Kamis tadi malam ya, 20 Agustus 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian menjelang Muktamar NU ke-35 ini dihadiri oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan melibatkan sekitar 1.300 tenan UMKM. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau sapaan akrabnya Gus Ipul ya, ini mengatakan pembukaan Expo dan Bazar menjadi penanda dimulainya salah satu rangkaian kegiatan Muktamar NU ke-35 yang akan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Sementara itu, Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU Kiai Haji Abdul Razak Soleh atau Gus Razak menyebut sekitar 1.300 tenan disiapkan dalam kawasan UMKM Expo dan Bazar. Lokasinya membentang dari Gang 4 dan Gang 5 hingga ke arah timur mendekati area parkir peserta muktamar. Kawasan tersebut diperkirakan menjadi salah satu titik ramaian selama pelaksanaan muktamar. Selain menjadi tempat masyarakat berbelanja, Expo dan Bazar juga diharapkan memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi warga Jombang dan daerah sekitarnya. Panitia membuka kawasan bazar untuk masyarakat umum, baik warga Jombang maupun tamu dari luar daerah yang datang mengikuti rangkaian Muktamar NU ke-35. Adapun Panlok masih mengejar penyelesaian sejumlah fasilitas menjelang kedatangan peserta dan tamu muktamar. Gus Razak menyebut progres kesiapan fisik lokasi secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80%. Selain menata interior, panitia juga tengah memasang sekitar 200 unit pendingin ruangan atau AC di dalam tenda utama. Sejumlah tenda yang digunakan untuk pembukaan dan sidang pleno telah berdiri, sementara kelengkapan fasilitas pendukung ditargetkan rampung dalam beberapa hari ke depan.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir nggak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga nggak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh, mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini, sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

Pendengar kita masih membuka kanal aduan masyarakat di Halo RRI ya, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di line telepon kami 0354-310-118 atau bisa di SMS WhatsApp kami 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Informasi selanjutnya, penanganan nutrisi bagi bayi dan balita di lokasi pengungsian bencana memerlukan perhatian serta penanganan khusus agar tidak memicu masalah kesehatan baru. Dokter spesialis anak sekaligus edukator kesehatan Dr. Mas Nugroho Ardi Santoso, MKes SPA, yang mengingatkan seluruh pihak dan relawan agar memahami kebijakan penanganan gizi darurat demi melindungi kelompok rentan. Dr. Ardi menekankan bahwa air susu ibu atau ASI harus tetap menjadi prioritas utama bagi bayi usia 0 hingga 6 bulan di situasi krisis. Dukungan penuh perlu diberikan kepada ibu menyusui melalui penyediaan ruang laktasi darurat, pendampingan konselor, pemenuhan hidrasi dan nutrisi ibu, serta menciptakan rasa aman untuk mempertahankan produksi ASI. Terkait pemberian susu formula, Dr. Ardi memberikan peringatan keras agar bantuan tersebut tidak diberikan secara bebas atau massal di area pengungsian. Pembagian susu formula tanpa pengawasan ketat dan ketersediaan air besi yang madai justru berisiko tinggi memicu penularan wabah penyakit berbahaya ya bagi bayi. Ia mengatakan fokus utama penanganan gizi saat krisis seperti bencana ya adalah mencegah diare yang merupakan sumber kematian tertinggi bagi bayi di tempat pengungsian. Donasi dan pemberian susu formula secara massal ini sangat berisiko tinggi memicu kasus diare hingga kematian jika sarana air bersih tidak terjamin. Dalam postingan tersebut, Dr. Ardi Santoso juga menegaskan bahwa pemberian susu formula juga hanya diperbolehkan atas indikasi medis tertentu seperti ibu meninggal dunia atau kondisi medis yang tidak memungkinkan untuk menyusui. Distribusinya pun wajib melalui rekomendasi tenaga kesehatan disertai pencatatan edukasi cara penyajian yang steril serta penyediaan air bersih. Sementara untuk anak di usia di atas usia 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI harus memenuhi standar keamanan pangan darurat bersih bergizi dan sesuai dengan usia. Penggunaan MPASI instan atau fortifikasi sangat diperbolehkan di daerah bencana karena telah memenuhi standar gizi dan kebersihan secara praktis. Sebaliknya, pembuatan MPASI rumahan di posko pengungsian hanya disarankan apabila sarana air dan sanitasi lingkungan sekitar benar-benar memadai. Relawan dan orang tua juga dilarang keras memberikan makanan dewasa seperti makanan pedas, asin, tinggi gula maupun mie instan kepada bayi.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

0: Pusar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu, tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Baik, pendengar rapat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita harus akhiri Halo RRI edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan juga tentu sudah saya Lia Aulia menemani Anda di kebersamaan kita pagi ya. Nanti bergeser ke Kediri siang ini akan ada Aska Ariska yang akan menemani Anda ya. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih yang masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di perjalanan Kediri siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentu kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik juga untuk Anda. Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami pendengar untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108.

berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa, yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Bandar Udara Internasional Doho di Kabupaten Kediri sudah disiapkan sebagai embarkasi haji baru untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027. Nah, persiapan mulai dilakukan secara bertahap oleh pengelola bandara bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh serta pihak maskapai. Manajemen Bandara Doho menyambut positif rencana tersebut, koordinasi dengan Kemenhaj, maskapai, kemudian juga pemangku kepentingan terkait juga terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan bagi para jemaah. General Manager Bandara Doho Rahmat Yoni Saputro mengatakan dari sisi fasilitas hingga keamanan, Bandara Doho dinilai telah punya sejumlah kebutuhan dasar untuk mendukung penerbangan haji. Dan berkaitan dengan pernyataan tersebut, pendengar, pihak Saudi Airlines juga melakukan kunjungan ke Bandara Internasional Doho, di mana dalam kunjungan itu mereka pun juga ikut langsung ya meninjau kesiapan bandara untuk melayani keberangkatan jemaah haji. Sejumlah aspek juga menjadi perhatian dalam visitasi, di antaranya adalah fasilitas terminal, sisi udara, pelayanan dan pergerakan jemaah, keamanan, ground handling, catering dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Untuk Saudi Airlines, pendengar, memberikan respon positif setelah melihat langsung kondisi bandara dan fasilitas yang tersedia ini juga dinilai memadai untuk mendukung penerbangan haji di tahun 2027.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu. Aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung menyiapkan 10.000 bibit untuk penghijauan lahan kritis sebagai upaya memulihkan ekosistem sekaligus juga habitat burung yang terus mengalami penurunan. PLT Kepala DLH Tulungagung Anang Prastianto mengatakan kondisi lahan kritis di Tulungagung mencapai 40.000 hektar dengan 3.000 hektar diantaranya masuk kategori sangat kritis. Menurutnya, keberadaan burung bisa menjadi salah satu indikator kondisi ekosistem. Penurunan jumlahnya dan juga jenisnya juga menunjukkan adanya perubahan pada habitat dan lingkungan tempat satwa tersebut hidup. Sebagai contoh, kondisi hutan kota Tulungagung yang sebelumnya menjadi habitat puluhan jenis burung, saat ini hanya sekitar 7 jenis burung yang masih kerap singgah di kawasan tersebut. Anang juga mengatakan pemerintah daerah menyiapkan program konservasi lahan kritis, salah satunya melalui penghijauan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan mendukung pemulihan habitat satwa. Sebanyak 10.000 bibit akan ditanam atau disebar di sejumlah kawasan lahan kritis. Pendengar, pemulihan vegetasi diharapkan bisa memperbaiki kondisi lahan sekaligus menyediakan kembali habitat bagi burung dan satwa lainnya.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya, kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya, kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program Altiga Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. Semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan KUNO Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupas Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KUNO Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama dalam playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanggap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Irfan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Muriro mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Nah, importante continuare a creare.
3: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan, dan Anda bisa membuat lebih banyak.

0: molto bene, dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Vedrai tu, se il costa fix, sta coprati con un Zalgiris, la schicala tutta manga, che non prendo una pegna.
2: Very long 90 minutes for me and my team.
1: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
2: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me, it's a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim Aswan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Zalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana dari pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that
2: kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: Well, we try to address a few things just in terms of holding our width a little bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Liga Spanyol pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Putarco Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz. Kemana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik, telah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus. Sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik, kita telah memiliki permainan terbaik, kami punya kesempatan, dan bermain bagus.
1: Un buen partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Anisimova 6-4, 6-7 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutledge tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Jayani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya

0: berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk, kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17. Dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana, dan
1: Singapura.
0: Nah, target kita bisa jadi juara grup, karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
2: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti, membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus. Kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAK, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga

pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dongju, dan Amrinita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lain Christofferson, dan Sabareza ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, saat lagi kita akan ikuti bersama silang Jumat dari Masjid Agung An-Nur Pare Kediri bersama dengan Khotib Dr. Andes K. Haji Imam Sanusi, Ketua Umum Takmir Masjid Agung An-Nur Pare, Bilal Bapak Baidowi Bidang PHBI dan Ibadah Sosial, Muazin Bapak Yudhistira Ardi Wirawan SE Bidang Pemeliharaan Kebersihan dan Pengamanan Masjid Agung An-Nur Pare Kediri. Dengan tema khutbah di siang hari ini adalah menyambut bulan Maulud.

أنشطوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم

Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah yang saya hormati, marilah kita semuanya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa itu insyaallah akan berbahagia. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah yang saya hormati, mari kita sekali lagi berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengamalkan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saat ini kita berada di hari yang karomah, yaitu hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bangsa Indonesia, kita berada di bulan Agustus, bulan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Karena itu mari kita syukuri segala nikmat yang diberikan kepada Allah itu. Tidak cukup hanya membaca hamdalah saja, tetapi mari kita senantiasa bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena pada bulan ini adalah kelahiran beliau, Nabi yang terakhir, Nabi di akhir zaman, yang diutus oleh Allah, yaitu membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar, dan sebagai uswatun hasanah bagi semua umat Islam, juga pemberi rahmat bagi seluruh umat sedunia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang artinya, dialah Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk, yaitu berupa Al-Quran dan agama yang benar, untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai atau membencinya. Saudara-saudara, di dalam ayat yang lain Allah berfirman pula dalam surat At-Taubah bahwasanya Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah
itu suatu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan keselamatan atau kedatangan di hari kiamat nanti, dan dia banyak menyebut-nyebut nama Allah, banyak berzikir. Kalau orang itu tidak pernah ingat pada Allah, diberitahu ayat ini tidak percaya. Karena itu alhamdulillah kita sekalian adalah orang yang diberi tunjuk oleh Allah, sampai sekarang kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah atau perintah-perintahnya sekalipun belum semuanya. Jadi demikianlah, ini kiranya semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita, kita semua, sehingga kita bisa mengikuti sunah-sunahnya dan sungguh-sungguh bersolawat kepadanya. Karena dengan membaca banyak solawat, kita nanti akan diselamatkan di yaumil kiamah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, banyak orang yang tidak membaca selawat ketika pada keadaan yang sangat menderita dan memedihkan, itu yang selamat adalah orang-orang yang aksaruhum sholata mini, aksaruhum sholata, banyak membaca selawat. Karena itu saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang dihormati Allah, mari kita sekalian mengikuti apa itu suri tauladan Rasulullah sekuat mungkin. Dan saya ulangi lagi, itu artinya wahai orang yang beriman kepada Allah, kamu semuanya lakot kana lakum fi rasulillah hatim. Kita semuanya ini adalah orang yang insya Allah mengharapkan rahmat Allah dan selalu mengharapkan kedatangan hari kiamat yang menyelamatkan pada kita sekalian. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang lain juga Allah itu berfirman kepada kita supaya kita ini benar-benar mengikuti perintahnya. Orang yang apa itu, yang cinta kepada Rasulullah itu apa? Kalau kita lihat di dalam kitab Durratun Nasihin itu ada apa itu saran daripada si musonepnya, yaitu orang yang banyak mengucapkan atau banyak mengucapkan kalimah apa itu, apa yang diingati. Orang itu selalu senang kepada sesuatu. Tanda-tanda kesenangannya adalah orang itu banyak menyebut apa yang disenangi. Mudah-mudahan saudara sekalian, kita sekalian adalah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa menyambut bulan Maulud ini terutama dengan membaca solawat. Baca solawat itu sekalipun tidak tahu artinya, itu tetap diterima oleh Allah. Jumhur ulama memberi fatwa pada kita semuanya, doa atau bacaan yang walaupun tidak ngerti artinya itu diterima oleh Allah, asal hati kita adalah sowan kehadirannya. Yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah membaca solawat, dan lebih-lebih pada hari Jumat seperti ini. Ini apa itu sarannya Rasulullah, perbanyaklah kalian pada hari Jumat, baik malam maupun siangnya, memperbanyak menjaga sholawat. Karena sholawat itu rojuk alaiya, dan saya saksikan dihadapkan kepada saya. Dan sudah sekalian, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini adalah merupakan satu saling mengingatkan di antara kita sesama muslim, terutama di dalam apa itu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti syariat-syariat yang dibawa oleh beliau, dan akhirnya kita mendapatkan suatu syafaat yang benar-benar kita harapkan nanti di yaumil kiamat, dan akhirnya bisa bersama-sama masuk surga Allah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 131 ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.

0: Pendengar baru saja Anda mengikuti bersama Silang Ibadah Jumat untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan Anda saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah lama ya, ayah tidak pulang awal. Sini-sini, deket ayah sini. Jangan malah sibuk main HP sendiri-sendiri. Nah, kakak tuh, ada cerita apa hari ini, kak?
1: Tadi ada petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah datang ke sekolah ya. Mereka menyampaikan sosialisasi tentang mitigasi kebencanaan.
0: Oh iya? Wah, bagus dong kak. Kakak dapat materi apa aja dari sosialisasi petugas BPBD hari ini? Ayah ini juga biar bisa tahu info penting apa yang sudah kakak peroleh di sekolah.
1: Seputar sikap bijak ketika terjadi bencana ya, seperti ikhlas menerima cobaan, evaluasi diri, saling peduli, tidak memperkeruh suasana, sampai meningkatkan literasi kebencanaan.
2: Hah? Literasi kebencanaan itu apa sih, kak? Ya, kalau aku taunya sih, literasi membaca dan menulis.
0: Pinter kamu, Dek. Literasi kebencanaan itu pemahaman kita terhadap bencana. Seiring banyaknya bencana banjir, tanah longsor, erupsi gunung, literasi bencana menjadi kebutuhan dasar kita.
1: Minimnya pengetahuan bencana berpotensi memperbesar resikonya.
2: Tingkatkan

berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa, yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri siang ini. Pendengar, kita update berkaitan dengan pantauan sebaran hotspot atau titik panas ya di wilayah Karesidenan Kediri yang terpantau dari citra radar stasiun meteorologi Doho Kediri per 20 Agustus kemarin, pendengar. Jadi ada 19 titik panas yang terpantau di wilayah Karesidenan Kediri, dan bahkan juga ini ada yang masuk di Karesidenan Madiun. Untuk datanya dalam kategori rendah di Kota Kediri ada 1 titik panas, di Nganjuk ada 2 titik panas, kemudian dalam kategori sedang di Kabupaten Kediri ada 2 titik panas, Kabupaten Blitar ada 3 titik panas atau hotspot, kemudian Nganjuk ada 3, Tulungagung ada 1, Ngawi ada 3, Ponorogo 1, dan Pacitan 1. Kita akan terus update setiap harinya pendengar berkaitan dengan pantauan sebaran titik panas yang setiap hari juga akan disampaikan oleh BMKG. Anda pun juga bisa pantau di akun resmi BMKG Kediri ataupun juga di laman resmi bmkg.go.id, dan juga bisa terus pantau siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, sebaran titik panas ini bisa menjadi indikasi ya kebakaran hutan ataupun juga lahan, karena memang saat ini kita masuk di puncak-puncaknya musim kemarau. Bahkan dari BMKG sendiri pendengar sudah menyampaikan sampai dengan bulan Oktober nampaknya kita akan mengalami kemarau, dan bahkan sampai dengan awal tahun 2027 dampak El Nino ini masih akan kita rasakan, meskipun nanti di bulan November itu sudah mulai diprediksi akan turun hujan November-Desember begitu ya. Namun juga tetap diiringi atau disertai dengan adanya El Nino di wilayah Indonesia termasuk juga di wilayah Jawa Timur. Dan untuk Anda pendengar siang hari ini juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda melalui WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringat pemerintah Kabupaten Trenggalek menghadapi tekanan fiskal dalam menyusun APBD 2027, pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat membuat proyeksi anggaran daerah turun hingga 160 miliar. Dan kondisi ini pendengar mendorong DPRD dan Pemkab Trenggalek merombak strategi belanja. Pemerintah daerah harus menghemat pengeluaran agar pembangunan infrastruktur terutama jalan tetap berjalan. DPRD Trenggalek mengungkap kondisi tersebut setelah telah bersama Pemkab menyepakati nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS 2027 dalam rapat paripurna. Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi mengatakan proyeksi belanja tahun 2027 ada di kisaran angka 1,76 triliun rupiah. Angka ini turun sekitar 160 miliar kalau dibandingkan postur APBD di tahun 2026. Sementara itu, Pemkab Trenggalek menargetkan pendapatan daerah di tahun 2027 sebesar 1,750 triliun. Perbedaan antara pendapatan dan juga belanja ini menimbulkan defisit sekitar 16 miliar rupiah. Dan pemerintah daerah akan menutup defisit ini menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa di tahun sebelumnya. Penghitungan ini memang belum final pendengar, tapi masih sangat diharapkan ada suntikan anggaran tambahan dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Trenggalek.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang, Jumat 21 Agustus 2026. Bersama saya, Aska Ariska. Pendengar BMKG Doho Kediri Gandeng RRI perkuat penyebaran informasi. Laporan Anda Kusuma.
2: BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri memperkuat sinergi dengan RRI Kediri untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, klimatologi, dan juga potensi bencana kepada masyarakat. Langkah ini dibahas dalam kunjungan silaturahmi BMKG Doho ke kantor RRI Kediri pada Kamis hari ini, di mana sinergi tersebut dinilai penting mengingat informasi meteorologi dan juga kebencanaan perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas, cepat, dan juga kredibel serta mudah dipahami oleh masyarakat. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, menyampaikan bahwa BMKG Doho Kediri yang memang relatif masih baru memerlukan dukungan kolaborasi dengan RRI untuk memperluas diseminasi informasi meteorologi mulai dari informasi cuaca dan iklim hingga informasi kebencanaan lainnya.
3: Ya, jadi harapan kami karena BMKG Doho ini termasuk kantor yang baru dan selayaknya kantor BMKG, biasanya BMKG itu pasti erat sekali untuk diseminasi pasti berhubungan dengan kantor RRI. Jadi harapan kedepannya kita bisa bersama-sama mendiseminasikan informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan, gempa bumi, dan lain sebagainya kepada masyarakat lebih luas lagi.
2: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyambut baik silaturahmi BMKG Doho Kediri dan juga rencana penguatan kolaborasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran strategis dalam mendukung penyampaian informasi cuaca dan klimatologi, khususnya informasi yang berkaitan dengan potensi bencana dan juga kondisi cuaca ekstrim agar masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaannya.
4: Alhamdulillah hari ini RRI Kediri mendapat kunjungan dari teman-teman BMKG Doho Kediri. Kami merasa senang atas kunjungan ini. Harapannya selain menjalin silaturahmi, juga kedepannya adalah kolaborasi dan kerjasama untuk menyebarluaskan informasi terkait klimatologi dan cuaca kepada masyarakat, terutama di masyarakat Kediri dan sekitarnya.
2: Sinergi BMKG Doho Kediri dan RRI Kediri diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Penyebaran informasi secara akurat, kredibel, cepat, dan juga mudah dipahami diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih waspada dan bisa melakukan kesiapsiagaan sejak dini terhadap segala potensi bencana yang dapat terjadi. Anu Kusuma melaporkan.
1: Dekopinda Kota Kediri mendorong ketertiban Gen Z untuk mendukung gerakan koperasi. Laporan Ayu Citra.
5: Untuk mendukung gerakan koperasi, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Kediri mendorong keterlibatan Gen Z. Adapun upaya ini merupakan komitmen dari Dekopinda Kota Kediri dengan melibatkan semua lapisan masyarakat untuk membangun ekonomi lokal. Menanggapi hal itu, pada hari ini Ketua Dekopinda Kota Kediri Firdaus mengatakan bahwa dukungan generasi muda ini dapat dilakukan dengan lebih dulu mengenalkan manfaat serta proses berorganisasi di dalam lembaga perkoperasian.
6: Nah, ini karena memang saya adalah salah satu atau salah sekian anggota dari koperasi-koperasi. Nah, saya melihat itu sangat amat miris. Koperasi di Kota Kediri, koperasi di lingkungan masyarakat ini pada umumnya adalah koperasi yang dapat bantuan. Jadi berdirinya itu berdasarkan hibah. Kita paham terkait hibah ini adalah tentu tidak boleh hangus begitu saja.
5: Sementara itu, Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto, mengatakan pula bahwa pihaknya berharap kepemimpinan Dekopinda Kota Kediri yang baru bisa semakin mengedukasi masyarakat tentang apa itu koperasi. Di sisi lain, Slamet merinci pula bahwa ada tiga tantangan yang dihadapi untuk pengembangan koperasi, antara lain regulasi, kompetisi, dan digitalisasi.
7: Harapan kami, pimpinan yang baru dikukuhkan tadi mampu untuk menjawab tantangan yang sulit di era sekarang ini. Nah, kesulitan di era sekarang ini kita menghadapi tiga tantangan. Jadi yang pertama regulasi. Nah, regulasi ini bukan bukan kita keberatan, tapi tidak boleh diabaikan. Karena kita tahu sendiri bahwa regulasi ini sampai hari ini yang kita ketahui tentang perkooperasian masih jauh dari harapan yang dikehendaki oleh gerakan kooperasi.
5: Lebih lanjut terkait dengan pengembangan kooperasi di daerah Jawa Timur, maka kini memang lebih baik dibandingkan di tingkat lokal, seperti halnya di tingkat kabupaten dan kota. Dengan begitu, maka ke depan, idealnya Dekopinda setempat ini bisa terus melakukan pemetaan tentang beragam jenis kooperasi yang masih eksis maupun nyaris gulung tikar. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita beralih ke kabar lain. Puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri siaga atasi krisis air bersih. Selengkapnya disampaikan Anda Kusuma.
2: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
8: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim, 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
2: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
3: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan. Tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah. Dengan kategori cukup rendah itu berkisar 0-50 mm per bulan.
2: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Di antaranya adalah Desa Babatan dan Sempu di Kecamatan Ngancar, Desa Sepawon, Ponorejo dan juga Trisulo di Kecamatan Ploso Klaten, kemudian Desa Bobang di Kecamatan Semen, Desa Kalibang di Kecamatan Grogol, Desa Kebonrejo dan Besowo di Kecamatan Kepung, serta Desa Manyaran di Kecamatan Panyakan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, Pemkab Jombang mulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Prasisi di Desa Kedung Deneng. Laporan Santia.
9: Pemerintahan Kabupaten Jombang secara resmi memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Prasisi yang terletak di Desa Kedung Deneng. Prasisi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Marsupi SMSI bersama jajaran Forkopimda setempat. Jembatan ini dirancang dengan benteng sepanjang 15 meter dan lebar 3 meter. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Bupati Jombang Warsupi SMSI menyampaikan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk buka akses jalan yang lebih luas bagi masyarakat.
10: Alhamdulillah hari ini kita menghadiri bersama-sama dengan masyarakat terkait dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Kedung Dendeng dengan tentang pembangunan jembatan 15 meter lebar 3 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat masyarakat dengan sebaik-baiknya, jadi akses jalan bisa terhubung dengan jalur yang lainnya sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk melewati jalan ini.
9: Pembangunan jembatan ini mendapat dukungan penuh dari Polres Jombang. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan SHSIK CPHR mengungkapkan bahwa inisiatif ini berawal dari temuan lapangan pada Maret 2026 di mana sebuah jembatan vital dilaporkan putus akibat hantaman arus air yang deras dari arah pegunungan. Kondisi tersebut sebelumnya kerap memutus akses warga, terutama menghambat anak-anak sekolah saat musim hujan tiba.
11: Alhamdulillah pada bulan Agustus ini, hari kemerdekaan, dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ini, pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan pembangunan jembatan. Jadi karena itu Polres Jombang sangat mendukung, semoga

telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, "Pak, Pak, istrinya sakit gigi ya?"
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Pak, tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampak.

Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Siang hari ini saya Oscar akan menemani Anda semuanya di Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak banget ya, sampai nanti jam 3 sore. Cuaca yang panas tapi ada seger-segernya gitu ya, ada anginnya, ada apa ya, ada ademnya gitu ya. Siang hari ini, dan semoga agenda-agenda yang Anda kerjakan atau yang akan Anda jalani hari ini bisa berjalan dengan lancar. Hari Jumat ya, 21 Agustus 2026. Cuaca pare masih sangat bersahabat mendengar siang hari ini. Bagaimana di tempat Anda? Semoga pun juga sama ya. Anda bisa bergabung bersama dengan kami di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Enak Pol ya. Anda bisa request lagu dangdut dan juga berkirim salam hangat tentunya melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 11

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendut.

0: Anda kembali lagi mendengarkan rendang request dangdut sedap gurih enak pol. Kita terima penelpon pertama siang hari ini. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang Wang Ayu.
0: Selamat siang. Endi dengan meniko sinten deh?
1: Kula saking Tulungagung Wang Ayu.
0: Saking Tulungagung Pak Dito ya bukan.
1: Kedung Waru
0: ini sinten?
1: Mas Obet.
0: Oh, Pak Obet. Pak Obet gimana kabarnya Pak Obet?
1: Tetap diparingi sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Obet, siang hari ini mau diputarkan lagunya siapa?
1: Lagunya apa ya, Pak? Sing uenak.
0: Aduh, sing uenak e kabeh uenak. Lek kon milih siji-siji bingung malian
1: iku. Bingung, Mbak. Kok RRI iki ndak bisa dilawan.
0: Waduh, ngono ya. Juarane RRI ya.
1: Iya jelas yo. Liane ora utung.
0: Oh, ngono.
1: Yang lain
0: bisa, minggir. Iya. Sing liane minggir-minggir.
1: Nah, iya layan minggir dulu. Kita mau
0: tenang-tenang di RRI. Mantap. Nopo nggih Pak lagune jenengan pengen lagunya siapa toh?
1: Nadia Marwiana ya Wang Ayu.
0: Sinten?
1: Nadia Marwiana judulnya apa ya sing enak ya? Andaikan jodoh ya.
0: Andaikan jodoh Nadia Marwiana. Oh, nggih siap. Salame monggo, Pak.
1: Salame semuanya saja.
0: Oke. Okay.
1: Dengan Pro RR.
0: Ini andaikan jodoh ini dangdut nggih?
1: Itu kan ada dua.
0: Nanti, saya belum pernah muter soalnya yang ini memang.
1: Ya, ada kan jodoh itu kan ada yang pop, ada yang dangdut.
0: Oh, nanti.
1: Tetap sama nanti.
0: Oh, ngoten. Siap, nanti tak carikan yang dangdutnya, nanti.
1: Iya, betul. Terima kasih.
0: Siap.

0: para warga.
1: Para warga Boyolango gitu no.
0: Para warga Boyolango, ya coba Boyolango tak tahu pak ya kuabeh toh, iso.
1: Ya wes lah, terutama ini tak di kecamatan Boyolango. Ya mama warga yang sekali dawe.
0: Nggih siap.
1: Yang purba Pak Joko.
0: Nggih.
1: Dan semuanya
0: Pak Obet mentersembahkan Pak Obet J.
1: Siap ya Wong Ayu.
0: Napa lagu ini nanti saya carikan. Pokoknya yang andaikan jodoh itu J. Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Obet di Tulungagung kita geser lagi ada Bu Siti Aisyah. Bu Siti Aisyah selamat malam. Kok selamat malam toh? Selamat siang ya Allah, ya Allah.
2: Selamat siang, rendang request rendang
0: sedap, gurih, enak pol. Lah, enggak
2: kabar selamat malam. Gimana kabar Mbak
0: Aska? Kabarnya sehat, alhamdulillah.
2: Jadi sehat semua dulu. Ya, sekeluarga.
0: Alhamdulillah, pangestune Bu Siti Aisyah. Amin, amin. Jenengan juga, Nje, Bu.
2: Amin juga, alhamdulillah sehat.
0: Nje, Bu Siti Aisyah minta lagunya siapa?
2: Lagunya dari Osaiba dari Adela.
0: Osaiba ya dari Adela. Sebentar yeah. Tak cari dulu. Nggih salame monggo.
2: Salame buat Pak Sucianto Bandar, Pak Karyoto Jepun, Pak Selamat Kalambret yang Turbo. Semua yang ada di Tulungagung lah pokoknya.
0: Siap.
2: Terus Bu Rini, Bu Utri dan Bung Freddy di Merauke, Mbak Dinda Bogor, Kang Ahmad Irwan, Pak Agus Kediri, Pak Monoto, Pak Bobo Bani,
0: sedaya mawon
2: Pak Widi Tokyo Adi, dan di Tokyo semua saja yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada, salamnya sehat, semangat dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Mbak Aska selalu sehat, sukses, bahagia dunia akhirat selalu amin. Dalam lindungan Allah.
0: Terima kasih Bu Siti Aisyah.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada juga yang purba yang sudah calling-calling ini ya. Ngantri dulu yang purba. Saya terima nje. Diterima yang purba. Selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sedep gurih enak pol.
0: Sedep gurih enak pol. Gimana kabarnya yang purba?
3: Alhamdulillah sehat. Jadi kan sehat Bang Asa.
0: Alhamdulillah sehat Pak.
3: Alhamdulillah, selalu tetap semangat, merdeka.
0: Merdeka, iya. Ini di bulan Agustus bulannya kemerdekaan, kudu semangat ya. So, kudu semangat, kudu semangat merdeka. Oleh loyo ya, Pak ya. Ya wes niki lagu ini apa ya?
3: Ini Mbak Aska ya.
0: Nggih.
3: Lagunya kumbang-kumbang aja.
0: Kumbang-kumbang, oke. Salame monggo.
3: Nggih, salam kepada Bu Siti Asa, selamat siang selalu. Bagi Pak Ruta selamat siang sehat selalu juga. Bagi Mawanda juga ada Lektur, Pak Selamat juga ada Pak Sukardi. Lagi Bung Badi, Bu Adi, Pak Bani dan semua saja pendengar Kediri selamat siang. Itu aja, terima kasih ya. Mbak Aska.
0: Nje yang berbahas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk monggo yang lainnya ya, bisa dikoling rendangnya siang hari ini di nomor WA kami 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-11.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih Anda kembali lagi mendengarkan Rendang Request Dangdut. Sedap gurih, enak boh. Kita terima dulu yang sudah bergabung di line telepon ya. Halo, selamat siang Rendang.
1: Halo, siang Rendang. Sedap gurih, enak boh.
0: Sedap gurih, enak boh. Lek dul di kota.
1: Iya, sumu basah.
0: Sumu. Tapi sumu-sumunya masih ada adem-adem lo, Pak. Ini ki.
1: Enggak ada angin ini.
0: Oh, di Kediri kota enggak ada angin. Panas. Oh, anjir. Jadi kalau di ya, Pare ini ada semil-semil angin. Jadi agak seger ngoten.
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Mungkin jenengan juga sehat, Jel, Dul.
1: Alhamdulillah.
0: Lagune napa niki, Dul?
1: Tansah kaparingan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Begitu juga Baska bersama keluarga.
0: Amin, amin doanya, Dul ya. Semoga sehat selalu, tetap bisa terus menghibur. Amin. Ya wis, lagune napa, Dul?
1: Redul minta diputarkan Cinta Suci.
0: Cinta Suci dari siapa?
1: Bang Mohsin.
0: Bang Mohsin Alatas ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Cinta Suci dari Mohsin Alatas. Doa Suci, bukan Cinta Suci.
1: Doa Suci ada S. Arifin. S. Arifin.
0: Doa Suci ini Mohsin Alatas ada?
1: Begitu.
0: Nji, wonten.
1: Doa Suci.
0: Nji, Cinta Suci kok adanya malah ini lagunya Ike Nurjanah. Yang Mohsin Alatas ya. Itu Doa Suci.
1: Doa Suci aja.
0: Yang Mohsin Alatas Doa Suci, Nji.
1: Ya.
0: Oke,
1: ya.
0: Salame monggo.
1: Ye, salame kagem Kong Bani. Baugeng ini mana nih suaranya?
0: Mbak Sugeng lama ndak kedengeran suaranya ya, juga, Nji. Amin, amin.
1: Kadang-kadang itu ngebel sama Lidul juga.
0: Oh, ngaten Nji. Yang penting saling berkabar ngoten kan enak ya, Lidul ya.
1: Kediri kota ada Pak Munoto, Pak Dianto, Pak Agus juga. Ada Pak Sukati, Pak Tardi, ada Pak Jainal Abidin ya. Ini Bu Etinya mana ini Bu Etinya?
0: Bu Eti dereng muncul nah, ini.
1: Ya, mudah-mudahan sehat juga. Ini agak lama
0: amin,
1: ini
0: kayaknya
1: nggak muncul
0: enjir.
1: Malam apa enggak muncul ini.
0: Oh, nji, siap.
1: Mudah-mudahan aja sehat.
0: Amin.
1: Ada Pak Mariono, ada yang Purbong, Bung Slamet, dan semuanya aja.
0: Nji, siap. Nji, itu matur sembahun nji.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Nanti dia dilengkapi belakangnya.
0: Oke, siap.
1: Biar disusul dilengkapi salam-salam dari belakangnya nanti ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Baska.
0: Sami-sami Ledul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan yang sudah bergabung di WA dulu. Ada Pak Marjono di Tulungagung ya, minta lagunya Tombok Ati Dangdut Koplo. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukaji, Pak Munoto, Pak Bani, Pak Setioko dan semuanya saja. Terima kasih. Ada Pak Zainal Abidin di Balikpapan, minta lagunya apa ini, Hari Jumat dari Ida Laila ya. Salamnya buat Pak Setioko, Pak Bani, Pak Marjono, Bu Eti, Bu Sita dan semuanya. Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang Rendang. Request lagu dangdut enak gurih dan
0: ayo. Rendang request dangdut sedep gurih enak pol.
2: Ya begitu. Ini sama ibundanya Ade Sapa ya?
0: Iya, betul.
2: Oh, aduh. Baru ketemu lagi waktu siaran Mutiara Bagi Berjaringan kan bahas kasihan.
0: Iya, lama enggak ngasuh jam siang ya saya ya. Biasanya tuh sore kebanyakan di bulan ini saya banyak ngasuh di jam-jam sore ya,
2: waktu
0: soalnya.
2: Waktu bawa acara Mutiara Berjaringan kan hari Kediri.
0: Iya.
2: Satu telepon deh Baskon masuk.
0: Bagi nomor satunya kan banyak nomor yang bisa dihubungi tuh. Nomor WA juga bisa.
2: Komputer nomor WA kan handphone teh rusak.
0: Oh gitu. Jadi pakai nomor biasa gitu toh.
2: Di lem biru kan, di lem biru nomornya.
0: Oke lah. Ya wes ini lagunya apa ini?
2: Google. Ya.
0: Nah, ya. Baca. Lagunya apa?
2: Tadinya Mumuk, tapi udah lebih dahulu sama Ledulnya. Tadi kita meminta lagu untuk wanita, tapi Mohsin Alatas, tapi
0: iya.
2: Kan sudah gitu.
0: Iya, yang lain, ya. Yang lain, lagunya siapa?
2: Iya, makanya yang lain aja itu kan. Romo Irama mungkin udah sama Pak Setioko ya.
0: Pak Setioko malah belum gabung ini Pak Setioko.
2: Oh, belum gabung?
0: Belum gabung.
2: Maaf Pak Setio, kok kedua saya minta lagu Rama Irama ada bujangan.
0: Oke, siap bujangan ya. Oke.
2: Anak pun jadi bujangan.
0: Aduh.
2: Kemana-mana ada yang larang.
0: Oke, siap. Salamnya silakan ini Pak Matirwan.
2: Barusan buat Pak Edo ya. Terima kasih. Tadi subuh kalau habis muter berjaringan langsung telepon ke saya.
0: Nanya ini gimana kabarnya gitu ya.
2: Saya makan saja. Cuma buat ayam kurba, juga ayam rahma, Pak Gama,
0: yeah.
2: Ada Mas Gilang, Pak Setioko.
0: Yeah.
2: Mohon maaf Pak Setioko lagu rame-rame
0: keduluan. Iya karena belum gabungan nih Pak Setioko tumben. Biasanya Pak, awal-awalnya buat, sudah gabung.
2: Buat Pak Sukardi,
0: ada yeah. juga.
2: Ibu Farida, Pak Freddy, Teh Dinda juga terlupa ya.
0: Oke, iya.
2: Dan siapa lagi buat Kang Maman?
0: Kang Maman Bungi, juga lama sekali tidak muncul ini. Iya.
2: Ibu Lili, Ibu Setan, Ibu Rini.
0: Ya, oke deh.
2: Ada pantun, Mbak Aska, itulah.
0: Pantun boleh, silakan. Nah,
2: iya. Jakarta ke pasar rumput.
0: Cakep.
2: Beli cuka di kota panas. Wanita hatinya lembut, jangan suka disakiti.
0: Aduh, apa? Iya betul. Saya sepakat nih, setuju nih.
2: Apalagi di poligami,
0: kan? Oke deh, siap.
2: Ini pesan buat para semua kaum wanita.
0: Iya. Ya. Tapi jangan sampai bapak-bapaknya juga enggak. Nakal ini, enggak boleh ini ya.
2: Enggak, Jakarta jalannya aman, bukan? Tapi benar ya, Jakarta jalannya aman, bukan? Naik roda dari Belawan. Wanita yang kuat iman tak akan tergoda gombalnya.
0: Aduh, iya saya pun enggak tergoda kok, tenang aja.
2: Iya, makanya hati-hati ya, harus kuat iman, jangan sampai tergoda gombalnya.
0: Oke, siap Pak Ahmad Irwan, terima kasih Pak Ahmad Irwan ya.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung ya, sudah bergabung dengan kita siang hari ini di Rendang Rikwan Sedangdut Sedap Gurih Uin Abang.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852-8343752. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar tetap sudah, saya Askar Rizky menemani Anda semuanya di siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Rendang, baik itu di WA ataupun juga di line telepon ya. Semoga Anda semuanya terhibur dengan sajian lagu-lagu yang kami hadirkan siang hari ini. Dan akhirnya saya Elska Ariska pamit, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

kasih lagi maha penyayang. Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya.

muliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Selamat sore pendengar di Pro 1 RRI Kediri Kanal Informasi dan Inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri sore ini dari rekan Askar Iskandar di edisi Jumat 21 Agustus 2026 ya. Saya akan bersama pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, di sore ini ya, berdasarkan kita ekonomi digital ini, kita akan bahas terkait tentang strategis digital marketing yang efektif. Digital marketing merupakan proses pemasaran produk atau layanan melalui media digital seperti internet, media sosial, dan email. Ada banyak pilihan strategi digital marketing gratis maupun berbayar dengan tujuan dan pendekatan yang berbeda untuk mempromosikan bisnis Anda. Meski ada beberapa strategi digital marketing yang membutuhkan biaya, namun biayanya sepadan dengan hasil yang akan Anda dapatkan untuk kemudian membayarkan tagihan jika menggunakan strategi yang berbayar. Dalam bisnis, strategi digital marketing adalah bentuk perencanaan untuk memanfaatkan berbagai saluran digital guna mencapai tujuan bisnis. Strategi ini bisa menggunakan metode gratis maupun berbayar tergantung pada tujuan dan anggaran bisnis yang tersedia. Strategi digital marketing berbayar memungkinkan bisnis Anda untuk menjangkau lebih banyak audiens dengan lebih cepat. Namun membutuhkan biaya yang cukup tinggi, sementara strategi digital marketing gratis tidak membutuhkan biaya namun akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membuahkan hasil. Strategi digital marketing pertama yang menjadi pilihan untuk memperkenalkan suatu bisnis yaitu Search Engine Optimization atau SEO. Ini merupakan sebuah strategi digital marketing untuk meningkatkan peringatan website di mesin pencarian secara organik. Dengan menggunakan strategi yang tepat, Anda dapat mengoptimalkan konten situs web agar lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan saat mencari produk atau layanan yang relevan dengan bisnis Anda. SEO dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membuat konten yang berkualitas, menggunakan kata kunci yang relevan, dan membangun backlinks atau tautan eksternal yang berasal dari website domain pihak ketiga. Selain SEO, SIM menjadi cara ampuh untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke situs web. Strategi digital marketing yang satu ini melibatkan pengguna iklan berbayar untuk muncul di hasil mesin pencarian. Ketika Anda berikan di mesin pencarian, iklan akan muncul di bagian atas halaman hasil pencarian, tepatnya di atas hasil pencarian organik. Jika menggunakan strategi digital marketing, harus membayar setiap kali seorang mengklik iklan yang Anda buat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun setelah Indonesia merdeka, rakyat berhasil mengubah makna tradisi ini. Panjat pinang tidak lagi menjadi simbol penghinaan, melainkan berubah

dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba Panjat Pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Baik, benernya kita lanjut lagi ya terkait digital marketing. Sini dengan semakinnya banyak pengguna sosial media, maka itu bisa menjadi peluang untuk mendapatkan audiens lebih luas. Sosial media marketing merupakan bentuk promosi menggunakan media sosial. Sosial media marketing termasuk dalam strategi digital marketing yang efektif untuk membangun hubungan dengan calon pelanggan dan meninggalkan brand awareness. Pernah mendapatkan notifikasi email yang bersikap promosi produk atau layanan tertentu, itulah yang dimaksud dengan email marketing, di mana strategi ini bertujuan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan memberikan konten informatif. Email marketing cukup efektif untuk tetap berhubungan dengan pelanggan dan mendorong untuk membeli produk atau layanan Anda. Konten marketing merupakan strategi yang fokus pada pembuatan konten berupa tulisan, video, infografis, dan konten berkualitas. Hanya untuk menarik perhatian dan mempertahankan audiens. Konten yang relevan dan bermanfaat dapat membantu Anda membangun brand awareness sekaligus meningkatkan organic traffic ke situs web perusahaan yang Anda miliki. Nah, untuk mengembangkan strategi digital marketing yang efektif bisa dimulai dengan mengembangkan strategi digital marketing yang efektif, memahami apa yang sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh bisnis Anda. Apakah Anda ingin meningkatkan penjualan, meningkatkan kesadaran merek, atau sekedar membangun hubungan dengan pelanggan? Setelah mengetahui tujuannya, dapat mulai menyusun strategi yang sesuai. Target audiens adalah orang-orang yang mungkin tertarik dengan konten yang Anda buat. Menentukan siapa target audiens membuat strategi digital marketing berjalan lebih efektif dan efisien. Ketika mengetahui siapa target audiens Anda, dapat menjadi kebutuhan Anda dapat membuat konten yang lebih relevan dan menarik. Dengan begitu, konten memiliki kemungkinan untuk diklik, dibaca, dan dibagikan.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yahya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
2: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
3: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
1: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
2: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
3: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
1: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
2: Kenali AI, sang sahabat baru.
1: Jadilah pintar bersama teknologi
3: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: Mas Pendekar ya. Tuntas sudah Perdana Dasar Cerita Ekonomi Kita kali ini ya. Dan nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program 1 Surabaya untuk mengikuti Info Prima. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,21 RRI Kediri karena informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, hari ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Juang Polri 2026 di Monumen Perjuangan Polri Surabaya. Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU. Inilah Info Prima selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Hari ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Juang Polri 2026 di Monumen Perjuangan Polri Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
2: Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara untuk memperingati Hari Juang Polri di Monumen Perjuangan Polri Surabaya hari ini. Upacara yang diperingati setiap tanggal 21 Agustus ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Meski di bawah terik matahari, ratusan anggota Polri dan tamu undangan tetap mengikuti jalannya upacara dengan penuh hikmat. Rangkaian acara diisi dengan penghormatan pasukan serta pembacaan sejarah singkat Hari Juang Polri. Puncak acara ditandai dengan pembacaan teks proklamasi polisi 1945 yang dibacakan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
3: Dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia Surabaya 21 Agustus 1945 atas nama seluruh warga polisi Muhammad Jasir, Inspektur Polisi Kelas 1.
2: Peringatan Hari Juang Polri bukan sekadar menjadi pengingat sejarah, tapi menjadi simbol dedikasi dan komitmen Polri untuk terus mengabdi dan memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU. Persiapan matang terus dilakukan, salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar. Cantia melaporkan.
4: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU. Persiapan matang terus dilakukan. Salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar pada 27 Agustus 2006 mendatang. Bupati Jombang Warsubi SHMSI menyampaikan optimismenya agar rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa keberkahan bagi masyarakat luas khususnya warga Kota Santri.

0: Bagi kami dari Kabupaten Lombok Barat, karena ini adalah kebanggaan warga Jombang, warga kita santri, Ketamar yang kita menerima NU di hadapan kita berjumlah. Ini adalah kebanggaan kita semua.
1: Sementara itu, anggota tim kreatif Muktamar ke-35 NU yang juga alumni Pondok Pesantren Baru Ulum Balak Beras, Helmi M. Nur menjelaskan bahwa lokasi pembukaan akan dilengkapi dengan 3 tenda router berukuran besar yang mampu menampung sekitar 5.000 undangan. Selain dihadiri peserta Muktamar di seluruh dunia dan pengasuh Pondok Pesantren, kawasan tersebut juga didesain menarik dengan konsep Instagramable dan tata cahaya sparkling untuk merayakan abad ke-2 NU serta abad ke-3 Pondok Pesantren Baru Ulum Balak Beras.
2: Bagi masyarakat yang bukan peserta Muktamar, bagaimana bisa menyaksikan pembukaan yang akan dibuka oleh Presiden? Insya Allah nanti ada beberapa titik nobar. Di masing-masing ribat juga ada nobar. Kemudian di sebelah gedung Tsanawiyah Bahrul Ulum juga akan kita siapkan videotron untuk masyarakat, atau istilah NU-nya adalah Romli dan Romlah. Mereka akan kita fasilitasi, termasuk beberapa titik videotron yang berada di jalan raya. Mohon doanya, mudah-mudahan pembukaan muktamar dan juga kegiatan muktamar yang akan berlangsung pada tanggal 27 sampai tanggal 31 berlangsung lancar, kemudian sehat, dan yang paling penting adalah muktamar ke-35 NU gembira, berkah, berkah, berkah, alhamdulillah, sebagai tagline dari panitia lokal Tambah Beras agar semuanya sukses berjalan tanpa halangan pun.
1: Kesuksesan berlangsung muktamar ke-35 ini sangat dinantikan oleh segenap warga Jombang, mengingat statusnya sebagai kebanggaan kota santri. Harapan besar tertuju pada kelancaran seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Helmi Anwar kembali menekankan pentingnya dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar momentum bersejarah ini dapat berjalan sukses tanpa kendala. Cantiana melaporkan.
3: Mendengar Lembaga Manajemen Infak Lazanas LMI memberangkatkan tambahan personil rescue beserta kendaraan operasional dan logistik untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Faiz Putra melaporkan.
4: Lembaga Manajemen Infak atau Lasnas LMI memberangkatkan tambahan personil rescue beserta kendaraan operasional dan logistik untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 silam. Bantuan tersebut diberangkatkan dari Surabaya pada hari Kamis 20 Agustus 2026 setelah adanya informasi gempa susulan dengan magnitudo 5,7 skala Richter yang mengguncang wilayah Ruteng, Manggarai dengan kedalaman 10 km namun tidak berpotensi tsunami. Melalui humanitarian program Lasnas LMI Susanto, saat dihubungi RRI hari ini mengatakan, respon kemanusiaan LMI saat ini masih berfokus pada sejumlah wilayah terdampak, antara lain Kabupaten Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, dan Sika. Berdasarkan data yang pihaknya impun, tercatat saat ini masih ada 22.365 rumah yang mengalami kerusakan, 1.182 orang yang mengalami luka-luka, 40.040 orang yang mengungsi, dan 70 orang meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 39 ruas jalan, 173 tempat ibadah, 211 fasilitas kesehatan, dan 653 sekolah masih terdampak sehingga pihaknya masih mengirimkan bantuan berupa tambahan personil rescue dan kendaraan operasional dan logistik.
5: Lasnas LMI kembali memperkuat operasi kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo yang kekuatannya 7,7 di Nusa Tenggara Timur, yang mana kami hari ini memberangkatkan tambahan personil LMI Rescue ya, beserta kendaraan operasional dan juga logistik untuk mendukung penanganan di sejumlah wilayah yang terdampak gempa.
4: Dirinya juga menambahkan untuk mempercepat pelayanan, LMI Rescue membagi operasi kemanusiaan ke dalam sejumlah zona. Zona 1 Manggarai Timur difokuskan untuk pendirian shelter dan dapur umum. Zona 2 Manggarai Barat mencakup pendirian shelter, dapur umum, serta dukungan evakuasi. Serta zona 3 yaitu Maumere dan Nagekeo difokuskan dalam pendistribusian logistik, asesmen, dan evakuasi. Faiz Putra melaporkan.
3: Mendengar informasi selanjutnya, RRI Stasiun Produksi Tuban hari ini menyelenggarakan kegiatan RRI Goes to School bersama dengan Badan Narkotika Nasional. Witra Adila melaporkan.
6: Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban, selenggarakan kegiatan RRI Gustus School di SMA Negeri 1 Kerak diikuti sebanyak 517 siswa. Dalam kesempatan kali ini, RRI berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional untuk turut mensosialisasikan bahaya peredaran narkoba di kalangan pelajar. Kegiatan yang mengusung tema Suara Muda Berkarya Mengudara Tanpa Narkoba Berprestasi Lewat Karya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Koordinator RRI SP Tuban Bangkit Setiawan mengatakan, jika kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin digelar oleh RRI SP Tuban, tujuannya untuk mengenalkan kepada generasi muda tentang eksistensi radio di kalangan remaja.
7: Hari ini kami melakukan kegiatan bersama PNN dengan acara RRI Gutu School. Alhamdulillah dihadiri 517 siswa siswi. Kegiatan ini dalam rangka HUT RRI yang ke-81 terus meringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
6: Sementara itu, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Kerak Muhammad Sugiharto mengapresiasi langkah RRI SP Tuban yang telah memberikan pemahaman kepada siswa-siswinya tentang tupoksi dan peran RRI dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
8: Kami dari SMA Negeri 1 Kerak yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI Kabupaten Tuban yang sudah berkenan berkunjung ke sekolah kami. Kami berharap semoga anak-anak didik kami ini kembali mencintai RRI seperti ayah, ibu, dan leluhur mereka yang terbukti RRI ini kan sebuah media yang mengawal kemerdekaan Indonesia. Nah, di momen yang hari ini, momen hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, tepat rasanya kalau murid-murid kami kembali diperkenalkan apa sih Radio Republik Indonesia itu.
6: Ia berharap siswa-siswi dapat menyerap ilmu yang telah diberikan sebagai bekal mereka saat berada di dunia kerja. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Pantura Raya menggelar talk show multimedia bertajuk Beyond Journalism di Aula SMKN 1 Kabupaten Lamongan. Farin Regi melaporkan.
9: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau ICTI Korda Pantura Raya menggelar talk show multimedia bertema Beyond Journalism dalam rangkaian HUT ke-28 ICTI di Aula SMKN 1 Lamongan. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi karena nilai mampu mengenalkan dunia jurnalistik sekaligus meningkatkan literasi media bagi pelajar. Kepala SMKN 1 Lamongan, Subaat, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kreativitas jurnalis yang sangat relevan bagi generasi muda. Menurutnya, pelajar dapat memahami lebih jauh tentang profesi jurnalistik dan peran media dalam kehidupan masyarakat.
10: Sebuah kreativitas jurnalis yang luar biasa menginspirasi kepada anak-anak, apalagi juga tema yang beyond journalism, itu luar biasa. Artinya anak-anak akan dikenalkan dengan tentang jurnalis itu bagaimana, kemudian tidak sekedar sebagai jurnalis yang hanya menyampaikan, menghibur, mendidik, tetapi sampai bagaimana kemampuan orang lain. Jadi ini ada teori kepemimpinan juga di dalamnya. Luar biasa.
9: Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Lamongan, Sucito, turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai, talkshow ICTI memberikan pengetahuan baru kepada pelajar tentang media dan jurnalistik.
11: Saya sangat sependapat dengan beliau, artinya teman-teman ICT ini kegiatannya luar biasa. Di hari ulang tahun yang ke-28 memberikan satu pengetahuan pada anak-anak terkait dengan kegiatan talkshow. Sehingga anak-anak nanti diharapkan dengan adanya talkshow yang diadakan teman-teman ICTI, anak-anak punya pengetahuan yang lebih luas, lebih paham dengan berita-berita yang disuguhkan oleh teman-teman media khususnya di teman-teman ICTI.
9: Melalui talkshow Beyond Journalism, ICTI

0: membutuhkan waktu pengerjaan hingga 4 atau 5 hari bergantung pada motif. Untuk mempertahankan pasar, pihaknya mengandalkan kualitas, keunikan motif serta proses pembuatan secara manual menggunakan canting. Saat ini harga kain batik tulis juga disesuaikan dengan segmen pasar, mulai dari Rp150.000 hingga produk eksklusif yang mencapai Rp4 juta. Iwan mengatakan produk dengan harga tinggi tetap memiliki konsumen, terutama masyarakat yang mencari batik dengan kualitas dan karakter khusus. Iwan berharap masyarakat bisa mendukung keberlangsungan batik tulis dengan membeli dan memakainya.
1: Batik tulis itu suatu warisan leluhur yang harus kita jaga, kita lestarikan gitu. Kalau kita nggak, kita sendiri nggak, ya nggak peduli siapa lagi yang mau peduli gitu. Jadi jangan semata-mata sekarang tak batik tinting, terus batik tulis ditinggal. Ya paling nggak batik yang memang batik tulis yang sekalian membantu pengrajin supaya kita bisa eksis gitu ya. Juga pakai batik tulis itu sesuatu kebanggaan gitu. Jangan terlalu kita itu ada batik lurah yaitu lurah saja padahal itu pentingnya di sana.
0: Iwan menambahkan sebelum pandemi COVID-19, pihaknya mampu mempekerjakan lebih dari 60 orang dengan omset Rp200 juta hingga Rp300 juta per bulan. Saat ini omset maksimal usahanya mencapai Rp150 juta per bulan. Hal ini karena kondisi pasar belum sepenuhnya pulih. Meski demikian, ia memastikan produksi batik tulis tetap berjalan dan disesuaikan dengan permintaan pasar. Baginya, mempertahankan batik tulis dilakukan dengan menjaga proses tradisional sekaligus menyesuaikan produk dan pasar tanpa meninggalkan identitasnya. Ermina melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, kejuaraan bulu tangkis antar media zona timur 2026 akan digelar di Surabaya pada tanggal 20 hingga 21 Oktober 2026. Turnamen bergensi ini akan diselenggarakan di Gor Suryanaga Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
3: Kecintaan menekuni dan meliput olahraga bulu tangkis menjadi salah satu semangat digelarnya kejuaraan bulu tangkis antar media KBAM Zona Timur tahun 2026. Ketua Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Media Zona Timur Sidik Prasetyo Jumat siang mengatakan kecintaan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pemberitaan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Menurutnya kecintaan terhadap olahraga bulu tangkis tidak cukup hanya melalui pemberitaan. Para jurnalis juga diharapkan aktif menekuni olahraga tersebut. Sidik berharap kejuaraan bulu tangkis antar media zona timur dapat memperkuat perhatian media terhadap perkembangan olahraga bulu tangkis Indonesia.
4: Yang harapannya agar bulu tangkis tetap selalu ada dalam pemberitaan teman-teman dengan berkaitan dengan bulu tangkis Indonesia. Awal dari pemberitaan bulu tangkis adalah kecintaan kepada bulu tangkis para jurnalis. Inilah tempat para jurnalis untuk mulai cinta pada bulu tangkis, terus cinta bulu tangkis dan selalu menjaga bulu tangkis. Kita tidak terlalu muluk, mas. Setiap kategori 16 pasang dengan maksimal 16 pasangan di tiap-tiap kategori. Karena ada kategori usia 25 sampai 35, 36 sampai 45 dan 46 ke atas.
3: Kejuaraan bulu tangkis antar media zona timur 2026 akan berlangsung di Gor Suryanaga, Surabaya mulai 20 sampai 21 Oktober 2026. Sidik Prasetyo mengatakan panitia menargetkan maksimal 16 pasangan pada setiap kategori yang dipertandingkan. Oni Arianto melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Mendengar Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
6: Baik, terima kasih Celia. Pemerintah Kota Madiun memproyeksikan pendapatan daerah bertambah Rp15,6 miliar rupiah dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD 2026. Aris Deka selengkapnya melaporkan.
3: Pemerintah Kota Madiun memproyeksikan pendapatan daerah bertambah 15,6 miliar rupiah dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD.

0: 2026. Pendapatan daerah diperkirakan naik dari 928,2 miliar rupiah menjadi 943,8 miliar rupiah. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan proyeksi tersebut saat membacakan nota keuangan PAPBD 2026 di gedung DPRD Kota Madiun belum lama ini. Kenaikan pendapatan terutama berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam rancangan perubahan APBD, PAD diproyeksikan meningkat 13,9 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan bertambah 1,7 miliar rupiah. Bagus mengatakan peningkatan pendapatan tersebut dilakukan untuk memenuhi target peningkatan pendapatan daerah yang didorong pemerintah pusat.
1: Meningkatkan pendapatan daerah sendiri, itu salah satunya saya minta ke Bapenda untuk segera melakukan kajian karena update data, update data wajib pajak, ini harus segera dilakukan. Sehingga ini salah satu yang nanti bisa menjadi pendapatan tambahan dari Bapenda. Ya pasti lebih ke ini ya, PPHTB begitu, ini yang nanti akan jadi besar. Kalau pajak-pajak lainnya secara pajaknya kita tidak akan naikkan, tetapi lebih mana-mana potensi itu digali terus.
0: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan kenaikan pendapatan daerah merupakan hal yang biasa terjadi dalam perubahan APBD, namun DPRD akan menelaah sumber kenaikan PAD sebelum menyetujui rancangan tersebut.
2: PAD itu kan banyak komponennya kan, itu nanti kita lihat komponen-komponennya yang ada kenaikan secara signifikan. Yang jelas jangan sampai nanti PAD naik terus membebani masyarakat. Saya kira itu nanti tidak menjadi populis di kebijakan pemerintah kota.
0: Armaya mengingatkan agar kebijakan peningkatan pendapatan harus tetap mempertimbangkan kepentingan publik. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Sebagai wujud kepedulian, PT KAI Daop 7 Madiun menghadirkan rail klinik guna memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar stasiun. Dayu Suwarno melaporkan.
4: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menyelenggarakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL melalui bakti sosial rail klinik atau kereta kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di sepanjang jalur kereta api dan memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Manajer Humas KAI Dr. Jumadin Tohari menjelaskan bahwa bakti sosial rail klinik ini merupakan komitmen KAI untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
5: Pelaksanaan dari rail klinik ini sendiri tentunya kami berharap pada seluruh masyarakat pada saat itu bisa memanfaatkan benar-benar kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Karena ini jelas tujuan kami adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang memang jauh dari jangkauan kesehatan.
4: Menurut Tohari, rail klinik merupakan kereta kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses oleh kendaraan bermotor dengan memanfaatkan jalur kereta api. Tohari juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sekaligus mempererat hubungan harmonis antara KAI dengan masyarakat yang berada di sekitar jalur kereta api. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, siswa SDN 1 Ngerupit Kecamatan Jenangan Ponorogo hari ini menggalang donasi untuk membantu korban terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Eka Wulan melaporkan.
6: SD Negeri 1 Ngerupit di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggalang donasi untuk membantu korban bencana di Flores Nusa Tenggara Timur NTT pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan itu bertajuk Jumat Ukhuwah dan Amal Ramah Juara dengan tema Rajut Doa dan Peduli Sesama. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui rangkaian pembiasaan pagi, sholat duha berjamaah, doa bersama untuk para korban, serta penggalangan amal atau santunan yang ditujukan bagi korban terdampak musibah di NTT. Seorang siswa SD Negeri 1 Ngerupit, Yasmin Adeliana, menyatakan ia bersama teman-temannya menyisihkan sebagian uang sakunya untuk memberikan donasi kepada korban bencana di NTT.
7: Sholat, doa, sama menyumbangkan dana sama mewarnai untuk korban, peduli korban bencana alam. Semoga korban NTT bisa membantu. Semoga gempanya yang terakhir ini.
6: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Ngerupit Prima Kartika Intansari mengatakan, kegiatan juara merupakan program rutin sekolah yang dilaksanakan setiap Jumat dengan mengangkat tema yang berbeda. Kegiatan itu juga bertujuan menumbuhkan kepedulian siswa terhadap korban musibah di NTT.
8: Kita tetap seperti biasa, kebiasaan pagi, sholat duha berjamaah, setelahnya dilanjutkan dengan doa bersama untuk mendoakan korban-korban yang ada di NTT, serta melaksanakan amal atau santunan untuk korban di NTT seperti itu.
6: Prima berharap kegiatan tersebut dapat membentuk karakter siswa agar memiliki kepedulian terhadap sesama manusia, khususnya ketika terjadi musibah di berbagai daerah. Melalui kegiatan juara, siswa tidak hanya diajak untuk mendoakan saudara mereka yang sedang menghadapi musibah, tetapi juga belajar berbagi melalui amal sebagai bentuk kepedulian sosial. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
3: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
9: Baik, terima kasih Nindi. Festival Egrang yang digelar oleh komunitas Tanoker Kabupaten Jember sukses mengembalikan ruang bagi permainan tradisional di tengah gempuran teknologi modern. Gia Deborah melaporkan.
10: Permainan tradisional Egrang kembali mendapat ruang dalam Festival Egrang yang digelar Tanoker Ledok Ompo. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menjaga keberagaman permainan tradisional agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola bermain anak. Ketua Panitia Festival Egrang ke-14, Nur Hadi, berharap festival tersebut dapat terus berkembang dan diselenggarakan secara rutin setiap tahun dengan dukungan berbagai pihak.
11: Program semacam ini bisa terus berkembang dan didukung oleh semua pihak, oleh pemerintah, kabupaten maupun pusat, sehingga ini menjadi event yang terus berjalan secara berkala ya, setiap tahun sekali, dan ini sudah berjalan, dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.
10: Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Askew, turut mengapresiasi Festival Egrang Tanoker. Menurutnya kegiatan seperti ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan masyarakat dan menumbuhkan nilai kebersamaan serta kesetaraan.
12: Memang ini luar biasa, jadi kesetaraannya anak semuanya itu sangat penting bagi Australia dan Indonesia.
10: Di sisi lain, Kepala SLB Negeri Beranjangan, Farida Intan Rohim, mengatakan pihaknya kembali berpartisipasi dalam Festival Egrang di Tanoker. Para siswa menampilkan tarian Borneo dengan melibatkan anak-anak dan juga guru.

0: bagaimana caranya menampilkan tarian dan gerakan. Ini kolaborasi dengan beberapa guru.
1: Deborah Kresnawati selaku ketua kelompok lansia Kelantang Bagus menyatakan bahwa kegiatan Festival Egrang Tanoker sangat bermanfaat untuk mengekspresikan diri.

0: tanya nih.
1: Guru SMPN 1 Ludo Kombo, Abdurrahman White, menilai kegiatan tersebut memberikan pengalaman berharga bagi siswa untuk mengenal sekaligus mengembangkan permainan tradisional.
2: Ini sangat luar biasa, terutama dari SMPN 1 Ludo Kombo, menemukan banyak sekali kreasi-kreasi egrang, dan itu tidak gampang.
1: Keberadaan festival semacam ini menjadi penting agar anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk mengenal permainan yang mengandalkan gerak tubuh, interaksi sosial, kreativitas, dan juga kebersamaan. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan Dia.
4: Haryo, pendengar dan pemirsa, untuk mengatasi masalah modal usaha, Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menilai pelaku usaha mikro dan kecil masih membutuhkan dukungan khusus dari berbagai pihak. Rizky Darmawan melaporkan.
5: Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menilai, pelaku usaha mikro dan kecil masih membutuhkan dukungan khusus dari berbagai pihak. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini meliputi keterbatasan permodalan dan beban perpajakan. Pemerintah bersama berbagai pihak telah membahas langkah-langkah untuk memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Dukungan tersebut mencakup pendampingan serta berbagai program yang bertujuan memperkuat keberlangsungan usaha masyarakat. Gus Kikin menjelaskan bahwa kondisi pelaku usaha menengah berbeda dengan kelompok usaha mikro dan kecil. Menurutnya, pelaku usaha menengah umumnya memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha berskala kecil.
6: Usaha mikro dan menengah. Nah, yang di menengah barangkali sudah kemampuan ekonominya sudah bagus. Nah, yang di mikro kecil ini memang butuh kemampuan khusus. Nah, itu mudah-mudahan itu nanti dari pemerintah juga kita sudah dibicarakan. Bisa ada peraguan terhadap mikro kecil. Nah itu untuk pendamping, untuk dukungan. Nah itu mudah-mudahan dengan acara-acara seperti ini bisa melindungi warga Nahdlin terutama, tapi semuanya yang masih di level
5: kegiatan seperti cangkruan ekonomi Pancasila dapat menjadi sarana untuk memperluas perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut tidak hanya ditujukan kepada warga Nahdlin, tetapi juga kepada seluruh pelaku usaha yang masih berada pada tingkat mikro dan kecil. Gus Kikin menambahkan bahwa keberlangsungan usaha mikro dan kecil memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Karena itu, pembahasan mengenai permodalan, pendampingan, dan perpajakan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
7: Baik, terima kasih Dia. Pendengar, kekeringan masih menjadi persoalan warga Kabupaten Sampang di musim kemarau di tahun 2026. BPBD Sampang telah menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk distribusi air bersih. Namun realisasinya masih menunggu kesiapan teknis dan kebutuhan di lapangan. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk penanganan kekeringan melalui distribusi air bersih pada 2026 ini. Bantuan diprioritaskan bagi 12 dari 14 kecamatan yang masuk kategori kering kritis agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang, Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, distribusi air bersih dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan setiap desa. BPBD menyiapkan 2 armada tangki air, sedangkan Perumda Air Minum atau PDAM menyediakan 1 armada, sehingga tersedia 3 tangki untuk tahap awal. Jika kebutuhan meningkat, BPBD akan mempertimbangkan penggunaan jasa tangki air milik pihak swasta.
9: Distribusi air bersih itu rencananya yang 2026 itu anggaran Rp75 juta. Nah, itu mencakup kita dengan anggaran terbatas, memang kita mengambil yang kritis. Ya, dari 14 kecamatan itu ada 12 kecamatan yang kritis. Nah, kita rencana akan mengadakan MOU sama PDAM untuk pemberian air. Jadi dari 12 kecamatan itu dibagi, ada 2 per desa, ada yang 2 lit, ada yang 1 lit.
8: Fajar menambahkan anggaran tersebut sudah tersedia dalam dokumen BPBD. dilakukan setelah kegiatan distribusi dilaksanakan melalui mekanisme pertanggungjawaban. Dengan skema itu, distribusi air bersih diharapkan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
7: Sekian berita dari Sumeneb, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia. Celia, silahkan.
1: Terima kasih rekan Khoi Lili, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar dari Sumeneb tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Celia Jani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
0: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Sore hari ini pendengar ya, ditemani lagunya dari Bukan Untukmu, Rio Febrian ya pendengar ya, di Surabaya sore ini. Kita juga di Surabaya sore ini akan hadirkan untuk informasi kentongan pendengar ya. Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya. Jadi Anda bisa terus stay tune pendengar ya di FM 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita informasikan untuk kentongan di sore hari ini. Yang pertama, pendengar, Pusat Riset Kebijaksanaan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai mitra dari Chiba Institute of Science Jepang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada relawan bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Prov Jawa Timur yang akan dilaporkan oleh Anik Hasanah.
1: Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng aktif dunia bencana gempa, sehingga kejadian tersebut bisa datang sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim menerapkan berbagai mitigasi agar masyarakat siap selamat bila mana terjadi gempa bumi. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, adapun berbagai mitigasi yang dilakukan adalah membentuk desa tangguh bencana atau destana, pesantren tangguh bencana atau pestana, maupun Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB.
2: Untuk mengantisipasi potensi gempa tersebut, salah satu upaya yang sudah kita lakukan di BPBD adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, pelajar, maupun teman-teman di organisasi. Salah satu kegiatannya adalah pembentukan destana untuk pada masyarakat. Lalu juga ada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana untuk di sekolah-sekolah.
1: Berdasarkan data stasiun BMKG Geofisika wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, mencatat 7.562 kejadian gempa bumi sepanjang tahun 2025. Data spesifik tersebut terekam secara nasional dan regional oleh BMKG untuk menunjukkan tingginya aktivitas kegempaan di zona subduksi selatan Jawa. Ani Hasana melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, untuk kentongan sore hari ini, masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi menyusul gempa berkekuatan lebih dari magnitudo 7 yang kembali melanda di wilayah tersebut. Oni Arianto melaporkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar, kembali kita informasikan untuk kentongan sore hari ini, masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi menyusul gempa berkekuatan lebih dari magnitudo 7 yang kembali melanda di wilayah tersebut. Oni Arianto melaporkan.
4: Masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah yang telah terdampak bencana alam gempa bumi, perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi menyusul gempa berkekuatan lebih dari magnitudo 7 yang melanda wilayah tersebut. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengatakan gempa besar bukan pengalaman pertama bagi masyarakat, terutama warga masyarakat Flores, NTT. Menurut Amin Widodo, Selasa siang rangkaian gempa tersebut seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyesuaikan pembangunan dengan karakteristik ancaman gempa.
5: Kalau apa yang harus dilakukan, mestinya ini bukan pengalaman yang pertama di Flores. Jadi ini sudah berulang tahun berapa ya, 92, tahun 2021, gempa lebih besar dari 7 itu sudah berulang. Nah, mestinya mereka itu, pemerintahnya, masyarakatnya sudah harus menyesuaikan dengan gempa 7 nanti, lebih dari 7. Jadi bangunannya harus kuat, lebih mengikuti standar.
4: Amin Widodo juga menyebut kerusakan atau runtuhnya bangunan akibat gempa menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur. Masyarakat dan pemerintah dinilai harus belajar dari kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Amin Widodo menekankan kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat menghadapi bencana alam. Pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur, rumah, serta sistem pendukung lainnya yang dipersiapkan untuk menghadapi gempa besar. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, itu tadi informasi untuk di Kentongan pada sore hari ini, pendengar ya. Anda bisa terus bergabung, pendengar, di Pro 1 RRI Surabaya ya, untuk mengikuti Surabaya sore ini. Tetap stay tune di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah berita hoax. Peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan yang terjadi di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak tahun 2025. Ada dua akun media sosial yang telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi itu terpicu topan Uan atau topan Fungwong yang menerjang pesisir di Nalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun media sosial TVRI Nasional.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id. rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita dengarkan untuk laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Pendengar, laporan terkini sore hari ini dikarenakan ada perbaikan jalan di wilayah Wahidin Sudirohusodo Krian, lalin di Simpang 5 Krian macet didominasi truk besar. Laporan selengkapnya akan disampaikan Oni Arianto.
2: Ya, pendengar, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terutama di Simpang 5 Krian tercendung cenderung padat merayap sejak dari arah Kemangsen atau Balong Bedo yang akan menuju ke Simpang 5 atau Kota Krian sendiri banyak didominasi oleh truk-truk besar di mana akses jalan yang menuju ke arah Raya Prambon Sidoarjo ditutup, yakni di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo depan Rumah Pemotongan Hewan atau RPH, di mana ada perbaikan jalan yang cukup menyita waktu untuk dilalui atau diakses oleh kendaraan roda 4 atau lebih atau truk. Dan pengerjaan atau perbaikan jalan tersebut memakan waktu lebih dari 2 bulan, yakni sejak hari ini sampai tanggal 15 Desember tahun 2026. Dan artinya kendaraan-kendaraan besar yang biasanya lewat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo atau depan RPH Rumah Pemotongan Hewan di daerah Raya Kemangsen sendiri juga harus dilewatkan ke kota, yakni dari arah Kemangsen atau Balong Bendo menuju ke Simpang 5 langsung ke arah kanan, dan ini menyebabkan kemacetan yang cukup panjang sekitar 1 km dari Simpang 5 Krian. Sudah ada pembatas jalan yang harus dipatuhi oleh kendaraan besar khususnya roda 4 yang atau lebih truk yang melintasi akses jalan ini. Dan untuk Anda pengendara roda 4 terutama mobil pribadi yang akan menuju ke arah Surabaya, kami sarankan untuk bisa melewati bypass Krian untuk bisa langsung ke arah kota Surabaya. Namun untuk sebaliknya juga dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah luar kota seperti ke arah Mojokerto, kami sarankan juga untuk melewati jalur bypass Krian dikarenakan lalu lintas pada sore ini juga cukup padat. Belum

Surabaya sore ini ya, yang pastinya masih menemani dengan komposisi lagu pop Indonesia. Anda bisa terus bergabung pendengar, karena nanti kita juga akan hadirkan untuk kumandang azan maghrib ya. Sebelum sampai ke kumandang azan maghrib, pendengar, kita dengarkan juga untuk renungan agama Islam ya. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Gomblo adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gomblo sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, kita akan dengarkan bersama untuk renungan agama Islam dengan judul mengajak orang lain pada jalan kebaikan. Dan setelah kumandang azan, setelah renungan agama Islam, pendengar mohon maaf, kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Ainun Naimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan Allah nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman, nikmat sehat. Semoga kesehatan kita bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun berada, dalam suatu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surga rindu kepada empat golongan. Yang pertama, golongan yang didudukan surga adalah talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Demikian dahsyatnya pahala membaca Al-Quran sampai surga rindu pada orang yang membacanya. Membaca Al-Quran, Al-Quran adalah kitab, satu-satunya kitab di dunia yang kalau dibaca mendapatkan pahala. Bukan cuma pahala baca kitab, tapi pahala tiap hurufnya. Al-Fatihah kita baca tiap sholat sudah berapa huruf? Satu huruf adalah diberikan pahala 10 kebaikan. Apalagi kalau kita bisa mendawamkan, mengistiqomahkan tiap hari baca minimal 1 juz, mengisi hari-hari itu dengan pembacaan Al-Quran, akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua yang didudukan oleh surga adalah hafidzul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Seperti kita tahu bersama bahwa lisan itu tak bertulang, masing-masing punya satu-satu, terserah apa yang keluar dari itu tidak bisa disetel. Semuanya boleh mengucapkan apapun yang ingin diucapkan. Tapi orang yang bisa menjaga lisannya agar yang keluar dari lisannya itu adalah hanya sesuatu yang baik, maka itulah yang dirindukan oleh surga. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yakin ada Allah, yakin ada pertanggungjawaban semua amal di hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Diam itu lebih baik daripada mengucapkan sesuatu yang bisa membuat orang lain sakit hati. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang yang mengaku muslim itu apabila orang muslimnya yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Kalau masih menyakiti muslim yang lain, tidak bisa disebut sebagai seorang muslim. Golongan yang ketiga yang didudukan oleh surga adalah mut'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan orang yang lagi lapar. Yeah, itu adalah termasuk golongan orang yang didudukan surga. Karena apa? Karena itu adalah sedekah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Salah Sempat Kediri, Inara Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Menjadi kado bagi Kabupaten Kediri bahwa Kabupaten Kediri hari ini menunjukkan toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak hanya itu, bahkan pendirian Musola Al-Ikhlas, Pura Widya Loka, dan Gereja Immanuel itu dilakukan secara swadaya dan tanpa paksaan.
3: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman.

0: Sari berita. Dukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri hadirkan 3 tempat ibadah di SMP 3 Grogol. PMI Kabupaten Kediri siaga atasi krisis air bersih di wilayahnya. Inilah warta Kediri selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Fauzi Ahmad. Pendengar, kita awali dengan informasi dukung penguatan toleransi sejak dini. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri hadirkan 3 tempat ibadah di SMP 3 Grogol. Ayu Citra melaporkan.
1: Untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Musin menyatakan fasilitas tersebut diwujudkan dengan peresmian 3 tempat ibadah sekaligus oleh Bupati Kediri Handito Himampramana, di mana ketiga tempat ibadah ini antara lain Musola Al Ikhlas, Gereja Immanuel, dan Pura Widyaloka. Musin meyakini bahwa keberadaan ketiga tempat ibadah ini dipastikan dapat membentuk kualitas anak didik dan tidak hanya secara akademik, melainkan juga secara spiritual.
2: Dalam artian secara fungsional memang dimanfaatkan untuk berdoa, ada puranya, ada musolanya, juga ada tempat peribadatan umat Kristen. Ini menunjukkan bahwa komitmen warga masyarakat untuk bersama-sama ya hidup dalam kerukunan beragama ini sangat tinggi.
1: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himampramana juga menambahkan pula bahwa semian 3 tempat ibadah ini di SMP Negeri 3 Grogol sebagai bentuk komitmen dan perhatian dari pemerintah daerah setempat dalam mendukung kebebasan beragama dan juga penguatan toleransi antar umat di lingkungan pendidikan.
3: Ini menjadi kado bagi Kabupaten Kediri bahwa Kabupaten Kediri hari ini menunjukkan toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak hanya itu, bahkan pendirian Musola Al Ikhlas, Pura Widyaloka, dan Gereja Immanuel itu dilakukan secara swadaya dan tanpa paksaan.
1: Diketahui selain di SMP Negeri 3 Grogol Kabupaten Kediri yang berada di wilayah barat Sungai Berantas di Kabupaten Kediri, maka juga ada hal serupa di wilayah sebelah timur, tepatnya berada di SD Negeri Besowo 2 di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: PMI Kabupaten Kediri siaga atasi krisis air bersih di wilayahnya. Ani Kusuma melaporkan.
4: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
5: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
4: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
6: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan nanti di September Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah. Dengan kategori cukup rendah itu berkisar 0 sampai 50 mm per bulan.
4: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Di antaranya adalah Desa Babatan dan Sempu di Kecamatan Ngancar, Desa Sepawon, Wonorejo dan juga Trisulo di Kecamatan Pelosok Klaten, kemudian Desa Bobang di Kecamatan Semen, Desa Kalibang di Kecamatan Grogol, Desa Kebonrejo dan Besowo di Kecamatan Kepung, serta Desa Manyaran di Kecamatan Banyakan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Anda masih menjelaskan Warta Kediri Pro 1 RGDI 1,2 MHz. Mendengar untuk informasi selanjutnya, Pemkat Jombang mulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Prasi Desa Gedung Dendeng. Kantia melaporkan.
7: Pemerintahan Kabupaten Jombang secara resmi memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi yang terletak di Desa Kedung Dendeng. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Marsupi SMSI bersama jajaran Forkopimda setempat. Jembatan ini dirancang dengan benteng sepanjang 15 meter dan lebar 3 meter. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Bupati Jombang, Marsupi SMSI menyampaikan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk membuka akses jalan yang lebih luas bagi masyarakat.
8: Alhamdulillah hari ini kita menghadiri bersama-sama dengan masyarakat terkait dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Gedung Dendeng dengan bentang pembangunan jembatan 15 meter lebar 3 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat masyarakat dengan sebaik-baiknya, jadi akses jalan bisa terhubung dengan jalur yang lainnya sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk melewati jalan
7: ini. Pembangunan jembatan ini mendapat dukungan penuh dari Polres Jombang. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan SHSIK CPHR mengungkapkan bahwa inisiatif ini berawal dari temuan lapangan pada Maret 2026 di mana sebuah jembatan vital dilaporkan putus akibat hantaman arus air yang deras dari arah pegunungan. Kondisi tersebut sebelumnya kerap memutus akses warga, terutama menghambat anak-anak sekolah saat musim hujan tiba.
9: Alhamdulillah pada bulan Agustus ini, hari kemerdekaan, dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ini, pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan pembangunan jembatan. Jadi karena itu Polres Jombang sangat mendukung, semoga memberikan manfaat tidak hanya kepada masyarakat termasuk juga anak-anak sekolah yang selama ini memang terkendala apabila musim hujan, kalau sudah sekolah bisa nggak sekolah apa?
8: Yeah.
9: Karena nggak bisa lewat. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya nanti.
7: Momentum peletakan batu pertama di bulan Agustus ini juga menjadi simbol semangat kemerdekaan, di mana Pemkab Jombang hadir menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di pelosok desa. Chandrano melaporkan.
0: Ratusan masyarakat rela antri berdesakan saat pembagian telur ayam gratis di depan kantor DPD Golkar Kabupaten Kediri. Awcitra melaporkan.
1: Sebanyak ratusan masyarakat rela mengantri berdesakan saat pembagian telur ayam ras secara gratis dengan total 550 kemasan atau setara 200 kg di depan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri. Agenda itu mendapat apresiasi dari Rini, seorang warga di Kediri, di saat pembagian telur gratis di Kediri pada hari ini. Ia mengaku sangat antusias dan senang sekali bisa mendapatkan telur gratis karena memang pada sekarang ini harga kebutuhan bahan pokok mengalami fluktuasi.
10: Tambah maju, semoga terus diadakan
0: kegiatan cepat terus ini,
10: buat lauk, ya buat lauk.
1: Di tempat ini, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, M. Hadi Setiawan mengatakan bahwa agenda hari ini dihadirkan bersama dengan Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, bahkan sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI.
11: Ya, kegiatan hari ini salah satunya adalah karena ini hari Jumat, kami mengambil keberkahan di hari Jumat untuk berbagi dengan masyarakat Kabupaten Kediri. Jadi kita kebetulan saya Komisi B yang di situ lagi menggodok tentang raperda terkait masalah hilirisasi peternakan. Salah satunya adalah harga unggas atau telur ini yang lagi bermasalah.
1: Lebih lanjut, agen pembagian telur gratis ini bertujuan juga untuk membantu peternak unggas yang kini tengah menghadapi persoalan terkait dengan gejolak harga. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Tersebar News. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
12: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo,

masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kyai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kyai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kyai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar ya, di eksplorasi musik Indonesia kali ini ya, kita akan bahas terkait sejarah masuknya program musik Indonesia Idol ya. Indonesia Idol merupakan suatu program variety dan reality show yang ditayangkan oleh RCTI Indonesia. Indonesia merupakan ajang pencarian bakat di dunia tarik suara. Ajang ini mencari penyanyi dari peserta terdaftar di berbagai daerah Indonesia. Kehadiran ajang ini membuat seorang yang memiliki kemampuan bernyanyi di setiap daerah Indonesia dapat menunjukkan ke publik secara luas. Tanya itu, Indonesia Idol juga menjadi batu loncatan pertama penyanyi muda sebelum terjun langsung ke industri musik. Indonesia Idol pertama kali tayang di RCTI pada tahun 2004 atau 21 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih eksis. Berdasarkan publik ilmiah, repositori, Indonesia Idol merupakan adaptasi dari program internasional hasil produksi Fremantle Media sebagai pemegang hak penyiar, yaitu Pop Idol di Inggris dan America Idol di Amerika Serikat. Saat pertama kali penayangan, Indonesia Idol menjadi suatu dari 5 variety dan reality show di Indonesia. Setelah 1 tahun penayangnya, Indonesia Idol menjadi acara favorit pilihan pemirsa yang meraih penghargaan Panasonic Award 2005. Bahkan pada 2006, Indonesia Idol kembali meraih penghargaan yang sama tersebut.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan Kumanda Danisha untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya.

yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Baik, benar ya, setelah kita dengarkan kepada Tanisha, dan nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung di program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga Warta Berita Center dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan dua orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, kalau mau lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketuh. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Naparin menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suwanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorike Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif pada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
12: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada, dan seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu, dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
13: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu, melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan.

Sulawesi Tenggara, Teluk Boni, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun geopolitik. Itu sebenarnya sangat diharapkan peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum ikut itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena memang diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia

0: akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
1: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti halnya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran media gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global small gitu ya, nanti sudah diselenggarakan. Dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja gitu ya.
0: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
3: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
3: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
4: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
5: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
4: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
6: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
7: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
6: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
8: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya, ya mereka bisa tampil selalu out, ya bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
6: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Lu Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, benar-benar setelah kita dengarkan berita sinar dari Pro 3 Jakarta, saatnya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan di Pro 1 RRI Kediri, saat ini kita akan dengarkan mimbar agama Kristen dengan tema Mau Berubah yang disampaikan oleh Ayu Febia. Selamat mendengarkan.

Salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11 yang demikian pernyataannya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah mau berubah. Kebangkitan Kristus merupakan kemenangan dan kebanggaan dalam hidup kekristenan, sebab memberi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Seirama dengan iman percaya atas kebangkitan Kristus, maka arah hidup orang percaya bukan lagi dunia ini. Orang percaya memang masih berada di bumi ini, dan Tuhan terus memakai umatnya menjadi garam dan terang. Hidup yang demikian boleh terjadi bila orang percaya itu mengarahkan pandangannya pada kehidupan kekal. Jika tidak, maka ia sendiri akan kembali terseret oleh nafsu duniawi yang menjadi sumber dosa bagi manusia. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka kehidupan dunia bukan lagi sebuah perkara besar. Orang percaya melihat dunia sebagai sebuah panggung untuk mewartakan perkara besar agar semua umat turut merasakan nikmat surgawi. Rasul Paulus mengingatkan, khususnya bagi jemaat di Kolose saat itu, bahwa mereka telah dibangkitkan di dalam Kristus. Mereka harus menanggalkan manusia lamanya. Nasihat Rasul Paulus tetap relevan dengan situasi kita saat ini. Sebagai umat yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, apakah kita sudah mengikuti gaya hidup Kristus? Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini banyak situasi dan keadaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka bacaan kita saat ini hendak mengingatkan tentang kesungguhan kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Dapat diibaratkan kita sedang dalam medan perang. Siapa yang akan menang? Kita atau lawan kita? Hanya ada dua kemungkinan, kita dibunuh oleh lawan atau kita yang membunuh lawan. Jika dari strategi perang dapat dikatakan bahwa kita pasti menang melawan musuh kita, yaitu dosa. Sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut, yaitu dosa, dan kuasa kemenangan itu telah dicurahkan dalam diri kita. Itulah sebabnya dikatakan dalam bacaan kita hari ini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tentunya akan dipertemukan dengan banyak sekali godaan. Melalui bacaan firman Tuhan saat ini, hendak mengajar kita supaya tetap menjadi pemenang melawan godaan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu, yang pertama, kesungguhan menjadi manusia baru yang mau terus untuk diperbarui. Kita patut bersyukur atas iman kita di dalam Yesus yang telah memberi kita anugerah keselamatan. Namun, tentu tidak cukup hanya sebatas status sebagai orang Kristen. Tetapi, tentunya kita harus mau diingatkan bahwa hidup sebagai manusia baru harus menerima pembaruan dan mau terus diperbarui. Jika suatu kebun telah dibersihkan, maka tentu tidak cukup hanya dibersihkan saja, tetapi juga harus dirawat dan ditanami dengan berbagai tanaman agar kebun itu menjadi kebun yang bersih dan produktif, bukan menjadi lahan kosong yang hanya ditumbuhi ilalang. Demikian halnya iman percaya kita tidak hanya sebatas formalitas, tetapi harus ada kesungguhan untuk mau mengembangkan diri sebagai manusia baru. Yang kedua, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Tidak ada satu perbuatan benar yang dapat kita lakukan jika hanya mengandalkan kemampuan diri kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kita mungkin saja berkata, "Aku tidak akan melakukan dosa. Aku tidak akan melakukan yang jahat." Namun, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa daging kita lemah. Jika hanya mengandalkan diri kita, tentu kita tidak akan sanggup
menghadapi berbagai godaan yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Jika kita bisa berbuat benar hanya mengandalkan diri kita, itu hanyalah sandiwara. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus, yaitu roh yang mengajari, mengingatkan, dan yang memberikan hikmat bagi kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita senantiasa memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dan memohon kekuatan untuk melawan segala godaan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose agar hidup sesuai dengan status baru, yaitu manusia baru. Sehingga satu keharusan bagi jemaat agar patuh dan taat kepada Kristus. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bersama membaca Alkitab kita dari Kolose 3 ayat 12-16. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kecenderungan untuk kembali dalam kehidupan yang lama bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan sangat mungkin terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasehati kita agar mematikan dan membuang manusia lama serta mengenakan manusia baru. Menjadi ciptaan baru merupakan anugerah Tuhan. Tetapi mengenakan manusia baru atau mematikan dan membuang kehidupan lama yang berdosa menuntut perjuangan yang terus-menerus tanpa henti dengan cara mempelajari firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan dan perbuatan sambil selalu bersyukur kepada Allah. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru adalah sangat mungkin terwujud. Kematian Kristus memang telah membuat kita memperoleh pengampunan dosa. Akan tetapi, godaan untuk melakukan dosa masih ada, sehingga kita harus selalu berusaha mematikan keinginan melakukan dosa dan membuang dosa yang telah kita sadari. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus? Saudara-saudara, untuk menutup renungan ini, mari bersama-sama kita membaca dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita mendengar nasihat Paulus menjadi manusia baru yang penuh kasih dan senantiasa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harapan dan landasan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memampukan kita semua. Amin.

saja mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

0: Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan tema Di Tengah Air Yang Naik. Selamat mendengarkan.
1: Banjir merupakan bencana yang kerap terjadi di berbagai wilayah. Bagi sebagian orang, peristiwa ini hanya menjadi berita singkat. Namun, bagi mereka yang mengalaminya, banjir adalah kenyataan yang harus dihadapi setiap hari.

0: semakin naik, Bima. Ibu sudah tidak ingat berapa kali kita mengalami ini. Tapi rasanya setiap tahun selalu lebih parah. Tahun lalu itu hanya sampai lutut. Sekarang sudah semakin tinggi airnya.
1: Kenapa kita nggak pindah aja, Bu? Semua orang bilang tinggal di sini bahaya.
0: Karena pindah itu butuh uang, nak. Ibu nggak punya apa-apa. Ibu cuma punya rumah ini.
1: Sekolah rusak. Buku hanyut. PR nggak bisa dikerjain. Teman-teman ngetawain karena rumah kita selalu kebanjiran.
0: Bima, kamu jangan begitu, nak. Wajar kalau kamu marah. Kamu gak boleh marahnya terlalu seperti itu. Ibu juga gak ingin kita seperti ini terus. Ibu ingin hidup yang layak, nak. Tapi hidup sering tidak memberikan ibu pilihan.
2: Permisi, ada orang di dalam.
1: Bu, ada orang.
0: Ada, Pak. Pak, kami di sini, Pak.
2: Maaf mengganggu malam-malam, Bu. Saya dari tim relawan. Air sungai jebol di hulu. Kondisi di sini sudah tidak aman.
0: Pak, kami sudah sering seperti ini. Saya rasa airnya akan surut sendiri, Pak.
2: Tidak malam ini, Bu. Prediksi cuaca akan semakin buruk, Bu. Saya tahu berat meninggalkan rumah, tapi ibu dan anak harus segera mengungsi.
1: Pak, di pengungsian ramai.
2: Ramai, nak, tapi aman. Banyak anak-anak seusiamu di sana.
0: Rumah ini satu-satunya yang kami punya, Pak.
2: Dan nyawa ibu satu-satunya yang anak ibu punya.
0: Baiklah, Pak. Kami akan ikut

0: satu-satunya penghasilan saya, Pak. Habis di bawah air.
1: Pelan-pelan, Bu Sari. Pegang tangan saya. Kita selamat dulu ya.
0: Saya bangun dari nol, Pak, warung itu, Pak. Tiap hari saya buka subuh, tutupnya malam. Sekarang tinggal lumpur semuanya.
2: Bu, mereka juga kehilangan rumah ya?
0: Iya, Nak. Kita semua yang ada di sini kehilangan sesuatu. Aduh, sebentar. Kaki Ibu kram, Nak.
1: Tenang, Bu. Kita istirahat sebentar ya. Pelan-pelan saja, jangan panik. Perahu sudah dekat.

0: Bima ada di sini.
1: Tidak ada yang perlu kamu malukan, nak. Banjir gak pernah memilih siapa yang kuat atau yang lemah.
2: Ini selimutnya, Bu.

0: mulai surut ya, Bu. Jalan masih rusak dan berlumpur, tapi keadaan membaik.
1: Terima kasih, Pak Arman. Bukan hanya karena Bapak sudah menyelamatkan kami, tapi Bapak juga sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri.
0: Kami masih akan siaga. Bantuan logistik akan terus datang. Anak-anak juga akan didata supaya bisa kembali sekolah.
2: Sekolah? Masih bisa, Pak?
0: Bisa, Nak. Mungkin tidak di gedung yang sama.
1: Terima kasih bantuannya, Pak Arman. Pak Arman sudah banyak membantu kami.
0: Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Yang membuat semuanya kuat adalah warga yang saling menguatkan.
2: Bu, rumah itu bukan cuma bangunan ya?
1: Bukan, Nek. Rumah itu adalah tempat kita pulang. Tempat kita bertahan, meskipun dindingnya runtuh dan atapnya bocor.

demikian mini drama Di Tengah Air Yang Naik, diperankan oleh Winanda Ariansyah sebagai Bima, Riko sebagai Pak Arman, penulis naskah Rika Pertiwi, teknik rekaman Faisal Bin Sabri, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat tahan.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menggantikan rekan Fauzi Ahmad, pendengar di Kediri Malam ini untuk edisi hari ini di agenda Jumat 21 Agustus 2026. Kembali lagi bersama saya Billy Anugrah, yang senang sekali dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda, menyapa Anda di kesempatan kali ini dalam perjalanan Kediri Malam ini. Kebersamaan kita sama nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan kita akan awali perjalanan Kediri Malam ini dengan hadirnya segmen Galeri Komunitas yang akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda hingga merapat pada pukul 20 waktu Indonesia, maksud kami pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan perkenankan saya menyapa Anda kembali untuk Anda yang saat ini sedang bersama kami di perjalanan Kediri Malam. Untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 100,2 MHz. Atau juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui streaming di www.rri.co.id di audio streaming. Atau Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami, monitor siaran kami Kediri Malam ini melalui aplikasi di smartphone Anda di RRI Digital. Saya ucapkan selamat malam, apa kabar malam hari ini, mudah-mudahan semuanya baik, sehat pendengar ya. Dan tentunya agenda-agenda yang sudah Anda rencanakan sepanjang hari ini juga mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa ada hambatan apapun, sesuai dengan ekspektasi, target-target yang sudah Anda tentukan juga. Mudah-mudahan semuanya terpenuhi dengan baik, satu persatu, tanpa kurang satu apapun. Dan pendengar, kita hari ini akan hadirkan komunitas pecinta mukbang, begitu ya. Ini yang banyak sekali viral. Ini tidak hanya di lingkup anak muda saja, tetapi untuk orang-orang dewasa yang juga menikmati konten mukbang ini juga ternyata jumlahnya banyak sekali. Ini akan kita bahas ya di perjalanan Kediri Malam sampai nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat dalam Galeri Komunitas untuk Anda. Kali ini kita hadirkan satu komposisi lama dari salah satu diva Indonesia yang membanggakan dengan ragam prestasi, Terlalu Cinta.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa. Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
1: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
0: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
1: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
0: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga nggak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
1: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le, tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
1: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

Ya, kita masih berada di perjalanan Kediri malam ini untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Masih dalam segmen Galeri Komunitas. Dan kita masih membahas tentang komunitas pecinta konten mukbang di Indonesia yang merupakan wadah berkumpulnya para penonton setia atau audience dan sekaligus merupakan kreator yang banyak menyukai video makan dengan porsi besar ya, yang mengandung estetika tersendiri. Berbeda dengan komunitas kuliner biasa pendengar, fokus utama komunitas pecinta konten mukbang ini adalah pada pengalaman visual mereka, kemudian juga pengalaman interaksi saat makan, dan yang pasti adalah kepuasan audio dari konten-konten mukbang atau makan besar yang disajikan. Dan berbicara tentang wadah dan juga platform komunitas ini, jumlahnya juga cukup banyak begitu ya, dan juga beragam. Komunitas digital TikTok dan juga YouTube misal, ini juga banyak melibatkan interaksi aktif dengan banyak penonton begitu ya. Dan tidak hanya itu, tidak hanya dari viewer yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan, tetapi di kolom komentar pun para kreator mukbang besar Indonesia ini juga bisa turut langsung berinteraksi dengan para audiens. Sebut saja seperti para konten kreator mukbang yang juga sukses dengan banyak sekali penggemar, viewer begitu ya, yang setia mengikuti setiap ada unggahan konten baru. Ini ada Tan Boy Kun, kemudian juga ada Ria SW, ada juga Magdalena V, yang memang mereka ini tidak hanya sekedar menjadi konten kreator, tetapi juga menyediakan sebuah forum diskusi informal yang juga dijadwalkan. Tidak hanya di komunitas digital TikTok dan juga YouTube pendengar, grup penggemar Facebook ini yang memang didominasi oleh generasi milenial ke atas begitu ya, termasuk generasi boomers, ini juga banyak menjadi tempat berkumpulnya ratusan ribu netizen yang membagikan ulang klip video mukbang viral baik dari kreator lokal maupun dari kreator luar negeri, termasuk Korea dan juga China. Dan pendengar, disampaikan juga bahwa grup diskusi ini juga banyak disediakan di beberapa platform yang lain, tidak selain juga WhatsApp, kemudian juga media sosial seperti di Instagram, Facebook, kemudian juga di TikTok juga maupun YouTube channel. Grup diskusi juga disediakan di platform Telegram dan juga Twitter, yang memang khusus membahas dan juga menerjemahkan konten dari mukbanger baik itu nasional maupun internasional yang memang juga banyak sekali peminatnya. Dan terkait dengan aktivitas utama anggota komunitas ini pendengar, berbagai kegiatan ini tentu mereka juga banyak lakukan begitu ya, untuk saling berinteraksi selain nonton bersama begitu tayangan-tayangan mukbang yang selalu memberikan sesuatu yang baru dan kejutan-kejutan yang baru. Berbagi rekomendasi konten ini juga merupakan kegiatan utama para anggota, jadi saling memberikan tautan video mukbang terbaru yang sedang tren atau memiliki audio paling jernih dan juga paling menggoda. Ini juga menjadi tren kegiatan-kegiatan para ini ya, komunitas begitu, anggota komunitas yang masih aktif. Kemudian diskusi menu dan juga tren kuliner. Jadi ini menjadi rangkaian begitu ya, manakala mereka ini para anggota komunitas ini aktif membahas makanan yang sedang viral untuk dijadikan ide kreatif untuk membuat sebuah konten yang masih tidak jauh-jauh dari tema mukbang begitu, lewat video-video yang kemasannya dibuat menarik. Kemudian juga beberapa makanan-makanan yang sempat tren menjadi warna dalam kuliner yang dijadikan menu utama dalam sebuah tayangan video mukbang atau makan dengan porsi besar. Ini adalah seblak prasmanan, kemudian juga ada samyang pedas, sampai dengan tren creamy fruit jelly yang juga turut menjadi satu tayangan mukbang yang juga banyak diminati. Tidak hanya itu pendengar, nonton bareng virtual ini juga banyak dilakukan oleh para komunitas begitu yang masih aktif, dan mereka didominasi oleh para anggota yang sama-sama menggemari konten-konten mukbang tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri.
kemudian melakukan live streaming bersama di TikTok, kemudian juga untuk ditonton, kemudian juga untuk dikomentari banyak orang terkait dengan video-video mukbang pilihan yang sudah dihadirkan begitu. Ini juga menjadi warna aktivitas rutin dari para anggota. Dan pendengar, tentunya kalau kita bicara tentang konten kreator begitu ya, yang isi kontennya adalah berupa tayangan mukbang ini, tentu juga macam-macam begitu untuk para konten kreator yang bisa memberikan inspirasi tersendiri. Salah satunya adalah Tan Boy Kun. Ini konten kreator mukbang populer, bisa dikatakan ini paling populer juga ya di tanah air. Jadi pengguna YouTube pasti sudah tidak asing lagi dengan konten makan-makan dengan porsi besar yang biasa disebut sebagai mukbang ini. Dan sebenarnya acara ini muncul pertama kali pada tahun 2010 pendengar, di Korea Selatan, dan ternyata banyak sekali digandrungi oleh masyarakat sampai saat ini. Terbukti dari banyaknya jumlah penonton di setiap unggahan konten mukbang ini, selalu gak main-main begitu ya jumlah viewernya. Di Indonesia, konten kreator mukbang di YouTube ini mulai menjamur dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang mulai tertarik untuk menonton karena biasanya para konten kreator ini menyajikan video yang fantastis, aneh, tidak masuk akal, atau bahkan berbahaya. Dan salah satu konten kreator mukbang paling populer saat ini di tanah air adalah Tan Boy Kun. Ini yang juga tentu sudah tidak asing lagi ya untuk Anda pecinta channel YouTube yang berisi dengan konten kreator yang mengulas tentang hobi mukbang yang bisa dikatakan ini unik ya, tetapi menarik. Sampai saat ini masih banyak yang minat begitu dan juga menggemari tayangan ini. Kita nanti akan kulas lebih lanjut lagi pendengar mengenai konten kreator mukbang yang sampai menghadirkan banyak sekali komunitas-komunitas di seluruh Nusantara. Mereka satu hobi, mereka satu visi misi begitu ya. Dan yang pasti memiliki ketertarikan yang sama dengan tayangan-tayangan ekstrim makan kuliner dengan porsi besar.

Satu komposisi lama dari Rosa dengan Tegar ya, ini mengantarkan kita di menit 57 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di segmen Galeri Komunitas di edisi malam hari ini di agenda Jumat 21 Agustus 2026. Namun jangan khawatir, perjalanan Kediri malam ini masih akan terus bergulir ke ruang dengar Anda dengan hadirnya segmen hiburan kesayangan Anda. Sesaat lagi akan kita hadirkan kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Dengan mengusung tema lagu-lagu pop nostalgia Indonesia tahun 80-an hingga tahun 90-an dan juga maksimal tahun 2000 ya, yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda dan turut bisa Anda request nanti di jalur interaktif yang akan kita buka lewat segmen Ruang Rindu di edisi malam hari ini. Saya akan buka nanti line interaktif masih di nomor yang sama pendengar, di 0812-3460-289, di 0857-2535-2550, dan juga di jalur on air 0354-310-1108. Masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Kita masih melaju kembali dalam perjalanan ke diri malam ini pendengar di edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Memasuki segmen hiburan kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Oke, baik, sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp ya, di 0812-3460-289. Kita langsung terima terlebih dahulu penelpon yang pertama, ada Pak Agus di Kota Kediri ini sepertinya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Agus.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Pak Agus, alhamdulillah. Berkat doa Pak Agus ini. Pak Agus, bagaimana kabarnya? Sehat ini Pak Agus di Kota Kediri?
1: Ya, rindu lewat lagu Mas Willy.
0: Iya, baik. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Pak Agus sehat juga ya di Kota Kediri Pak Agus ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas, keluarga.
0: Alhamdulillah, amin. Inggih, matur nuwun sangat ini doanya Pak Agus. Ini bagaimana cuaca di Kota Kediri? Cerah tapi dingin kayaknya ya malam ini ya.
1: Iya, cuacanya cerah tapi dingin Mas.
0: Anginnya juga kenceng nih Pak Agus, di ya, Pare juga sama ini. Iya, ini masih ada lomba-lomba nggak nih di sekitar lingkungan Pak Agus nih malam ini?
1: Sudah nggak ada Mas.
0: Oh gitu ya. Oke, baik. Monggo Pak Agus, ini mau mendengarkan lagu apa? Pop Indonesia nostalgia ini Pak Agus, silakan.
1: Saya mau minta lagunya Gelas-gelas Kaca, bisa Mas?
0: Gelas-gelas kaca boleh.
1: Nia Daniati.
0: Dari Nia Daniati, siap Pak Agus. Monggo salam-salamnya Pak Agus, boleh disampaikan?
1: Saya salamnya buat Bung Freddy.
0: Ya.
1: Juga.
0: Oke. Ya. Halo.
1: Mas Gilang yang di Sutono,
0: Mas Sutono. Oke.
1: Mas Yo di Palu juga, Bu Marida di Palu, Ibu Edi di Kalimantan Timur.
0: Bung Freddy.
1: Dan Abidin juga di Kalimantan, Balikpapan.
0: Ya.
1: Untuk Teh Dinda di Bogor. Bung Irwan di Bandung.
0: Oh iya, Pak Mat Irwan di Garut. Ya,
1: ya itu yang itu suka galuh tuh, kalau sepak bola kalah dia galuh.
0: Untungnya sudah selesai ini ya, Piala Dunia juga.
1: Ya okay. Untuk Lidul yang di kota,
0: Lidul,
1: Pak Gianto juga
0: Monce,
1: di Pak Munoco.
0: Ya.
1: Bopo Bani juga,
0: Bopo Bani.
1: Mas Putra Putu.
0: Mutra itu di Gura.
1: Juga Bu, juga Bu Eti.
0: Okay.
1: Bu yang di kanan itu.
0: Yeah.
1: Ibu Siti Aisyah, Ibu Rini juga.
0: Ibu Siti Aisyah.
1: Bunda Sita.
0: Ibu Rini, Ibu Sita.
1: Yang di Gedang Sewu.
0: Inge.
1: Pak Sukarji,
0: Pak Sukarji, Minggiran.
1: Ya dia mingkiran tuh. Ya salamnya untuk semuanya
0: Mas. Semuanya Kata saja.
1: Basket.
0: Iya Pak Agus. Inge, baik Pak Agus.
1: Terima kasih Mas.
0: Sama-sama.
1: Mas Willy.
0: Sama-sama Pak Agus.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Mas Willy sehat.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati ya Mas.
0: Siap laksanakan Pak Agus.
1: Banyak mau berembang Mas.
0: Gimana?
1: Pulangnya di Surabaya apa di Rembang?
0: Oh, yang pasti di dekat sini aja ya, ke Rembang aja deh Pak Agus daripada jauh-jauh.
1: Iya. Aku sering lewat situ Mas. Aku
0: gitu.
1: Ingat dulu lewat
0: situ. Oh, atan nggih. Monggo-monggo ini Pinarang ya Pak Agus ya.
1: Ya, pamit ingat dulu di Surabaya
0: Mas. Oh, atan nggih. Baik Pak Agus, terima kasih. Nggih.
1: Ya,
0: oke, sama-sama Pak Agus. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus di Kota Kediri yang sudah merapat di ruang dengar kita bersama di 0812-3460-289. Saya terima terlebih dahulu di jalur on air ya. Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Halo, malam.
0: Halo.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ada Kota Kediri lagi ya, habis Pak Agus langsung ke Bence kita. Ledol, gimana Ledol?
2: Baik-baik saja, agak sumuk Mas.
0: Gitu ya. Oh, malah sumuk di sana Ledol?
2: Iya.
0: Oh, oke. Waduh, yang lain pada
2: enggak ada angin kayaknya.
0: Oh, iya. Yang lain pada sambat kedinginan di Bence panas nih.
2: Iya.
0: Oke. Barusan ada Pak Agus yang menyapa Ledol juga ini.
2: Iya.
0: Oke. Monggo Pak Ledol, ini mau dengerin apa nih? Pop nostalgia Ledol.
2: Nostalgia Ari Wibowo aja.
0: Ari Wibowo yang apa?
2: Angin surga.
0: Angin.

0: surga. Oke, siap Ledol. Ada salam-salam Ledol, monggo. Boleh disenggol-senggol nih teman-teman. Biar pada rame nih.
1: Ikut.
0: Ngikut Pak Agus aja. Oke.
1: Nanti biar disusul yang belakang untuk melengkapi.
0: Iya. Oke, betul.
1: Salam semuanya.
0: Inggih Ledol.
1: Sabang sampai Merauke.
0: Sabang sampai Merauke. Miangas sampai Rote. Amin. Amin Pak Ledol. Inggih.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami Ledol. Inggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ledol di Bence Kota Kediri yang sudah menyapa kita semuanya. Di belakang Ledol kita terima terlebih dahulu ada Bopo Bani sepertinya ya, yang sudah menyapa di ruang dengar kita bersama. Halo, selamat malam Bopo Bani.
2: Selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, lewat lagu. Bopo Bani, apa kabar? Sehat malam ini, Bopo?
2: Ya, alhamdulillah. Sudah agak sehat nih.
0: Oh gitu, sudah sembuh ini. Kemarin sepertinya ada keluhan batuk ya, Bopo Bani ini.
2: Iya, batuk. Ya, mudah-mudahan Mas Beni diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun sangat, Bopo Bani. Monggo. Ini pada ngerasakan tembang meropo nih, Bopo Bani. Pop Indonesia nostalgia ini.
2: Mabuk duit, mabuk dari Eri Susan.
0: Kalau mabuk duit dari Eri Susan sepertinya masuk rendang ya. Request dangdut sepertinya ya.
2: Nggak nanu. Dangdut akhirnya nih.
0: Iya. Terus, kalau mabuk duit sepertinya dangdut kalau Eri Susan ya. Ini mungkin
2: kalau Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut sepertinya juga masih masuk dangdut ya.
2: Iya.
0: Ikut aja. Yang pop saja ya. Oh, ngikut aja ya Bopo Bani ya. Oke.
2: Salamnya juga ikut aku sudah kenal. Ikut Ledol. Semuanya.
0: Inggih. Baik,
2: ya, Bopo Bani. Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami Bopo Bani.
2: Tidak lupa. Merdeka.
0: Merdeka toh. Oke, siap. Matur nuwun nggih Bopo Bani, sehat selalu Bopo. Oke, baru saja ada yang bergabung di ruang dengar kita bersama Bopo Bani malam ini khusus pop nostalgia. Kalau mabuk duit nanti direndang ya jam 1:30 siang sampai dengan jam 3 sore. Boleh bergabung di sana. Oke, saya terima kembali di jalur 0857-2535-2550. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bu Dewi di Ngunut, betul kah?
3: Ini Pak Dewinya.
0: Oh iya, saya masih ingat suaranya ini, Mbak Dewi Ngunut. Apa kabar? Sehat Mbak Dewi?
3: Alhamdulillah, banyak sehat semangat.
0: Alhamdulillah, merdeka. Sehat semangat. Merdeka. Ngunut apa kabar nih cuacanya Mbak Dewi? Hujan? Cerah, dingin.
3: Di sini cerah.
0: Cerah ya Mbak Dewi ya, Ngunut ya.
3: Iya.
0: Oke. Di sini cerah juga tapi anginnya kenceng nih Mbak Dewi di Pare nih.
3: Iya. Enggak ada angin.
0: Gitu. Oke. Mbak Dewi monggo. Boleh. Apa nih Mbak Dewi?
3: Angin ya.
0: Apa judulnya?
3: Kangen.
0: Kangen, oke. Siap Mbak Dewi. Salam-salamnya ya. Monggo.
3: Ya, salam dari siapa itu?
0: Ada Bopo Bani ya, ada Ledol ada
3: Mbak Selamat.
0: Iya, Pak Selamat, betul.
3: Iya, Bopo Bani.
0: Iya.
3: Aku gak dengar apa ya.
0: Iya.
3: Yang lain semua.
0: Iya. Siap. Iya, sehat-sehat ya Mbak Dewi ya, dengerin ya.
3: Iya, aku makasih ya Mas.
0: Sama-sama. Iya, lagunya ditunggu ya Mbak Dewi ya. Oke.
3: Ya,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari selatan kota. Mbak Dewi ya, saya masih hafal suaranya ini walaupun sudah lama tidak ketemu di udara nih kita. Oke, baik, kita coba terima penelpon terlebih dahulu ini di jalur on air. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi. dan memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara jauh dari Merauke, Bung Freddy.
4: Iya, Mas Mili, apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Ini Bung Freddy. Bung Freddy bagaimana sebaliknya? Sehat sepertinya ya dari suaranya.
4: Alhamdulillah, nih. Kami keluarga sekeluarga sehat. Cuaca juga cerah.
0: Cuaca Merauke cerah.
4: Cerah dan cenderung panas malah.
0: Oh gitu.
4: Menjelang maghrib itu anginnya kencang. Dan awannya dingin.
0: Yeah.
4: Apalagi malam-malam begini dingin.
0: Masih
4: kemarau kita ini masih.
0: Baik. Oke deh. Yeah. Dan di sana juga yang pasti sudah lebih malam ya dari di sini ya, Bung Freddy.
4: Iya, dua jam lebih awal.
0: Yeah.
4: Oke. Okay. Yeah, kami Papua Selatan ini kawasan matahari terbit.
0: Kawasan matahari terbit. Waduh.
4: Iya kan?
0: Okay.
4: Mas Willy belakangan kan?
0: Saya belakangan. Oke,
4: Mas Willy. Yeah. Saya mau request lagu
0: apa
4: dari Mai Sumarna. Mainnya pakai Y Yengki gitu.
0: Okay.
4: Nah, ini masih apa sedaerah dengan Kang Ahmad Irwan ini.
0: Oh gitu. Dari Jawa
4: ya,
0: Barat.
4: Iya kan? Iya kan Mai Sumarna itu mestinya orang Jawa Barat tuh.
0: Oh gitu. Iya. Oke.
4: Kata Kang Ahmad Irwan itu anak buahnya KDM gitu.
0: Makanya
4: KDM ya.
0: Pantesan.
4: Oke, judulnya
0: pantun beliau.
4: Kisah Burung Kenari.
0: Iya. Oke. Siap. Siap, iya. Bung Freddy.
4: Iya. Oke, salamnya
0: barusannya
4: Bu Dewi ya.
0: Betul, iya.
4: Tadi ada Popo Bani juga, Dul juga,
0: Pak
4: Agus, Pak Slamet, ada Pak Tarji, Pak Sukarji,
0: iya.
4: Kang Maman, Teh Dinda, ada Auntie Deona
0: di Kupang ya.
4: Sana juga ada Sister Ayu yang ada di Mas.
0: Wih, banyak saudara-saudara kita luar biasa.
4: Ada Bang Le juga di Kalimantan.
0: Bang Le Kalimantan Utara ya.
4: Dan juga Ibu Farida yang ada
0: Farida.
4: Di Palu. Kemudian ada Bu Dewi sudah tadi ya, Bu Pipit, Bu Rahayu, Bu Siti Aisyah, Bu Eti yang di Pasir Panajam. Saya juga mau sapa yang lama tidak kedengaran suara.
0: Siapakah ini?
4: Mas Arif di Nganjuk.
0: Oh iya, betul.
4: Lama tidak dengar. Yang lebih lama lagi nggak dengar itu biasanya muncul kalau musim bola kayaknya nih ya, Mas Gilang.
0: Iya nih. Gilang, pada kangen sama Mas Gilang Kertosono nih.
4: Kertosono. Oke, untuk semuanya saja ya.
0: Siap, Bung Freddy.
4: Kecuali. Yeah. Dan ucapannya semoga semuanya sehat walafiat dan juga terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
4: Mas Willy, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Doanya
4: hati-hati. Doa yang terbaik untuk Mas Willy bersama keluarga.
0: Oke.
4: Amin.
0: Terima kasih Bung Freddy. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari saudara kita dari jauh ya di Merauke sana, dari Sabang sampai Merauke bertemu Bung Freddy. Sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Ditunggu requestnya ini Bung Freddy. Oke, baik. Kita coba cek dulu jalur WhatsApp ya terlebih dahulu ya. Ini karena juga banyak juga yang sudah bergabung. Saya menyapa di jalur WA. Ada Pak Mariono dari Tulungagung. Ini juga sudah menyapa kita semuanya. Minta diputarkan lagu pop Sayang versinya Ungu. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Stioko, Pak Jenal Abidin, Pak Agus yang Purbo, Ledul, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Mariono di Tulungagung. Doa terbaik yang sama untuk Pak Mariono bersama keluarga tercinta ya di Tulungagung sana. Kemudian saya menyapa kembali pendengar yang juga sudah menyapa di ruang dengar kita bersama lewat jalur WhatsApp, di jalur chatting. Ini sudah ada siapa nih? Oh, ada Pak Uki di Bangsal ya. Oke, Pak Uki di Bangsal, Kota Kediri. Selamat malam, Ruang Rindu Mas Willy. Requestnya Pelangi, versinya Krisya. Salamnya untuk fans RRI Kediri semuanya. Oke, waduh. Saya sama nih kalau ada yang request Krisya, jadi semangat nih puternya juga. Karena apapun karya Krisya, semuanya enak ya, ya pasti ya. Ada yang Purba yang juga menyapa kita semuanya dari Tulungagung. Oke, selamat malam Mas Willy. Requestnya untuk kita renungkan dari Ebit GAD. Salamnya untuk pendengar Pro 1 Kediri. Selamat malam Mas Willy, selamat bertugas. Matur nuwun injih. Sami-sami yang dari Tulungagung sana. Saya sapa kembali yang sudah bergabung ya lewat jalur 0812 34600 289. Ada Bu Siti Aisyah di Kandat sepertinya. Halo, selamat malam Bu Siti.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Bu Siti Aisyah di Kandat.
5: Gimana kabar Mas Willy?
0: Alhamdulillah kabar baik Bu Siti. Bu Siti Aisyah bagaimana, sehat juga kabarnya?
5: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Sehat, baik, oke, baik.
5: Mas Willy mau tanya dulu.
0: Apa nih? Tanya apa nih?
5: Mas Willy aslinya dari Ngerembang.
0: Waduh. Ini jadi tanya alamat kayak Ayu Ting Ting.
5: Enggak, tanya aja.
0: Iya, betul. Tadi sudah seperti yang disampaikan Pak Agus ya. Itu.
5: Iya, aku tadi dengar belum Rembang mana? Rembang Jawa Tengah apa Rembang?
0: Iya, Rembang Jawa Tengah, Rembang Adilui. Wah. Iya, jadi
5: temanku banyak loh Mas Willy di
0: situ. Iya, kalau orang Kandat pasti dekat ya sama sana ya. Bu Siti ya.
5: Iya, karena tapi belum tahu yang mana sebelah mana, Rembang yang mana. Kan banyak ya itu.
0: Iya,
5: ada Rembang Kepo, Rembang.
0: Iya, kalau Kandat sama Ngadiluih ini tetangga apa nih? Tetangga kecamatan sepertinya ya.
5: Iya, dekat sekali.
0: Ternyata dekat kita ini.
5: Aku enggak ngerti ya, maksudnya aslinya Tulungagung.
0: Oh gitu. Ini. Yang Tulungagung yang Purba sama Pak Mariono.
5: Mas Hari.
0: Mas, iya, banyak nih. Ada
5: iya.
0: Pak Obet juga.
5: Baka dari Tulungagung.
0: Oke, baik. Iya. Bu Siti Aisyah mau dengerin apa nih? Lagunya Indonesia pop nih, monggo.
5: Betapa aku cinta padamu, Mas.
0: Oke.
5: Bisa.
0: Boleh
5: dari Siti Nurhalisa. Ya?
0: Oke, boleh.
5: Silakan. Siti Nurhalisa, Mas.
0: Siti Nurhalisa. Oke, siap. Monggo, salam-salamnya Bu Siti Aisyah.
5: Iya, salamnya buat Bung Freddy, tadi sekeluarga,
0: yang
5: dan selalu sehat.
0: Oke.
5: Terus. Mbak Dinda Bogor.
0: Oh iya,
5: Mbak Irwan. Ibu Farida,
0: Palu.
5: Mbak Diona Kupang. Mas Ramadan Sorong.
0: Iya.
5: Pak Agus Kediri, Pak Sucianto Bandar. Pak Sukardi Minggiren sekeluarga. Siapa lagi ya, Mas? Mas Gilang, Mas Arif sama dengan joknya itu,
0: okay.
5: Pak Selamat Kalambret,
0: okay.
5: Yang Purbo,
0: yeah.
5: Dan semuanya.
0: Okay.
5: Oh iya, dia tetangga aku belum.
0: Oh ada tetangga ini. Juga. Oh Bu Rini, yeah. Dari mana Bu Rini? Oh atas ya.
5: Bu Rini, selamat malam tuh, ya Allah.
0: Iya, yeah, tuh yang paling dekat malah lupa.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Ingat Mas Willy tadi loh. Semua saja yang lagi mendengarkan dimanapun okay. Anda berada.
0: Baik.
5: Salamnya sehat.
0: Amin.
5: Semangat dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, Allahumma amin.
5: Kat Mas Willynya yeah. Selalu sehat. Sukses,
0: amin,
5: bahagia dunia
0: amin, akhirat, amin.
5: Selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
5: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
5: Mohon maaf.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Aisyah di Kandat ya yang sudah menyapa kita semuanya. Oke, baik, kita langsung putarkan beberapa lagu untuk Anda yang mau bergabung. Belum bisa saya terima dulu, saya hold dulu ya, ditahan dulu. Nanti akan saya buka di segmen kedua nih. Masih panjang perjalanan kita, jangan khawatir. Sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ada Siti Nurhaliza ya, ini dengan Betapa Ku Cinta Padamu. Ini sudah mengantarkan kita di menit 5 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Di request oleh Bu Siti Aisyah di Kandat sana, ini Bu Siti Nurhaliza yang request, Bu Siti Aisyah.

0: Kita mau masuk ke segmen yang kedua pendengar untuk Anda di Ruang Rindu hari ini. Masih saya buka di kesempatan 0812-3460-289 ya, yang sudah bisa Anda akses di kesempatan malam hari ini. Saya coba buka kembali di jalur WA yang sudah bergabung, sudah ada ini Bu Farida di Palu. Oke, halo, selamat malam Bu Farida.
1: Selamat malam Bang Willy.
0: Selamat malam.
1: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Bu Farida. Oke. Apa kabar ini keluarga di Palu? Sehat semuanya Bu Farida?
1: Kabarnya Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Sehat, iya, baik. Senang mendengarnya Bu Farida akhirnya bisa bergabung di malam hari ini. Langsung saja ini, mau mendengarkan lagu apa ini? Keluarga di Palu nih malam ini.
1: Lagunya dari Meriam Belina.
0: Dari Meriam Belina yang apa ini Bu Farida?
1: Kau dan Hatimu.
0: Judulnya Kau dan Hatimu ya. Oke.
1: Iya.
0: Siap. Silakan ada salam-salam ini Bu Farida. Boleh?
1: Iya, mau kirim salam.
0: Boleh, silakan.
1: Pak Widi di Tokyo. Selamat malam Pak Widi. Ayo
0: gabung ya. Oke. Pak Widi.
1: Ada Pak Widi. Ada Bu Siti Aisyah.
0: Iya.
1: Enak lagunya ya. Dari Siti Nur.
0: Barusan ini meluncur. Iya.
1: Ada Pak Ramadan di Sorong ya.
0: Pak Ramadan di Sorong.
1: Pak Freddy di Utri. Ya. Ada Mbak Viola ya di Makassar.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Ibu Jakarta yang purba. Ada Bu Eti Samarinda.
0: Bu Eti Samarinda.
1: Ya, ada Ibu Jakarta. Ada Kang Ahmad Irwan, Bu Rini. Ada Koko Bani, Lidu, Pak Sutioso.
0: Okay.
1: Apa lagi ya, Pak Munoto, Pak Astron, ada Pak Sugiono buat semua-semuanya ya. Ini ada Mas Gilang sama Faris. Mas Gilang jarang gabung ya.
0: Iya, Mas Gilang jarang gabung ini. Mudah-mudahan malam ini gabung.
1: Ayo,
0: ya
1: Bu Mas
0: Farida
1: Gilang.
0: Ya. Iya, mudah-mudahan.
1: Iya, salamnya dirangkul aja Bang Willy.
0: Iya.
1: Semua-semuanya ya.
0: Baik.
1: Dari Asam Pes, dari Sabang sampai Merauke. Selamat sehat untuk semua-semuanya.
0: Okay.
1: Bang Willy, selamat bertugas. Tetap semangat nanti kalau pulang. Di
0: siap Bu Farida.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih Bu Farida sudah bergabung di kesempatan malam hari ini di 0812-3460-289. Untuk yang lain monggo, masih saya berikan kesempatan untuk bergabung ya di segmen kedua yang sudah saya buka di 0812-3460-289. Boleh 0857-2535-2550 juga bisa. Jalur chat WA juga sudah saya bacakan tadi ya. Yang bergabung di jalur on air saya tunggu juga di 0354 310 1108. Saya terima terlebih dahulu yang ada di mana nih. Oke. Yang ada di Tokyo ya, ada Pak Widi ini sepertinya. Selamat malam Pak Widi.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Bang Willy ya.
0: Oke, betul. Ini waduh, ketemu lagi nih Pak Widi, senang sekali.
2: Duh, lama sekali ya.
0: Iya, betul ini. Apa kabar ini Pak Widi, sehat ya?
2: Sehat, kabarnya sehat. Bang Willy juga ya.
0: Sehat
2: ya,
0: juga ya, kami di sini. Ya. Iya, alhamdulillah. Ya, ya. Iya, dingin banget nih ya, kayaknya di Tokyo. Atau seperti apa cuaca di Tokyo nih malam ini Pak Widi?
2: Cuaca di Tokyo masih panas ya, musim panas.
0: Oh gitu, musim panas di sana ya?
2: Iya.
0: Oke, oke, oke. Baik.
2: Di bulan Agustus, bulan Agustus.
0: Iya, iya.
2: Selesainya.
0: Oh gitu. Oke.
2: Tapi Widi tetap monitor di.
0: Tetap monitor?
2: Di Kediri, iya. Tapi ya ada ini. Oh lagi lain.
0: Oh gitu.
2: Semua teman-teman menyapa juga ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Senang sekali dengar.
0: Baik.
2: Bang Willy mau dengerin lagu ya?
0: Silakan, silakan ini Pak Widi. Teman-teman di Tokyo mau dengerin apa nih malam ini nih? Pop ya, Indonesia.
2: Lagunya dari Betaria Sonata, Tinggal dari Mimpi.
0: Dari Betaria Sonata yang apa ini Pak Widi?
2: Tinggal Mimpi.
0: Tinggal Mimpi judulnya ya. Oke.
2: Okay. Iya, iya.
0: Baik.
2: Lanjut salam-salamnya ya.
0: Silakan ini Pak Widi. Silakan.
2: Yang baru lewat ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida. Sehat selalu. Ada Ayu Maksud di Maluku Tengah juga,
0: yeah.
2: Ada Pak Sutarji, Pak Zainal, Pak Predi di Merauke, ada Bu Putri, Bu Pipit, Pak Andi di Batam.
0: Oke.
2: Okay. Bu Namasari juga di Sulawesi Barat, ada Bu Rini Ayu, Mas Gilang. Apa kabar Mas Gilang?
0: Yeah.
2: Ya, ada suaranya di Kartosono, Jawa Timur.
0: Di Kartosono, Jawa Timur.
2: Iya. Bu Iti di Samarinda, ada Mbak Niawanda, Pak Siti Aisyah, Pak Usia Ahmad, yang Purba, ada Mbak Dewi, Pak Agus di Kediri, Pak Nasrul di Palu, Bung Binejo di Manado, ada Pak Slamet juga di, ada Pak Munoto, ada Mbak Pina di Riau, ada Pak Lidul, Bang Le. Ya untuk semuanya ada salamnya dirangkul.
0: Baik. Siap Pak Widi.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Di lain waktu.
0: Iya. Baik.
2: Permisi.
0: Oke, baik. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Widi di Tokyo. Nan jauh di sana namun dekat ya, kalau kita sudah di udara on air seperti ini rasanya. Tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya Miangas sampai Rauke, sampai Rote ini, tapi juga teman-teman yang ada di luar negeri pun juga turut bergabung pada malam hari ini. Salah satunya Pak Widi di Tokyo yang juga pecinta lagu-lagu nostalgia nih ya, baik Indonesia maupun lagu-lagu barat. Ini beliau juga sering bergabung dan juga setia memantau untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Saya juga masih mengundang Anda yang mau bergabung di jalur chat juga bisa, barangkali masih belum sempat untuk menelpon begitu ya karena kesibukan di bulan Agustus ini. Akhirnya bisanya chat, boleh, monggo, silakan, masih tetap bisa saya bacakan nanti untuk chat-chat yang sudah masuk di jalur WA di 0812 346 0829.

0: Saya menyapa Bu Rahayu yang ada di Tulungagung ya. Bu Rahayu ini baru sempat saya bacakan WA-nya. Mudah-mudahan masih setia dan juga masih stay tune ya di 100,2 MHz. Selamat malam dari Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Request yang diminta oleh Bu Rahayu di Tulungagung, tabahkanlah dari Edi Silitonga. Selamat untuk semuanya saja, semoga sehat-sehat dan bahagia selalu, amin. Oke, terima kasih Bu Rahayu, sehat-sehat selalu bersama keluarga di Kepatihan Tulungagung sana ya, amin ya rabbal alamin. Bobo Pandi juga menyapa kita semuanya lewat jalur WA, lagunya di request ya. Kalau tadi sempat minta Mabuk Duit katanya ya, dari Eri Susan ini yang ternyata memang belum bisa kita putarkan di sini tapi direndang. Sudah di request ya, sudah direvisi ini requestnya. Lagunya untuk sebuah nama dari Panca. Oke, siap. Siap Bobo Pandi, ditunggu yang pasti ya. Nanti kita sudah siap luncurkan ini untuk Panca dengan Untuk Sebuah Nama. Oke, baik, saya menyapa untuk yang sudah bergabung kali ini. Ada siapa nih? Ada Bu Rini di Wates ya, sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Rini.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Bu Rini.
1: Ruang rindu. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi.
1: Berbagi rindu ya. Dan memori lewat
0: lagu. Apa kabar keluarga di Wates? Bu Rini sehat semuanya di sana?
1: Alhamdulillah, semuanya sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, baik Bu Rini. Monggo, ini mau mendengarkan lagu apa ini? Malam ini?
1: Nanti dari Bruri ya, Mas Rini ya.
0: Dari Bruri yang apa ini Bu Rini?
1: Ya, Jatuh Cinta.
0: Jatuh Cinta judulnya. Oke, ya. Siap ya. Bu Rini. Oke.
1: Ini ya. Bruri ini kan Jatuh Cintanya ada dua ya Mas
0: Rini. Oh gitu, ya. Terus ini yang versi yang mana?
1: Ini yang Jatuh Cinta.
0: Oh gitu, yang Jatuh Cinta.
1: Yang satunya kan Aku Jatuh Cinta.
0: Oh ya? Gitu, ini Jatuh Cinta saja ya. Oke, okay. Siap Bu Rini.
1: Salam dulu Mas Rini.
0: Silakan, monggo silakan Bu Rini.
1: Selamat Bu Adiana, Ibu Siti Aisyah, selamat malam.
0: Ya.
1: Juga ada Bu Farida.
0: Farida.
1: Mbak Dewi.
0: Oke. Okay.
1: Juga ada Bu Bani
0: juga.
1: Pak Sukarji. Ada Pak Tarji.
0: Tarji.
1: Juga ada Pak Willy.
0: Yeah.
1: Juga ada Bu Ferdi.
0: Freddy.
1: Ada Mbak Dindi.
0: Oke. Okay.
1: Pak Selamat.
0: Selamat.
1: Pak Aku. Ada Pak Yo.
0: Oke. Okay.
1: Semua saja Mas Willy ya.
0: Iya, siap Bu Rini. Baik.
1: Mas Willynya makasih buangnya.
0: Sama-sama Bu Rini.
1: Inggih,
0: amin ya rabbal alamin. Baik Bu Rini.
1: Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Rini di Wates yang sudah menyapa kita semuanya. Requestnya Jatuh Cinta ya, dari Bruri yang tadi sudah di request. Nanti kita putarkan, mudah-mudahan waktunya juga cukup ini karena sudah di menit 15 sepertinya ya kita ya. Habis ini langsung kita putarkan lagu-lagu yang belum terputar, request-request yang sudah masuk. Oke, baik, di jalur on air sudah ada yang menyapa kita semuanya. Coba kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori melihat lagu.
0: Oke, baik.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, kabar sehat ini Mas Sigit.
2: Semoga selalu sukses selalu, semoga panjang dengan pandang murni yang berkah.
0: Mantap.
2: Yang selalu sangat terima.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Ketawa
0: sih. Iya, makanya saya dengar Mas Sigit ini langsung yang tadi agak-agak ngantuk gitu udah langsung melek nih.
2: Gitulah mungkin.
0: Kabar sehat semuanya ya keluarga di Jombang ya Mas Sigit ya.
2: Kita melihat Mas. Yuk okay. Kita lanjutkan.
0: Oke, okay. Amin. Siap. Ada request ini Mas Sigit?
2: Kalau ada

0: Oke. Okay.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya siapa ini ya? Lagunya siapa ini Mas Sigit?
1: Oke, pengikut aja deh.
0: Oh gitu. Oke, okay, siap. Salam-salam aja mungkin ya.
1: Kecuali Mas Budi.
0: Oke.
1: Okay. Di mana berada sahabat-sahabat musuh setia yang bantu RRI FM yang sudah masuk maupun yang belum. Semoga Anda semuanya sehat atau sukses selalu.
0: Amin.
1: Bagaimana yang berkah anak-anak cucu nenek yang selalu sayang punya akal kasih lima.
0: Oke.
1: Okay. Menyarnya, krunya, manajernya, big bossnya, kerabat kerjanya.

0: kenal itu suaranya, lagunya siapa begitu ya. Tapi gak apa-apa ya Mas Sigit ya, yang penting sudah menyapa pendengar semuanya di malam hari ini. Oke, baik, kita terima penelpon yang berikutnya di belakang Mas Sigit, Aringga Purbakala di Jombang sana. Oke, baik, selamat malam.
1: Selamat malam Om Willy.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Dari Tulungagung, Pak Obet.
1: Pak Dito.
0: Oh, Pak Dito. Oke, mohon maaf nih.
1: Apa-apa, sama-sama.
0: Pak Dito, Tulungagung, apa kabar ini, sehat Pak Dito?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Ini sehat Mas Ilya.
0: Sehat Pak Dito, alhamdulillah sehat semuanya kami di sini. Iya. Ya,
1: saya lagunya aja dari Panbers aja lah.
0: Dari Panbers yang apa nih?
1: Pilu.
0: Judulnya Pilu ya. Oke. Ya, siap.
1: Ya, gitu aja Mas Ilya.
0: Oke. Siap. Amin.
1: Abang Maruki.
0: Oke, Pak Dito. Terima kasih.
1: Lalu satu di Pro 1 RRI Kediri.
0: Mantap. Mantap. Oke. Okay. Merdeka, Pak Dito. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dito di Tulungagung sudah menyapa kita semuanya. Saya jadi ngikut Mas Sigit Aringga suaranya ya. Terima kasih Pak Dito di Tulungagung sana ya untuk requestnya Panbers dengan Pilu. Nanti akan kita coba hadirkan, mudah-mudahan cukup waktunya. Aduh, ini lagunya enak-enak semua nih. Jadi bingung mana yang diputar duluan. Yang pasti sesuai urutan yang pasti ya. Biar gak diprotes nih, harus sesuai dengan urutan yang sudah masuk. Oke deh, baik, kita langsung putarkan beberapa request yang sudah masuk. Ini sesuai dengan urutan. Kali ini saya harus putarkan dari Bopo Bani ya. Tadi requestnya untuk sebuah nama dari Panca. Untuk yang selanjutnya mohon bersabar, nanti akan kita putarkan sesuai urutan di perjalanan Kediri malam di segmen ketiga untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, dan Memori lewat lagu.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya, kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya, kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Baik pendengar, akhirnya kita sudah berada di segmen terakhir yang juga merupakan penghujung acara di malam ini ya, untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Kita ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung lewat jalur on air, lewat jalur WhatsApp ya, baik itu lewat jalur chat WA, telepon WA yang sudah masuk tadi dari Pak Agus di Kota Kediri, ada Ledul di Kota Kediri, ada Bopo Bani yang ada di Pare. Kemudian juga ada siapa tadi? Ada Mbak Dewi ya di Ngunut, ada Bung Freddy di Merauke, kemudian juga ada Bu Siti Aisyah di Kandat, ada Pak Mariono di Tulungagung, Pak Oki di Kota Kediri, ada Yang Purba di Tulungagung juga, ada Bu Rahayu yang tadi juga sudah bergabung dari Tulungagung sana, ada Bu Farida di Palu yang tadi juga sudah menyapa kita semuanya, ada Pak Widi di Merauke, Pak Widi di Tokyo ya yang juga sudah bergabung tadi, Pak Widi di Tokyo, kemudian juga ada Bu Rini di Wates, ada Pak Dito di Tulungagung, ada Mas Sigit Aringga Purbakala di Jombang yang juga sudah turut bergabung tadi lewat jalur on air. Untuk request yang mungkin belum bisa terputar, mohon maaf karena waktu yang juga sudah kita batasi begitu ya, sampai dengan merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk WA yang mungkin belum terbaca atau terlewat, ini juga kami sampaikan mohon maaf karena waktu yang juga dibatasi. Namun jangan khawatir, Ruang Rindu masih akan hadir besok ya, pada hari Sabtu di 22 Agustus 2026 Anda bisa bergabung, Anda bisa request lagu-lagu nostalgia, baik itu pop Indonesia kemudian juga pop mancanegara yang tentunya sudah sesuai dengan jadwal masing-masing. Dan jangan khawatir, perjalanan Kediri malam ini masih akan terus bergulir ke ruang dengar Anda, ingin nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menemani waktu menjelang istirahat Anda malam hari ini, kita akan hadirkan segmen musik dan juga informasi dengan komposisi-komposisi yang sudah kita siapkan untuk kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada genre campur sari, ada genre keroncong, dan juga ada genre pop nostalgia Indonesia atau Barat yang akan mengiringi waktu jelang istirahat Anda yang harapannya bisa menjadi satu istirahat yang berkualitas untuk malam hari ini. Masih terus melaju di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
2: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
3: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
1: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
2: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
3: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
1: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
2: Kenali AI, sang sahabat baru.
1: Jadilah pintar bersama teknologi,
3: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar rahimakumullah, tiap-tiap senja kita mungkin mengharapkan kebaikan terus mengalir bagi kita. Tiap-tiap pagi pula kita juga mengharapkan terus ada aliran kebaikan bagi kita. Dan tiap-tiap detik yang kita lewati kita juga berharap kebaikan selalu berpihak kepada kita. Kita selalu membawa kebaikan, kita selalu ingin menjadi orang yang baik. Namun demikian, untuk menjadi baik, untuk juga bisa memperbaiki, butuh tantangan, butuh struggling, perjuangan untuk mencapainya. Memang berat, sebagai penyeru kebaikan ini berat. Orang yang senantiasa konsisten untuk mengajak kepada kebaikan. Orang baik itu memiliki banyak teman, banyak yang simpati, banyak yang empati, banyak yang bergabung dengannya. Tetapi bagi para penyeru kebaikan, tentu tidak hanya teman yang dia hadapi, tetapi juga musuh. Karena di sana ada orang-orang, ada pelaku-pelaku yang mengajak kepada kemungkaran, ada pihak-pihak yang sengaja mengajak kepada permusuhan. Lalu apakah benar pernyataan ini? Seorang ulama, Ibnu Qudamah, pernah ditanya, apa bedanya orang baik, orang yang solih, dan orang yang menyeru kepada kebaikan, yaitu muslih. Dalam salah satu riwayat yang ditulis oleh para ulama, beliau menuturkan, as-salihu khairuhu li nafsih, wal muslihu khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Orang baik itu melakukan kebaikan untuk dirinya, sedangkan penyeru kebaikan dia mengerjakan kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain. As-salihu tuhibbuhun nas wal muslihu tu'adihin nas. Orang baik itu akan dicintai oleh orang lain, sedangkan penyeru kebaikan dia akan dimusuhi oleh manusia. Beliau kemudian ditanya lagi oleh murid-muridnya, mengapa demikian? Ibnu Qudamah kemudian melanjutkan kalimatnya, Al-Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'thati ahabbahu qawmuhu li'annahu salihun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum diutus sebagai nabi, beliau dicintai oleh kaumnya. Akan tetapi, walakinna lima ba'athahu Allahu ta'ala sara muslihan fa'aduhu waqalu sahirun kadzabun majnunun. Namun ketika Allah ta'ala mengutusnya sebagai penyeru kebaikan, kaumnya langsung memusuhinya dengan menggelarinya sebagai tukang sihir, pendusta, lagi gila. Pendengar rahimakumullah, tetaplah menjadi penyeru kebaikan meskipun banyak yang memusuhinya, agar kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum. Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Allah pasti menolongmu. Aku luqoli hadha, saya Nur Adi Septanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi kembali mengudara sepanjang hari ini, tanggal 22 Agustus 2026. Dari Jalan BB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi peringkat plus 1 RRI Kediri di mana saja Anda berada. Pagi hari ini saya Aska Ariska menemani Anda di Kediri Pagi untuk edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di sepanjang pagi. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah atau mungkin juga menyampaikan opini Anda berkaitan dengan topik-topik yang akan kita ulas nantinya. Anda bisa bergabung di WA plus 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354310 1108. Untuk mengawali jumpa kita pendengar pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi dengan tema Seni Menjalani Hidup dalam Perspektif Al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, puji syukur pagi ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalani kembali hidup kita hari ini. Itu artinya Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat usia, dan tentu saja sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita menggunakan nikmat sehat itu, nikmat usia itu untuk selalu dalam kebaikan. Salah satunya adalah dia mengikuti mutiara pagi hari ini untuk kita berdiskusi tentang ayat-ayat Allah untuk menjadikan hidup kita jadi lebih baik. Sahabat-sahabat kalian, kita memahami bahwa saat ini hidup kita semakin tidak mudah begitu, karena menurut para ahli saat ini kita memasuki era namanya VUCA, ya kan, ada era namanya volatility, begitu, perubahan begitu cepat, kemudian uncertainty, jadi ada ketidakpastian, ada complexity, kompleksitas, dan ambiguity, jadi ketidakjelasan. Nah, semakin tidak jelas, menurut para ahli ada resesi dan seterusnya. Tentunya sikap kita sebagai seorang muslim, kita merujuk kembali kepada Al-Quran. Oleh karena itu sangat layak rasanya pagi ini kita berdiskusi tentang seni menjalani hidup dalam perspektif Al-Quran. Karena tentunya tiap orang punya cara yang berbeda dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, tentunya kita melihat bagaimana Al-Quran itu memberikan panduan kepada kita. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengawali bahasan kali ini dengan apa yang dimaksud dengan kehidupan ini. Jadi ada banyak sekali rumus hakikat kehidupan ini yang kita bisa cari di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan demikian. Yang pertama saya ingin sampaikan, paling tidak ada 5 rumus kita melihat kehidupan ini dari sudut pandang masing-masing. Tapi yang jelas yang pertama, life is never flat. Jadi hidup itu kita pahami tidak mungkin bisa datar-datar saja, ya kan? Yang pertama, life is never flat. Jadi hidup nggak mungkin bisa datar, ada naik, ada turun, ada siang, ada malam, ada tangis, ada tawa, begitu. Jadi maka kita harus siap dengan itu, begitu. Sehingga sahabat-sahabat sekalian tentunya harus bersiap. Ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita harus siap dengan berbagai macam naik turunnya kehidupan. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, life is process. Jadi hidup itu proses. Jadi kita melihat diri kita dulu awalnya dilahirkan pertama kali tidak bisa apa-apa, kemudian tumbuh, ya, berkembang, bisa merangkak, setelah itu bisa berjalan walaupun tertatih-tatih, kemudian sering jatuh, setelah itu kita bisa berlari, akhirnya kita tumbuh dewasa. Artinya apa? Life is process. Hidup itu butuh proses. Sehingga gaya hidup saat ini yang barangkali dialami oleh generasi milenial begitu, yang berharap semuanya itu pengen instan, nah itu menjadi satu perspektif atau mindset yang harus kita luruskan kembali, bahwa life is process. Hidup itu butuh proses dalam bentuk apapun. Kita sakit, kita ingin sembuh, benar, kita minum obat, benar, kita berobat, tapi kita butuh waktu untuk tetap menyembuhkan itu. Jadi yang kedua adalah life is process. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, life is choice, ya. Hidup itu pilihan. Kita oleh Allah sudah diberikan kemampuan, akal pikiran, indera untuk bagaimana kita bisa memilih. Kita selalu diberikan pilihan. Kita boleh ke kanan, kita boleh ke kiri, kita boleh ke atas, kita boleh ke bawah. Dan itu menjadi salah satu jalan bagi kita untuk bisa memilih, gitu kan. Karena selalu dalam hidup itu kita dihadapkan berbagai macam pilihan-pilihan. Kita kadang dihadapkan pada satu titik ketika kita berada pada satu situasi yang dilematis. Ketika milih sebelah kanan salah, milih sebelah kiri juga salah, begitu. Tapi jelas, life is choice, gitu kan. Hidup itu adalah pilihan. Bahkan kita tidak memilih pun, sebenarnya kita sudah memilih, gitu kan. Memilih untuk tidak memilih, ya, karena setiap pilihan tentu ada resiko. Itu yang ketiga, sahabat-sahabat.

harapan bahwa nantinya akan tumbuh mindset bahwa ya hidup itu sementara begitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, maka yang pertama kita harus pahami adalah apa sih hakikat kehidupan itu? Ada lima, life is never flat, hidup itu tidak datar-datar saja, tidak senang-senang saja. Yang kedua itu life is process, hidup itu butuh proses, tidak bisa kita instan. Kemudian yang ketiga adalah life is choice, kita harus memilih dalam hidup. Kemudian yang keempat adalah life is commitment, kita butuh komitmen dalam menjalani hidup untuk hal-hal yang kita ingin capai. Dan life is temporary, hidup itu sementara. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, saya ingin sampaikan terkait dengan bagaimana kita seni menjalani hidup dalam perspektif Al-Quran. Saya ingin diskusi sedikit terkait dengan surat An-Nahl ayat 96-97. Nanti sahabat-sahabat sekalian boleh cek di mushafnya masing-masing surat An-Nahl ayat 96-97. Ini menarik sekali yang kita bisa jadikan mindset bagi kita untuk bisa menghadapi ketidakpastian yang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan kompleksitas ya. Yang pertama sahabat-sahabat sekalian, jadi di surat An-Nahl itu 96-97 yang pertama diajarkan kepada kita dalam Al-Quran itu, yang pertama adalah ma'indakum yanfaddu wa ma'indallahi baq. Yang pertama diajarkan di dalam An-Nahl 96-97 itu adalah ma'indakum yanfaddu wa ma'indallahi baq. Apa yang di sisi kalian itu akan musnah. Apa yang di sisi kalian itu fana. Apa yang di sisi kalian itu tidak abadi. Wa ma'indallahi baq, tapi apa yang di sisi Allah itulah yang akan abadi. Maka perspektif pertama sahabat-sahabat sekalian, seni menjalani hidup adalah pahami bahwa hidup itu tidak abadi. Pahami bahwa hidup itu sementara. Ketika kita memahami ini, maka nantinya kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa sahabat-sahabat sekalian? Karena kita sudah tahu bahwa hidup ini tidak abadi. Hidup ini sementara. Misalnya dalam kehidupan berumah tangga, kita akan kecewa jika kita selalu berharap bahwa wah, istri saya sama seperti dulu waktu belum menikah. Suami saya berharap sama dengan dulu waktu sebelum menikah, begitu manis, begitu romantis, begitu. Tapi ketika sudah menikah, semuanya berubah, gitu kan? Kenapa? Karena memang hidup itu tidak abadi. Kalau kita berharap semuanya abadi, kita akan kecewa, sahabat-sahabat sekalian. Maka yang pertama adalah kita harus berani memahami, berani menyampaikan kepada diri kita ada sebuah mindset, pahami bahwa hidup itu tidak abadi. Ada teman yang dulu wah, diajak kemana-mana tuh mudah, ditemui sangat mudah begitu. Tapi ketika dia mungkin berubah jadi pejabat mungkin, ya wah sulit ditemui. Tetap katakan dalam hati kita, hidup tidak abadi. Ya, sifat seseorang, ya karakter seseorang itu tidak abadi, sahabat-sahabat sekalian. Maka yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menginstal dalam diri kita surat An-Nahl 96, ma'indakum yanfaddu wa ma'indallahi baq. Apa yang di sisi kita itu nggak ada yang abadi, tapi apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, seni menjalani hidup dalam perspektif Al-Quran adalah syukuri apa yang kita genggam. Jadi syukuri apa yang kita genggam. Tugas kita itu hanya bersyukur, ya kan? Tugas kita itu hanya bersyukur. Terutama dalam hal ini adalah apa yang kita genggam. Kenapa sahabat-sahabat sekalian? Karena apa yang ada di tangan kita bisa jadi tidak ada di tangan orang lain. Apa yang di tangan orang lain bisa jadi tidak ada di tangan kita, begitu. Maka apa yang kita genggam saat ini, apa yang ada di tangan kita, kita syukuri. Karena seringkali kita itu tidak bisa bersyukur karena apa? Karena membandingkan apa yang kita miliki dengan milik orang lain, gitu kan? Ya, kita sering mungkin yang punya mobil, wah pengen punya pesawat, gitu kan? Sampai dia ketemu dengan orang yang hanya punya sepeda motor. Yang punya sepeda motor melihat yang punya, wah enak ya kalau punya mobil nih nggak kehujanan. Sampai dia ketemu dengan orang yang hanya punya sepeda ini kayu gitu kan, goes. Yang punya sepeda goes ya pengen punya motor gitu kan. Sampai ketemu orang yang kemana-mana hanya jalan kaki. Yang jalan kaki

0: pengen punya sepeda goes gitu, sampai ketemu dengan orang yang nggak punya kaki, ya, ya kemana-mana harus pakai kursi roda. Nah, artinya apa, sahabat-sahabat sekalian? Yang kedua adalah syukuri apapun yang kita genggam. Ini menjadi satu mindset yang sangat layak kita install ke dalam diri kita, karena dengan bersyukur itu kita jadi ya udahlah, ini yang kita miliki, gitu kan? Nah, sehingga sahabat-sahabat sekalian, yang kedua, syukuri apapun yang ada dalam genggaman kita. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, seni menjalani hidup dalam perspektif Al-Quran. Yang ketiga adalah sabar menjalani setiap skenario kehidupan. Kita memahami bahwa hidup kita ini sudah diatur oleh Sang Maha Pencipta. Jadi skenario hidup kita, kita nanti akan jatuh, kita nanti akan bangkit, kita nanti akan berada di puncak, kita nanti akan berada di titik terendah dalam hidup kita, itu sudah ada skenarionya, gitu kan? Sudah ada skenarionya, sehingga kita nggak perlu khawatir dengan itu, karena memang hidup kita ini sudah ada sutradaranya, gitu kan? Kita tinggal menjalani peran hidup kita dengan yang terbaik, maka kita akan tenang begitu. Jadi yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, sabar menjalani skenario kehidupan ini, karena kita memahami tadi di awal, di hakikat kehidupan itu, life is never flat, gitu kan? Hidup tuh nggak mungkin datar-datar saja. Ada satu saat kita akan jatuh, ada satu saat kita akan kehilangan. Maka kuncinya adalah kita sabar, ya, sabar dalam menjalani setiap skenario yang memang sudah dituliskan oleh Sang Maha Pencipta, begitu. Kita sering mengeluh dengan hidup kita, padahal terkadang hidup kita itu adalah hidup yang diimpikan oleh orang lain, begitu. Ada orang yang, waduh, mengeluh rumahnya acak-acakan. Kenapa? Ya anaknya masih kecil-kecil, gitu kan? Wah, rumahnya nggak karuan, berantakan, dibersihkan, berantakan lagi, begitu kan? Kita sering mengeluh, aduh, kok pengen rumah bersih. Ternyata rumah berantakan itu diimpikan oleh orang-orang yang nggak punya anak, gitu kan? Artinya apa? Apa yang kita keluhkan, apa yang kita khawatirkan, terkadang adalah sesuatu yang diimpikan oleh orang lain. Maka tugas kita adalah sabar menjalani setiap skenario, karena tidak ada skenario yang sia-sia. Kita jatuh, suatu saat kita akan bersyukur, untung dulu saya jatuh, gitu kan? Kenapa? Karena setiap apa yang sudah dituliskan oleh Sang Maha Pencipta pasti ada hikmahnya, walaupun saat ini kita belum tahu, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang keempat, seni menjalani hidup dalam perspektif Al-Quran. Yang keempat adalah bagaimana kita berbagi dengan apa yang dimiliki. Hidup itu akan menjadi lebih indah, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita mampu berbagi dengan apa yang kita miliki. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial, maka kita gak bisa hidup sendiri. Dan Allah sudah mengatur bahwa ada orang yang hidupnya di atas, ada orang yang hidupnya di bawah. Maka dengan berbagi, kita bisa menjadikan diri kita itu lebih bermanfaat bagi orang lain. Dan berbagi itu menjadi kunci ternyata. Hidup kita itu, ketika kita sudah sholat, maka ternyata yang kedua adalah kita harus berbagi, gitu kan? Karena setiap ayat sholat itu, wa aqimu sholata wa atu zakata. Ketika kamu sudah mendirikan sholat, maka wa atu zakata, berikan sesuatu pada orang yang membutuhkan, infakkan sesuatu pada orang yang membutuhkan. Maka yang keempat adalah kita berbagi dengan apapun yang kita miliki. Kita punya harta, kita berbagi harta. Kita punya pikiran, punya ide-ide yang bagus, kita bagi ide-ide kita. Kita nggak punya ide-ide yang baik, ya, kita punya tenaga, kita punya otot, kita punya keringat, berikan keringat kita pada orang-orang yang membutuhkan, begitu. Karena dengan berbagi, kita jadi punya sesuatu. Oh, ternyata sejelek-jeleknya saya bisa bermanfaat bagi orang lain, sahabat-sahabat sekalian. Maka yang keempat, mulai sekarang kita coba tanamkan dalam diri kita berbagi apapun yang kita miliki. Kemudian yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir, seni menjalani hidup ini adalah bagaimana kita berdoa yang tulus, ikhtiar yang terbaik, gitu kan? Jadi doanya setulus mungkin, ikhtiar sebaik mungkin, hasilnya kita serahkan pada Sang Pencipta. Karena kita tidak bisa mengontrol hasil, yang kita bisa kontrol adalah ikhtiar, tugas kita. Maka yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, karena kita itu manusia yang lemah, kita hanya bisa berikhtiar sesuai kemampuan kita, tapi untuk hasil kita nggak mungkin bisa kontrol gitu kan. Walaupun kita sudah berusaha, misalnya wah ini acara sudah kita pakai wedding, begitu wedding organizer, misalnya kita mau resepsi pernikahan sudah siap semuanya, sudah ada rundown-nya, kita hanya bisa semampu kita, tapi hasilnya mungkin di tengah jalan ada kendala, berarti itu memang sudah digariskan begitu. Maka yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, tugas kita adalah seni menjalani hidup adalah perbanyak berdoa yang tulus, kemudian ikhtiar yang terbaik, tapi jangan pikirkan hasilnya, gitu kan? Jangan pikirkan hasil akhirnya, karena kita nggak bisa kontrol itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi saya ingin ulangi, saya ingin simpulkan, seni menjalani hidup dalam perspektif Al-Quran itu yang pertama pahami bahwa hidup tidak abadi, syukuri apa yang kita genggam, kemudian sabar menjalani setiap skenario yang sudah dituliskan, kemudian berbagi dengan apapun yang kita miliki, dan kita berusaha untuk berdoa setulus mungkin, ikhtiar sebaik mungkin, tapi hasilnya kita serahkan pada Sang Pencipta. Yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita sudah bisa menjalani hidup dengan seni dalam perspektif Al-Quran tersebut, maka kita akan dapatkan tiga hal. Yang pertama, kita akan mendapatkan rasa qanaah. Qanaah itu artinya kita rasa cukup, ya, rasa ya apapun yang kita miliki, saya merasa sudah cukup begitu, itu artinya qanaah. Yang kedua adalah kita dapat nantinya adalah sakinah. Sakinah itu artinya tenang dalam hidup, gak peduli apapun huru haranya yang terjadi di luar sana, gak peduli nanti 2023 ya mungkin hidupnya penuh ketidakpastian, tapi dia tenang begitu. Kenapa? Sudah punya rasa syukur, sudah punya rasa sabar, sudah punya rasa berbagi, sudah punya doa, sudah punya ikhtiar. Kemudian yang terakhir, kita nanti punya apa yang disebut dengan ridho. Ridho terhadap setiap apapun yang sudah digariskan, ridho terhadap apapun yang kita alami, baik itu buruk, baik itu sesuatu yang tidak menyenangkan, kita nantinya bisa ridho. Ah ya sudahlah, ini mungkin sudah dituliskan begitu. Begitu sahabat-sahabat sekalian, saya kembalikan.
1: Iya baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini pengantarnya luar biasa sekali untuk kita di pagi hari ini, bahwa sesuai dengan tema kita ya Pak Ustadz ya, kita itu bisa mendapatkan banyak pelajaran hidup ya dalam perspektif Al-Quran. Nanti kita undang untuk pendengar bisa bergabung melalui SMS dan juga WA Pro 1 RRI Kediri. Pak Ustadz, kita jeda terlebih dahulu Pak Ustadz nggih.
0: Baik,
1: kita hadirkan satu buah lagu untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Nanti silakan Anda bisa bergabung di WA dan juga SMS-nya Pro 1 RRI Kediri.

0: Ya, baik, kita masih bersama dengan Ustadz Asad, pendengar di pagi hari ini. Dengan tema kita adalah seni menjalani hidup dalam perspektif Al-Quran. Kita sapa kembali Ustadz Asad, masih standby Ustadz G?
1: Yes,
0: ya. Ya, baik, ini ada beberapa yang sudah bergabung di WA Pro 1 Ustadz. Yang pertama adalah dari Pak Latif ya, Pak Latif di Kediri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz untuk kita menjadi pribadi yang senantiasa selalu menyerahkan segala urusan dunia kita kepada Allah dan mengacu kepada Al-Quran? Karena terkadang kita sebagai manusia banyak kurangnya, banyak salahnya. Nah, ini silahkan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih Pak Latif. Pertanyaannya menarik sekali. Jadi bagaimana kita jadi manusia yang selalu bisa menyerahkan pada Sang Pencipta begitu? Karena benar apa yang disampaikan oleh Pak Latif. Jadi kita itu manusia, banyak kurangnya, kita itu lemah, sahabat-sahabat sekalian. Sehingga tugas kita itu sebenarnya memang menyandarkan semuanya pada Sang Pencipta. Karena kita memahami bahwa di salah satu ayat di dalam Al-Quran dikatakan fa'idha azamta fatawakal alallah. Kita baru punya niat saja ingin melakukan sesuatu, itu diminta untuk bertawakal, berserah diri pada Allah. Selama ini kita kebalik, kita ikhtiar dulu, baru setelah itu kita tawakal, gitu kan. Ternyata di Al-Quran diajarkan, kamu baru punya niat, baru punya azam begitu, tekad yang kuat, fatawakal ala Allah, serahkan dulu pada Allah, baru kita berikhtiar begitu. Sehingga kita introspeksi kepada diri kita, sahabat-sahabat sekalian, bahwa kita nggak bisa mengandalkan kepandaian kita. Kita nggak mungkin hanya bisa mengandalkan, wah saya jaringannya luas nih, punya orang kenalan orang dalam begitu. Tapi serahkan semuanya pada Allah. Karena sebagus-bagusnya pengetahuan kita, seluas-luasnya jaringan kita, kita nggak bisa mengontrol hasil. Itu yang jawaban saya.
0: Baik, Pak Latif, ini sudah dijawab oleh Ustadz Asad ya. Ada lagi Pak Ustadz dari 0895 9955 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita masih pendek ilmu tentang Al-Quran, bagaimana memahaminya Pak Ustadz? Takutnya kita salah menafsirkannya. Nah, ini dari, tidak disebutkan namanya Pak Ustadznya, cuma nomornya saja ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, jadi yang diharapkan di dalam Al-Quran itu adalah bagaimana Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi Al-Quran itu kita jadikan panduan dalam hidup. Dan setiap yang kita lakukan, sekecil apapun usaha kita untuk memahami Al-Quran, itu akan dinilai begitu. Jadi kalau bahasanya adalah bagaimana kalau kita masih ilmunya terbatas begitu kan, khawatir nanti kita salah menafsirkan Al-Quran, maka tugas sahabat-sahabat sekalian adalah kita merujuk pada guru-guru kita, para ulama begitu kan, sehingga kita tidak menafsirkan sendiri, tapi kita ambil nih ilmunya dari para guru-guru kita. Jadi guru-guru kita sudah membantu kita untuk hikmahnya tuh ini gitu kan. Kita harus melakukan ini dari ayat ini begitu. Kita ikuti saja supaya kita tidak salah jalan begitu, sahabat-sahabat sekalian.
0: Baik.
1: Begitu jawaban saya.
0: Siap Pak Ustadz. Ada lagi ini Pak Ustadz dari Bu Yayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, makna kehidupan yang sesungguhnya di dalam perspektif Al-Quran itu yang seperti apa sih? Kita sebagai manusia harus bagaimana? Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, ini menarik ya. Jadi pertanyaan Bu Yayu ini jadi inti dari bahasan kita hari ini. Apa sih makna kehidupan dalam perspektif Al-Quran yang memang Allah tuh ingin kita tuh seperti apa? Jadi yang paling sederhana, sahabat-sahabat sekalian, Allah tuh sangat sayang pada kita. Jadi Allah menghadirkan kita ke bumi ini, mengutus kita ke dunia ini adalah untuk supaya nanti kita bisa kembali lagi pada Allah, gitu kan? Kita oleh Allah diciptakan, ya, diciptakan, kemudian kita dihadirkan ke dunia ini, diberi ujian, ya, diberi kebaikan, gitu kan? Nah, dengan kebaikan-kebaikan itu, Allah tuh ingin sebenarnya semua orang tuh pengen kembali nanti kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Cuman yang jadi masalah adalah banyak di antara kita yang tidak siap dengan itu gitu kan, karena kita punya musuh bebuyutan tuh kita, iblis dan pasukannya begitu dengan setan. Nah, banyak di antara kita yang ternyata malah tidak ikut Allah, tidak ikut iblis begitu. Maka yang harus kita lakukan adalah sekarang sandarkan semuanya pada Allah. Allah inginnya kita seperti apa, kita ikuti. Dan kita sudah punya contoh, yaitu Nabiullah Muhammad. Jadi kalau ingin hidup kita harus seperti apa, kita melihat Nabiullah Muhammad begitu.
0: Jadi itu sebagai contohnya tadi ya, seperti Pak Ustaz sampaikan, ini loh sebagai contoh untuk kita sebagai manusia bisa belajar dari Rasulullah begitu ya Pak Ustaz.
1: Betul, itu contoh yang terbaik.
0: Baik, ada lagi ini dari 081333885 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, hidup itu kan identik dengan rasa malu ya. Bagaimana dengan manusia yang tidak punya rasa malu? Nah, ini gimana Pak Ustadz?
1: Baik, ini menarik ya. Jadi ada satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Jadi jika engkau tidak punya malu, ya kan, maka lakukan apapun yang kamu suka begitu. Jadi rasa malu itu merupakan salah satu bagian dari akhlak yang baik, akhlak yang terpuji begitu, yang memang kita harus tanamkan dalam diri kita. Tapi tentu saja kita lihat konteksnya. Salah ketika kita malu untuk melakukan kebaikan gitu kan. Misalnya, aduh, ini azan berkumandang, kemudian kita mau ke masjid begitu. Aduh, aku gak mau ke masjid deh, nanti dikira saya nih orang baik begitu, nanti dikira orang alim. Itu konteks malu yang salah gitu kan. Malu itu artinya kita jangan sampai kita malu untuk melakukan hal-hal yang gak benar, hal-hal yang buruk begitu. Tapi kalau malu untuk melakukan kebaikan, tentunya itu konteks yang salah. Demikian jawaban saya.
0: Baik. Jadi kita banyak sekali sebenarnya belajar dari Al-Quran. Kalau kita tahu maknanya, kalau kita mendalami bacaan-bacaan di dalam Al-Quran ya Pak Ustadz ya. Karena kan biasanya kalau kita baca Al-Quran cuma sekedar, oh kita bisa baca doang, tapi gak tahu nih maknanya seperti apa gitu loh Pak Ustadz.
1: Betul. Jadi memang tugas kita sekarang adalah kita ikra, ya kan? Ikra. Jadi ayat pertama yang turun ya di dalam Al-Qur'an itu ikra, bacalah. Nah, bacalah itu artinya maknanya bisa sangat luas sekali gitu kan. Kita membaca tulisannya ya, kita membaca lafaznya. Tapi kita juga membaca isinya. Bahkan kita juga membaca hikmah dari kehidupan kita. Jadi kita misalnya setelah kita jatuh dalam hidup, apa hikmahnya? Itu kita sebenarnya sedang berikra. Jadi saat ini tugas kita, sahabat-sahabat sekalian, adalah memastikan bahwa kita berusaha, ya, berusaha untuk belajar, karena nggak ada manusia sempurna. Jadi kita pun juga 30 juz dalam Al-Quran itu tidak semua mungkin kita bisa pahami, tidak semua mungkin kita amalkan. Tapi Allah melihat usaha kita. Ada nggak nih usaha untuk ikhtiar, ya, berusaha sedikit demi sedikit untuk mau memahami dan mengamalkan Al-Quran, begitu.
0: Baik, karena intinya adalah mencari makna hidup itu hal yang serius dan bukan main-main ya. Apalagi kalau misalkan kita ingin mendapatkan ketenangan hati dan juga jiwa Pak Ustadz ya.
1: Betul. Jadi satu hal yang sangat serius betul yang harus kita lakukan.
0: Dan rujukannya sebagai umat muslim adalah dengan mengacu kepada yang ada di dalam Al-Quran.
1: Betul, mengacu ke dalam Al-Quran dan tentunya juga merujuk kepada contoh yang memang sudah Allah siapkan, uswatun hasanah, yaitu Rasulullah begitu.
0: Baik. Nah, ada lagi yang baru bergabung di WA ini Pak Ustadz, baru masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Dwi, bagaimana dengan kita yang hidup bermewah-mewahan? Nah, ini bagaimana Pak Ustadz?
1: Sahabat-sahabat sekalian, jadi ini menarik, bagaimana dengan kita yang hidup bermewah-mewahan. Jadi di dalam Islam itu, sahabat-sahabat sekalian, kita boleh menikmati dunia itu tidak salah gitu kan. Jadi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata walatan sanasibaka minad dunya. carilah olehmu negeri akhirat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya untuk mengejar akhirat, tapi walatan sanosi baka minad dunia. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Jadi kita punya kehidupan. Jadi salah ketika misalnya, wah Islam ini nggak boleh nih jalan-jalan, Islam nggak boleh berlibur, itu salah gitu kan. Islam boleh kita misalnya berlibur ya, jalan-jalan rihlah melihat keindahan alam, mungkin kita hidup ya lebih baik begitu. Misalnya ada dikatakan, ah orang Islam tuh nggak boleh nih hidup punya jet, pesawat jet pribadi gitu kan. Itu bukan satu hal yang salah selama akhirat kita beres, gitu kan? Mungkin ada orang
0: ini, yang ini poinnya ya. Kita boleh menikmati dunia selama akhirat kita beres, gitu ya. Jangan melupakan ibadah intinya begitu ya, Pak Ustadz ya.
1: Betul betul. Jika misalnya wah kita ada uang berlebih begitu, ya beli pesawat jet. Tapi di belakang itu kita udah sumbang masjid, kita sudah apa namanya udah beres, kan udah wakaf semuanya, nggak ada masalah. Artinya Islam tetap membolehkan kita. Kata mewah tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi itu kan maknanya bisa banyak ya. Mewah itu artinya
0: tiap orang beda-beda ini maknanya. Mewah ini seperti apa kategorinya gitu kan ya. Levelnya beda-beda gitu ya Pak Ustadz.
1: Standarnya beda-beda tiap orang gitu kan. Ada yang mewah mungkin menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu yang mungkin salah gitu. Karena dalam Islam dilarang kita untuk mubazir begitu. Tapi selama itu kita nikmati, kemudian akhirat kita juga sudah kita bereskan begitu, saya pikir tidak ada masalah.
0: Baik, Pak Ustadz, kita sudah di penghujung perbincangan pagi ini. Pak Ustadz matur nuwun untuk kajiannya di pagi hari ini. Sebagai penutupnya silakan Pak Ustadz.
1: Sahabat-sahabat sekalian, jadi sering saya sampaikan, jadi waktu kita itu pendek. Jadi hidup, life is temporary. Hidup itu sementara, hidup itu tidak abadi di dunia ini, tapi hidup yang abadi itu nanti di akhirat. Maka sudah sangat layak rasanya kita seriusi dunia ini yang sangat pendek ini, yang sementara ini, untuk bagaimana kita nanti menuju kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan yang kekal nantinya bersama Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.

0: Sari berita, Hari Juang Polri yang diperingati setiap tanggal 21 Agustus harus menjadi momentum refleksi dan introspeksi mendalam bagi seluruh Korps Bayangkara. Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifama mengajak masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur untuk terus menggaungkan pesan perdamaian dan semangat gotong royong di usia NKRI ke-81. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Hari Juang Polri yang diperingati setiap 21 Agustus harus menjadi momentum refleksi dan introspeksi mendalam bagi seluruh Korps Bayangkara. Faris Yarbo melaporkan.
2: Momentum Hari Juang Polri yang diperingati setiap 21 Agustus harus menjadi bahan introspeksi mendalam bagi Korps Bayangkara. Kepolisian didorong untuk benar-benar melepaskan sisa-sisa paradigma kolonial dan kembali menempatkan diri sebagai bagian dari rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat terkait kultur kepolisian yang kerap muncul selama ini bersumber dari kesalahan paradigma yang diwarisi sejak masa penjajahan Hindia Belanda dan Jepang.
3: 21 Agustus itu menjadi momentum awal dari kepolisian kolonial menjadi kepolisian Republik Indonesia. Artinya bukan lagi menjadi paradigmanya pun juga harus berubah dari melihat rakyat itu sebagai sesuatu yang harus ditertibkan untuk kepentingan-kepentingan kolonial menjadi subjek yang bersama-sama untuk membangun, untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang semuanya nanti berujung pada keamanan dan kenyamanan masyarakat.
2: Bambang menegaskan dalam implementasinya tugas utama kepolisian adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Polri diingatkan agar tidak memposisikan rakyat sebagai objek penertiban serta tidak menjadikan institusi kepolisian sebagai pelindung kekuasaan, kekuatan politik, dan ekonomi di luar kepentingan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifama mengajak masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur untuk terus menggaungkan pesan perdamaian dan semangat gotong royong di usia NKRI ke-81. Faiz Putra melaporkan.
4: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Jawa Timur, Lia Istifama, mengajak masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur untuk terus menggaungkan pesan perdamaian dan semangat gotong royong di usia NKRI ke-81 pada tahun ini. Lia saat diwawancara RRI kemarin mengatakan semangat perdamaian dan gotong royong tersebut dapat dirasakan ketika sempat terjadi kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS beberapa waktu lalu. Dirinya juga mengapresiasi masyarakat serta pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan mitigasi kebencanaan di TNBTS secara kompak dan saling bahu-membahu sebagai bentuk kebersamaan dan guyub rukun warga Jawa Timur.
5: Ya, yang pertama kita bersyukur ya, Indonesia alhamdulillah di usia 81 tahun kemerdekaan ini masih saja damai dan semoga seterusnya damai sejahtera bangsa kita. Kemudian kita juga harus apresiasi kepada Pemprov Jawa Timur, terkhusus Ibu Gubernur Kofifa yang mana dalam berbagai kehidupan pasti ada musibah kan, kita masih bisa melalui bersama. Contoh kemarin adalah kebakaran di Bromo, terbukti beliau dan jajaran Pemprov kemudian dari BNPB semuanya bersatu padu kompak untuk menyelesaikan terkait dengan kebakaran itu dan cepat selesai alhamdulillah. Ini bukti bahwasanya sinergitas kerja bersama itu benar-benar diperkuat dan selalu diimplementasikan secara optimal oleh Ibu Gubernur Kofifa.
4: Selain itu dirinya juga berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Jawa Timur agar melakukan penyelesaian segala masalah yang ada dengan bertumpu pada ideologi Pancasila yakni musyawarah mufakat. Terlebih era media sosial saat ini sangat rentan dengan adanya hoax dan berita negatif yang berpotensi mengundang perpecahan bangsa. Karena itu politisi yang eksis secara independen tersebut mendorong masyarakat agar lebih cerdas dalam bermedia sosial guna menciptakan perdamaian masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut rangkaian gempa yang terjadi di Sulawesi, Sumatera dan Flores tidak saling berkaitan. Oni Arianto melaporkan.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut rangkaian gempa di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak serta-merta saling berkaitan. Setiap gempa memiliki karakteristik, sumber, serta zona tektonik yang berbeda. PJ Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, Dr. Pepen Supendi, Jumat siang mengatakan setiap kejadian gempa memiliki sumber dan rezim tektonik tersendiri. Menurutnya, keterkaitan antar gempa melalui mekanisme triggering atau dinamik triggering masih membutuhkan pembuktian melalui penelitian. Karena itu kejadian gempa di sejumlah wilayah dalam waktu berdekatan belum dapat disebut saling memicu.
7: Event gempa itu unik yang memiliki sumbernya tersendiri dan berada di zona ataupun rezim tektonik atau sumber gempanya. Jadi itu tidak saling berkaitan antara satu gempa dengan gempa lainnya. Adapun beberapa penelitian bisa juga dikaitkan adanya misalkan static triggering ataupun dynamic triggering, tapi itu perlu dibuktikan ya, baik itu yang bersumber dari segmen yang sama atau berbeda, ataupun yang berjauhan, itu perlu dibuktikan, tapi sejauh ini itu hanya kebetulan. Jadi event yang terjadi di Sulawesi, di Sumatera, memang sudah waktunya terjadi pada saat itu, jadi tanda kutip kebetulan gitu, bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan.
6: Sementara itu dosen seismologi Departemen Teknik Geofisika ITS Kadek Hendrawan Palgunadi menilai kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya gempa semakin meningkat. Masyarakat mulai meninjau kembali kondisi wilayah tempat tinggal dan potensi sesar di sekitarnya. Menurutnya, kemudahan memperoleh informasi melalui media sosial turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat. Namun informasi tersebut tetap perlu disaring agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.
8: Setiap terjadinya gempa itu sebenarnya masyarakat sudah cukup sadar ya untuk melihat kembali atau mereview kembali sebenarnya daerah mereka itu apakah termasuk ke dalam zona bahaya atau tidak, atau misalkan ada sesar yang dekat dengan rumah mereka atau kediaman mereka atau tidak.
6: Kadek menghimbau masyarakat mengutamakan informasi dari kanal resmi pemerintah, terutama dari BMKG dan BNPB. Langkah tersebut penting agar informasi mengenai gempa, potensi tsunami maupun mitigasi bencana yang diterima masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Oni Arianto laporkan.
0: Relawan kebencanaan di Jawa Timur menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai upaya memastikan kondisi fisik sebelum bertugas. Ani Asana melaporkan.
9: Sebanyak 100 relawan kebencanaan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Jatim bersama dengan Chiba Institute of Science atau CIS dan Universitas Budi Luhur serta Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Para relawan antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan ini, salah satunya Ocha, relawan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana SRPB Jawa Timur.
10: Mungkin kalimat menyelamatkan diri dulu sebelum menyelamatkan orang lain itu juga berlaku kepada kesehatan. Kita harus sehat dulu sebelum kita menolong orang lain. Semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan atau minimal bisa setahun sekali lah.
9: M. Wahyu Ramadan, perawat Puskesmas Waru yang terlibat dalam kegiatan ini menuturkan, pemeriksaan kesehatan bermanfaat besar bagi relawan.
11: Kegiatan ini sangat baik dilakukan karena tidak mungkin kita mengirim para relawan ke bencana, kita tidak tahu kapasitas kesehatan mereka. Nah, dalam hal ini, kita lakukan pemeriksaan secara berkala ini sangat baik bagi teman-teman relawan. Jadi kita bisa mengetahui kesehatan para relawan yang ada di Jawa Timur ini.
9: Sementara itu, Kalaksa BBBD Jatim Gatot Subroto mengatakan, layanan cek kesehatan ini penting mengingat aktivitas para relawan di lapangan cukup beresiko.
12: Kami melakukan kegiatan pengecekan kesehatan untuk teman-teman relawan di Jawa Timur dan diikuti oleh teman-teman relawan dari SRPB. Kegiatan ini diharapkan nantinya bisa menghasilkan informasi terkait dengan kesehatan teman-teman relawan, baik kesehatan fisiknya maupun psikisnya.
9: Harapannya dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini akan ada kajian yang bisa menjadi rekomendasi atas kesehatan para relawan, sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap dampak yang tidak diinginkan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, pendidikan lingkungan yang baik dapat membantu masyarakat mengenali resiko alam, menjaga kelestarian alam, dan mengurangi dampak bencana secara nyata. Informasi yang disampaikan Farida Usnia.
13: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS menghadirkan sejumlah ilmuwan dan tokoh guna melihat persoalan ekologi dan kemanusiaan dari berbagai sudut pandang. Saat membacakan sambutan Rektor UKWMS dalam seminar nasional, Wakil Rektor 2 UKWMS Dr. Cecilia Erna Susilowati menyampaikan ada krisis lingkungan hidup dan terdapat krisis etika, defisit literasi ekologi, dan kelemahan tata kelola kawasan. Karena itu dibutuhkan gagasan untuk membangun sebuah sistem nilai, pola pikir, dan gaya hidup yang menghargai keberlanjutan serta selaras dengan etika kemanusiaan dan nilai-nilai Pancasila.
14: Pendidikan memiliki peran kunci yang sangat strategis Pendidikan tidak boleh berhenti pada sekedar mentransfer pengetahuan, melainkan harus mampu mentransformasi kesadaran kritis, tanggung jawab etis, dan solidaritas ekologi antar generasi.
13: Sementara itu, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, AIP, Profesor Daniel Murdiarso mengatakan bencana bisa dicegah atau dikurangi kalau masyarakat mempraktekkan hasil-hasil pendidikan lingkungan dengan baik.
15: Ada tiga hal yang penting, jadi bahaya, keterpaparan, exposure, dan kerentanan, vulnerability. Itu risiko yang mungkin kita hadapi kalau kita teledor, kita salah langkah, salah ambil keputusan, salah program, dan sebagainya. Tapi semuanya itu bisa dikurangi kalau kita terdidik, memiliki kapasitas manusianya, dan punya etika.
13: Menurut Ketua AIP, Profesor Daniel Murdiarso, masyarakat perlu memiliki etika lingkungan di samping mendapatkan pendidikan ekologi, tidak hanya di lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga di pondok pesantren. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, ratusan warga Kediri rela antri saat pembagian telur ayam gratis. Kegiatan ini dihadirkan dalam kegiatan Jumat Berkah yang bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Berikut laporan Ayu Citra.
16: Sebanyak ratusan masyarakat rela mengantri berdesakan saat pembagian telur ayam ras secara gratis dengan total 550 kemasan atau setara 200 kg di depan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri. Agenda itu mendapat apresiasi dari Rini, seorang warga di Kediri. Di saat pembagian telur gratis di Kediri, ia mengaku sangat antusias dan senang sekali bisa mendapatkan telur gratis karena memang pada sekarang ini harga kebutuhan bahan pokok mengalami fluktuasi.
17: Semoga terus diadakan
18: kegiatan Jumat Berkah ini,
17: nggih.
16: Di tempat ini, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, M. Hadi Setiawan mengatakan bahwa agenda ini dihadirkan bersama dengan Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, bahkan sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI.
19: Ya, kegiatan ini salah satunya adalah karena ini hari Jumat, kami mengambil keberkahan di hari Jumat untuk berbagi dengan masyarakat Kabupaten Kediri. Jadi kita, kebetulan saya Komisi B yang di situ lagi menggodok tentang raperda terkait masalah hilirisasi peternakan. Salah satunya adalah harga unggas atau telur ini yang lagi bermasalah.
16: Lebih lanjut, agar pembagian telur gratis ini bertujuan juga untuk membantu peternak unggas yang kini tengah menghadapi persoalan terkait dengan gejolak harga. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tuban sukses menyediakan ribuan lowongan pekerjaan melalui kegiatan Job Fair atau Bursa Kerja tahun 2026. Informasinya disampaikan Witra Adila.
20: Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kembali selenggarakan kegiatan Bursa Kerja melalui gelaran Job Fair 2026. Ajang ini sukses mempertemukan ribuan pencari kerja dengan puluhan dunia usaha. Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono memberikan apresiasinya atas komitmen dunia usaha yang komitmen untuk menyerap tenaga kerja lokal di bumi Ronggolawe. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini membawa angin segar bagi kedua belah pihak, di mana perusahaan ini dapat menjaring kandidat calon pekerja yang tepat, sementara masyarakat juga dapat mengakses peluang karir. Berdasarkan catatan akhir tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tuban sukses turun ke angka 3,44%. Hal ini melandai dari tahun sebelumnya yang berada di posisi 4,28%.
21: Bagian dari salah satu untuk upaya kita, program dari Mas Bupati menurunkan tingkat pengangguran terbuka serta meningkatkan TPHK. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Karena ini merupakan bagian dari upaya untuk itu, saya yakin ini akan bisa mempertemukan antara dunia usaha ini dengan masyarakat.
20: Selain membuka bursa kerja, Pemkab Tuban juga fokus untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Pelatihan dan pendampingan terus direncanakan dan dilaksanakan agar masyarakat memiliki sertifikasi resmi yang diakui oleh perusahaan atau industri. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Kelurahan Pakelan di Kecamatan Kota Kediri memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menampilkan kolaborasi unik antara kesenian tradisional jaranan dan barongsai. Ana Kusuma melaporkan.
3: Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kediri mengembangkan potensi seni dan budaya melalui kolaborasi jaranan dan juga barongsai dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pertunjukan yang digelar di kantor Kelurahan Pakelan juga menampilkan paduan suara dan melibatkan anak-anak dari lingkungan setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat keberagaman budaya sekaligus mendorong potensi wisata dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Kepala Kantor Kelurahan Pakelan Sundariani menjelaskan bahwa kolaborasi jaranan dan barongsai sengaja dihadirkan untuk memadukan seni dan budaya Jawa dengan budaya Cina yang berkembang di Kelurahan Pakelan. Pertunjukan tersebut melibatkan anak-anak setempat yang telah menjalani persiapan selama kurang lebih 2 minggu. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi upaya menggerakkan potensi wisata dan juga memperkenalkan keberagaman seni budaya di Kelurahan Pakelan.
18: Ingin menunjukkan kesenian yang ada di Kelurahan Pakelan, yaitu jaranan dan barongsai. Jadi kita kombinasikan antara barongsai dan jaranan lokal kita. Iya, anak-anak Pakelan semua. Persiapan latihannya kurang lebih 2 minggu.
3: Sementara itu, Camat Kota Kediri, Agus Suharyanto, menyebut bahwa Kelurahan Pakelan merupakan salah satu kawasan heritage dan juga cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Potensi tersebut pun akan terus dikembangkan melalui kegiatan pelestarian budaya, sekaligus juga pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
22: Kelurahan Pakelan adalah satu heritage cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Salah satunya adalah Kelurahan Pakelan. Sesuai dengan perencanaan kami dari kecamatan, bahwasanya kami memandatorikan pada seluruh kelurahan untuk nguri-nguri budaya menciptakan segala sesuatu, ekonomi kreatif dan sebagainya.
3: Keberagaman ini dinilai menjadi kekuatan karena Pakelan juga dikenal sebagai kawasan yang menjunjung toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Kedepannya, pertunjukan seni tersebut akan diupayakan tampil secara berkala, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus media promosi potensi budaya di Kelurahan Pakelan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Olahraga pagi dipendengar, Koni Jati meminta Forky untuk meningkatkan raihan emas di PON 2028 mendatang. Agusin Iryani melaporkan.
23: Koni Jawa Timur memasang target tinggi kepada Federasi Karate Do Indonesia Forky Jawa Timur untuk meningkatkan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON mendatang. Ketua Koni Jawa Timur Muhammad Nabil menilai raihan Karate Jatim dalam beberapa edisi PON terakhir masih jauh dari potensi yang dimiliki. Dalam 4 edisi PON terakhir termasuk PON Aceh Sumut, Karate Jatim maksimal hanya menyumbangkan 2 medali emas. Sementara pada PON Bela Diri 2025, Jatim hanya meraih 1 emas dan 1 perak. Catatan tersebut membuat Koni Jawa Timur mendorong Forky mentargetkan prestasi lebih baik di PON berikutnya. Menurutnya, dengan potensi atlet dan dukungan pembinaan yang tersedia, raihan 2 emas dari 17 nomor pertandingan belum mencerminkan kekuatan karate di Jawa Timur.
24: Harus sering diadakan event, harus sering mengirim atlet-atlet ke event-event yang lain selain kegiatan di level kejurprof. Jadi sekurang-kurangnya memang ya seperti biasa lah. Minimal itu 4 kali ada kejurprof. Sehingga anak-anak itu jam terbangnya terukur dalam bertanding, bukan jam terbang dalam berlatih. Nah, kalau jam terbang berlatih itu kan biasa-biasa, tidak ada tantangan, tidak ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa menguatkan. Nah, karena itu kalau sudah levelnya bertanding, mereka akan berpikir ada lawan, ada supporter, ada dukungan, kemudian ada tanggung jawab untuk memenangkan secara moral dan secara kelembagaan. Yang kedua ya, harus dievaluasi total. Kenapa 4 kali PON kok masih ya, tidak pernah lebih dari 2 emas maksimal.
23: Untuk mencapai target tersebut, Nabil meminta Forky memperbanyak agenda pertandingan sebagai bagian dari peningkatan kualitas atlet. Atlet Jawa Timur juga didorong rutin mengikuti kejuaraan nasional dan internasional agar memiliki pengalaman menghadapi berbagai karakter lawan. Selain mengejar perolehan medali, Nabil juga menginginkan Forky membangun ekosistem kompetisi yang lebih kuat di Jawa Timur. Dengan intensitas pertandingan yang lebih tinggi, pembinaan yang terukur, atlet diharapkan semakin siap menghadapi persaingan di level nasional maupun internasional. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri Pagi. Hari ini hari Sabtu 22 Agustus 2026. Untuk Anda yang mengawali aktivitas di Sabtu pagi, semoga agenda-agenda yang Anda akan kerjakan ya pagi ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan optimal tentunya. Saya Aska Ariska menemani Anda. Kami akan hadirkan informasi-informasi menarik. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami pagi ini untuk update kabar-kabar daerah, untuk berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: partit.
1: Ya, berikan terima kasih untuk masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Pagi ini kita update dulu berkaitan dengan informasi cuaca dari BMKG Kediri. Peningkat bagaimana pantauan cuaca untuk wilayah Kediri hari ini, hari Sabtu ya, 22 Agustus 2026. Cuaca pagi ini cerah, siang juga cerah, sore hari berawan, malam hari cerah dengan suhu antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan 40 hingga 90%, arah angin utara ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jamnya. Anda bisa update informasi cuaca harian pendengar di akun resmi BMKG underscore Kediri atau di laman resminya bmkg.go.id, atau bisa juga terus pantau siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri. Adapun juga boleh pagi ini untuk update informasi cuaca bersama dengan kami di Kediri Pagi ya, melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Ya, pagi ini kita update juga informasi pantauan arus lalu lintas ya, informasi traffic di wilayah Kota Kediri dari pantauan Dinas Perhubungan, CCTV Dinas Perhubungan Kota Kediri pagi ini sudah terpantau ramai lancar, baik itu di Simpang Tosaren, kemudian di Simpang Baruna, di Simpang Merican juga pagi ini ramai lancar ya. Di Simpang Alun-Alun juga ramai lancar, Iskandar Muda, Simpang Muning juga pagi ini ramai lancar. Di Simpang Semampir juga ramai lancar, Nabatiasa, Dandangan, kemudian Botterton ya, di Ayani Utara, di Ayani Selatan ya, di Simpang Tamanan, di Sukorame juga pagi ini ramai lancar. Di Simpang Awi juga sama, pagi ini ramai lancar. Untuk kalian yang sudah mobile, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, nggak usah ngebut ya, dan semoga selamat sampai tujuan. Anda juga boleh bergabung bersama dengan kami untuk berbagi bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui pagi ini, pendengar, atau mungkin juga ada peristiwa-peristiwa penting yang bisa Anda bagi kepada kami pagi ini, silakan ya. Di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun setelah Indonesia merdeka,

dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak panjat pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba panjat pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

0: Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga